0: saat ini.
1: Ini sejarah untuk pertama kali presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPIF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPIF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
6: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu mau presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa, nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
8: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
9: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.

0: cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
1: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
2: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu
1: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
4: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jakarta. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jakarta dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
5: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
4: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga mengikuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
7: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan

0: di sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
1: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
0: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
1: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
6: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
5: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
6: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
5: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
6: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
7: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
6: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
7: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM dan bahasa Inggris.
6: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
6: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
6: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
9: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
10: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
11: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
12: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
13: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
3: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin

Benar, kita masih berbagi informasi untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini ya. Dan beberapa seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya, yang juga menggelar rapat paripurna ke-19 untuk masa persidangan 5 tahun sidang 2025 sampai 2026. Dan juga yang dilaksanakan ya, ini baru-baru dilaksanakan juga ya, untuk di hari ini tanggal 20 Mei 2026, tepatnya di hari Rabu. Dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung untuk di Kompleks Parlemen Senayan. Dari Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, San Mustopha, ini menyampaikan juga bahwa Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rapat nanti ya, dan memberikan dari penyampaian tersebut. Dan dari Presiden juga dijadwalkan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dan dari Saan sendiri ya, menurutnya bahwa agenda yang diberikan ini kemungkinan menjadi kehadiran perdana ya dari Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Dan juga rapat yang dijadwalkan untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, lebih tepatnya pukul 9 ya, artinya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di sini di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Selain juga penyampaian kerangka dari ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga akan membahas agenda legislasi nasional. Salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait dengan evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional dari RUU Prioritas Tahun 2026. Rapat paripurna ini membahas pandangan fraksi-fraksi untuk revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga pembahasan yang dimana dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang menjadikan revisi Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR. Dan juga revisi ini yang dimana perubahan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan DPR juga menyebut bahwa agenda ini menjadi bagian dari proses legislasi nasional untuk tahun 2026. Kita masih akan menghadirkan beberapa hal di perjumpaan kita, beberapa informasi yang kita rangkum masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita masih berbagi untuk perjumpaan kita pendengar ya. Dan mungkin dari pendengar sendiri juga ingin mengetahui dari informasi seperti apa ya perkembangan dari Sulawesi Tenggar sendiri, mungkin dari segi pemerintahan dan juga yang sedang terjadi saat ini ya. Nah, ini salah satunya juga dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya, di mana melakukan harmonisasi untuk rancangan peraturan daerah ya tentang pencabutan peraturan daerah Kota Kendari nomor 7 tahun 2011 dan juga terkait dengan lembaga kemasyarakatan lebih tepatnya ya, yang dimana dari kegiatan harmonisasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum yaitu dari Chandra Friandi Ahmad. Juga untuk pelaksanaan harmonisasi yang dilakukan sebagai bagian dari proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan daerah ya, untuk memastikan rancangan peraturan daerah yang dimana bisa disusun selaras dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga terkait perkembangan regulasi yang diberlakukan. Nah, dalam pembahasannya juga di mana ya penelahan terhadap substansi dari rancangan pencabutan peraturan daerah Kota Kendari untuk nomor 7 tahun 2011 di mana lembaga kemasyarakatan supaya proses pencabutan regulasinya bisa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga dari kegiatan yang dilakukan ya dari Kemenkum ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan produk hukum daerah yang bisa harmonis, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan juga dari beberapa tempat yang lain ya, dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara juga bahwa Topan Sepuan yang menegaskan pentingnya untuk proses harmonisasi dari pembentukan produk hukum untuk di daerah, di mana harmonisasi yang menjadi tahapan penting untuk setiap produk ya, untuk produk hukum di daerah ini tersusun secara selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga bisa mampu untuk menjawab kebutuhan hukum di daerah tentunya. Nah, kita masih akan hadirkan beberapa ya, lepas dari Kemenkum ya, kita masih akan berbagi informasi lainnya untuk di perjumpaan kita. Dan kita akan hadirkan untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, lalu lagi kita akan bergabung untuk Halo RRI, masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita di Cek Fakta ya, di mana kita akan berbagi beberapa terkait dengan informasi hoax atau tidak. Dan ini terkait dengan beredarnya ya sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa itu mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka dari Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dan ini dilansir dari tirto.id ya, bahwa pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global supaya tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Dan terkait informasi tadi berarti bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa itu tidak ya menyampaikan hal tersebut, dan informasi yang beredar di sosial media TikTok itu adalah informasi yang hoax. Dan kita masih akan berbagi update untuk di perjumpaan kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan Halo RRI. Tetap bersama kami, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan untuk perjumpaan kita di Halo RRI ya, kita pastinya seperti biasa di hari Rabu perjumpaan kita akan berbagi buat pendengar kesempatan nih buat bergabung bersama kita yang ingin menyampaikan keluhan dan juga dari hal-hal mungkin terkait dengan wilayahnya yang ingin diutarakan ya, entah itu hal-hal berkaitan dengan pembangunan yang terjadi atau beberapa infrastruktur yang mungkin menjadi kendala ya di beberapa wilayah tertentu. Nah, kita akan hadirkan untuk di perjumpaan kita untuk Halo RRI berbagi, dan kita akan coba terhubung dengan narasumber terkait yang akan menyampaikan ya terkait informasi untuk beberapa wilayah yang mungkin saja sedang mengalami kendala-kendala tertentu. Silakan bergabung bersama kita ya di 0401312408, juga yang ingin berpartisipasi bersama kita di jalur WhatsApp di 0813545 0967. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, di perjumpaan kita ya, kita bahas sedikit ya, masih terkait dengan permasalahan yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga di Kota Kendari untuk di Halo RRI kita pada pagi hari ini. Nah, ini juga mungkin mengenai kondisi yang beberapa waktu lalu ya, dampak dari banjir ya, yang terjadi karena curah hujan dari tanggal 9 sampai tanggal 11, itu pun disusul lagi dengan hujan yang terjadi pada tanggal 16 ya, sampai di tanggal 17 lebih tepatnya ya. Nah, itu juga yang mempengaruhi beberapa tempat yang ada di Kota Kendari ya, beberapa titik itu masih mungkin dalam kondisi pemulihan saat ini, dan juga banyak dari bahkan komunitas-komunitas ya yang ikut serta turun untuk membantu para warga yang terkena dampak dari banjir tersebut untuk membersihkan dan membenahi lingkungan tempat tinggal mereka, dan juga dari pihak-pihak terkait ya, dari pemerintah juga turun membantu ya, dan memberikan pertolongan tentunya kepada mereka yang terdampak, dan juga ikut berpartisipasi untuk menggalang dana lebih tepatnya ya, bersama dengan komunitas juga yang menggalang dana dan membantu untuk masyarakat. Dan itu mungkin yang sedang terjadi saat ini ya, dan masih dalam proses pemulihan ya, beberapa titik atau mungkin bahkan masih ada beberapa wilayah yang tidak tercover ya di Sulawesi Tenggara ini, atau lebih tepatnya di beberapa titik yang ada di Sulawesi Tenggara yang mungkin menjadi wilayah yang terdampak dari bencana banjir yang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi ya, di tanggal 9 sampai tanggal 10 sampai tanggal 11, dan juga di tanggal 16 sampai tanggal 17 ya, di bulan Mei ini. Dan mungkin di beberapa tempat itu ya, bahkan mungkin dari masyarakat atau pendengar yang sedang mendengarkan kami yang ingin menyampaikan juga dengan kondisi yang terjadi saat ini di wilayah-wilayah tertentu yang terdampak banjir, bisa disampaikan ya. Nah, kita juga akan mencoba untuk terhubung dengan pihak terkait yang akan berbagi untuk menangani situasi yang sedang terjadi pada pendengar ya saat ini. Bisa bergabung bersama kita ya untuk menyampaikan keluhannya atau permasalahannya, atau dengan situasi darurat yang sedang pendengar alami atau masyarakat yang alami di Sulawesi Tenggara. Kita akan coba terhubung dengan ya pihak terkait yang akan memberikan solusi kepada pendengar. Silakan bergabung bersama kita ya di 081354509 67, jalur WhatsApp, atau ingin bergabung di jalur telepon bisa bergabung bersama kita di 0401-3124-008. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

hanya tentang berdiri kembali, tetapi tentang terus melangkah meski tantangan datang silih berganti. Semangat para pendahulu menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena persatuan dan perjuangan bersama. Mari terus berkarya, bergerak, dan memberi arti untuk negeri. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Benar, masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan juga kita masih buka untuk pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita, masih terkait dengan situasi yang terjadi. Nah, fokus untuk di perjumpaan kita ini ya, karena memang untuk di bulan Mei ini kebanyakan yang karena terdampak banjir dan masih dalam situasi pemulihan di beberapa titik tertentu, ataupun masih ada yang belum mendapatkan penanganan khusus dan juga masih memerlukan bantuan, atau beberapa titik yang mungkin tidak tercover ya untuk penanganan sehingga bisa diberikan bantuan. Ya, bisa bergabung bersama kita untuk mungkin dari pendengar yang sedang terdampak dari situasi hujan deras kemarin ya, dari curah hujan yang sangat tinggi untuk di tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei, dan juga yang terjadi di tanggal 16 sampai tanggal 17 di bulan Mei ini. Boleh bergabung bersama kita di 0401-3124-008 dan juga di 0813-545-0967 ya, di jalur WhatsApp kita. Ini untuk mereka yang sedang dalam kondisi tidak mendapatkan ya mungkin bantuan tertentu, yang dimana mungkin membutuhkan seperti membersihkan wilayahnya atau apa ya kan, sehingga akses jalan mungkin ke sana tidak bisa dilalui oleh kendaraan atau seperti apa. Bisa bergabung bersama kita. Di beberapa titik mungkin di Sulawesi Tenggara masih ada yang terdampak ya, bahkan dari beberapa informasi dan berita yang masuk di pemerintahan kita juga ya, ada sampai di lahan-lahan warga juga ya terdampak, dan itu pasti membutuhkan pemulihan. Bahkan dari Pemkot sendiri dan juga dari Gubernur Sulawesi Tenggara yang dimana memberikan bantuan ya kepada pihak-pihak yang mungkin punya lahan pertanian yang terdampak dari bencana banjir kemarin ya, untuk masuk di musim panen tapi tidak bisa melakukannya, sehingga cuma berapa persen bisa mendapatkan hasil dari lahan mereka yang sudah harusnya bisa panen ya. Jadi beberapa bantuan yang sudah diberikan juga dari Pemkot Kendari dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan kita masih hadirkan tentunya di perjumpaan kita, mungkin ada dari pendengar di beberapa lahan atau wilayahnya juga yang terdampak ya, bisa bergabung bersama kita. Kita undang untuk berpartisipasi di perjumpaan kita, dan nanti kita akan terhubung dengan pihak terkait untuk memberikan solusi kepada pendengar ya, di 0401-3124-008 atau juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi untuk di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Yang dimana kita masih membahas ya terkait dengan kondisi dari dampak banjir yang terjadi ya, karena curah hujan di tanggal 9 ke 11 dan juga di tanggal 16 ke 17 kemarin. Memang ada dua kali ya yang terjadi dari curah hujan di bulan Mei ini yang dampaknya sangat serius ya untuk di beberapa titik yang ada di Kota Kendari. Dan mungkin dari pendengar ini juga masih ada yang terdampak dan juga belum tercover, dan boleh bergabung bersama kita untuk menyampaikan situasinya saat ini. Dan mungkin sudah banyak yang kembali pulih juga ya, yang dari kondisi banjir yang pernah menimpa dari rumah warga ya atau masyarakat di beberapa titik tertentu yang ada di Kota Kendari, dan sudah berangsur pulih karena dari penanganan yang cukup cepat ya yang dilakukan dari komunitas-komunitas ini ya kebencanaan, ada juga dari pihak pemerintah yang terlibat turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan tentunya kita masih hadirkan untuk di perjumpaan kita ya yang ingin menyampaikan dari situasi yang dihadapi di setiap wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara terkait dengan permasalahan ataupun ya ingin menyampaikan pandangan pendapatnya di kebersamaan kita. Bisa bergabung di 0401-3124-008, juga bisa bergabung di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar dari Haro RRI Suara Anda, solusi bersama untuk di perjumpaan kita ya. Kita cukupkan untuk di pagi hari ini. Karena untuk melanjutkan juga, kita masih akan berbagi beberapa informasi lainnya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga untuk informasi terkait dengan keluhan-keluhan ya, selanjutnya mungkin di bisa bergabung di hari Jumat ya untuk Haro RRI. Dan karena kita untuk setiap minggunya itu hadir di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat untuk program dari Haro RRI. Dan pendengar bisa bergabung di situ untuk berbagi untuk informasi atau keluhan yang ingin disampaikan. Dan Ilham juga masih akan terus hadir ya dengan beberapa informasi di perjumpaan kita, sebelum juga beralih ke rekan kita nanti yang akan melanjutkan untuk perjalanan siang ya. Masih dipersatukan kanal informasi dan inspirasi.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan berbagi untuk penyiaran podcast kerjasama dengan LKBN Antara ya, yang dimana untuk penanggalan 20 Mei 2026 ya, untuk di kebersamaan kita pada jelang siang hari ini dengan judul podcast dari LKBN Antara, yaitu Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana, bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Mohari. Dan tentunya akan kita sama-sama mendengarkan ya, terkait dengan LKBN Antara ini yang akan menemani pendengar di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan langsung kita akan berbagi di perjumpaan kita ya, selamat mendengarkan.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Mohari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
2: Okay.
1: Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya.

0: satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Nah, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak, 1,5 bulan waktu itu.

0: masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah
1: Ada.
0: bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu akan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong. Meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih, Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya, dapat prakteknya. Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
0: Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
0: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya. Tapi
1: ya?
0: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan, untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm. tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Mm-hmm. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Okay. Per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang Huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Mm-hmm. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 yeah. ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%, yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media, tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara on the Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Dan terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu nusa, satu bangsa.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada ya. Untuk perjumpaan siang hari ini ya, semakin sedikit ya untuk dari kita yang sudah menemani tentunya di kebersamaan pendengar ya. Tapi untuk di perjumpaan singkat kita ya, kita akan berbagi mungkin sedikit ya. Tadi sudah dari Antara yang menemani juga ya, podcast Antara. Dan untuk kebersamaan yang singkat ini paling sebentar, kembali lagi nanti Ilham akan menyapa pendengar ya, untuk di ujung perjumpaan kita. Dan mungkin dari pendengar yang sedang menyiapkan diri untuk istirahat di siang hari ini ya, semoga dalam kondisi baik ya untuk di siang ini, sampai juga tuntas dari pendengar aktivitasnya untuk sampai di sore hari. Nah, Ilham juga masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di ujung perjumpaan kita ya. Ini dimana Ilham sudah menemani juga di kebersamaan pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11. Tapi nanti ada rekan kita yang akan berbagi dari dialog untuk Sultra siang hari ini ya. Dan dimana ini yang dimana narasumber menarik juga yang akan menemani pendengar, dan juga dari rekan kita dari Yesi yang akan meneruskan ya untuk perjalanan siang hari ini ya, sampai nanti di jelang warta siang. Dan inilah pamit undur diri dari ruang dengar pendengar, dan tentunya selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pendengar menemani di kebersamaan siang hari ini untuk edisi siar, tepatnya di hari Rabu 20 Mei 2026 yang hari ini juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Nah, untuk itu pendengar, di momen kali ini juga kita tidak lama lagi ya, di bulan Mei ini khususnya bagi umat muslim akan kembali merayakan Hari Raya Idul Adha atau lebih juga dikenal dengan Hari Raya Idul Kurban, di mana kurban ini menjadi ibadah sunnah yang juga dilakukan bagi umat muslim. Dan hewan kurban yang tentunya juga akan dikurbankan ini tentunya juga harus sehat, aman begitu ya, dan tentunya juga sesuai dengan syariah. Ini yang menjadi akan menjadi topik perbincangan kita untuk siang hari ini, kurban aman, sehat, sesuai syariah. Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSI. Saya coba sapa dulu, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Prof.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sambil menunggu ya, kita sedianya juga pendengar akan bersama juga dengan Ketua MUI Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI. Dan sambil menunggu beliau ya Prof, kita coba berbincangkan di mana tidak lama lagi kita khususnya umat muslim akan kembali melaksanakan ibadah kurban, di mana ibadah kurban ini nantinya akan di penyembelihan hewan kurban kurang lebih 4 hari ya dari Hari Raya Idul Kurban, kemudian ditambah dengan 3 hari tasyrik. Baik, Prof, untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri mungkin bisa digambarkan hewan kurban yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, utamanya ini kan kalau Sulawesi Tenggara ada beberapa pintu-pintu masuk yang akan dilalui begitu ya. Tentunya harus pengawasan hewan kurban juga harus ketat agar hewan kurban yang akan dikurbankan ini benar-benar aman, sehat, dan sesuai syariah. Seperti apa Prof?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Kurban, di mana akan ada banyak lalu lintas hewan dari satu wilayah ke wilayah lain. Tentu kami dari Tanaman Pangan dan Peternakan telah menyiapkan pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk di setiap wilayah. Tentu saja bekerja sama dengan teman-teman Badan Karantina Republik Indonesia.
0: Ya, baik.
1: Sehingga kami bisa memastikan hewan-hewan yang dilalu lintaskan itu dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban. Yang paling penting kami sangat menganjurkan ke masyarakat bahwa penting untuk kita melihat aspek kesehatan masyarakat ketika mereka mengkonsumsi daging kurban atau public health-nya ini, serta perlu juga masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap animal welfare itu, kesejahteraan hewan. Jadi bukan hanya kita yang sejahtera,
0: juga hewan harus, juga ya
1: harus sejahtera meski akan kita kurbankan.
0: Iya, betul. Ini untuk memenuhi kriteria juga ya Prof ya, agar hewan kurban yang akan dikurbankan itu benar-benar memang sehat, aman, dan memenuhi kriteria tadi seperti itu ya Prof ya.
1: Animal welfare itu.
0: Iya. Baik, saya ke Pak Kiai dulu, saya sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Kiai.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kalau mungkin pendengar mendengarkan siaran Mutiara Pagi yang setiap pagi. Nah, kita kali ini mungkin berbicara bersama dengan Pak Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, bagaimana kurban aman, sehat, sesuai dengan syariah begitu ya Pak Kiai. Nah Pak Kiai, untuk hewan kurban yang mungkin juga perlu diketahui oleh pendengar kita bahwa memang banyak pendengar kita yang nanti akan berkurban. Nah tentunya juga harus mengetahui yang kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariah itu seperti apa Pak Kiai.
2: Baik, kita menghadapi pelaksanaan ibadah kurban. Dan tentu pelaksanaan ibadah kurban sebagai suatu ibadah dan amalia itu kita menginginkan supaya bagaimana pelaksanaan itu menjadi baik. bagaimana pelaksanaan itu berdasarkan tuntunan syariah. Nah, ternyata saya sempat menyimak apa yang disampaikan Pak Prof ini di awal, di akhirnya bahwa kita akan mengkonsumsi gabah tentu yang sehat. Nah, kalau yang disampaikan Pak Prof itu berarti itulah satu tuntutan syariah. Kenapa? Hewan kurban itu memang yang diharapkan itu ya harus hewan kurban yang juga sehat. Makanya dalam salah satu hadis katakan bahwa tidak sah kita mengorbankan hewan yang posisinya apa? Satu, yang sakit. Kemudian yang kedua yang kurus. Yang apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang cacat. Nah, ini merupakan salah satu sinergi bahwa ternyata hewan kurban yang kita siapkan itu harus yang sehat. Karena kalau hewan kurbannya juga sehat, maka yang mengkonsumsinya juga itu mengkonsumsi daging-daging yang sehat. Nah, itulah sehingga pendekatan syar'i, apa yang disampaikan Pak Freud itu adalah bagian dari syar'i bahwa kita akan mendeteksi hewan-hewan yang kita akan jadikan hewan kurban. Nah, itu makanya terkadang ya ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kadang ada yang banyak sapinya, nggak ada niatnya untuk berkurban. Cuma ternyata pada hari raya Idul Kurban dia pergi ke kandang sapinya, ternyata ada yang sudah tidak mampu berdiri karena seling. Kalau begitu kita kurban saja, itu tidak benar ya. Begitu itu dia mau berkurban karena sapinya sakit. Padahal justru yang dianjurkan itu kurbankanlah yang terbaik, yang paling kita suka. Nah, saya kira yang dari Pak Prof tadi itu itulah yang sejalan dengan syariah.
0: Oke, baik. Kembali ke Pak Prof. Ini karena sudah mendekati Hari Raya Idul Kurban ya nih Pak Prof. Dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sendiri, khususnya ke beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara begitu Prof. Ini ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus nggak sih ke apa? Mungkin pendataan hewan-hewan khususnya memang yang akan dikurbankan begitu ya?
1: Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Kurban, tentu kami sebagai yang memiliki tupoksi untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak terkhusus yang akan kita kurbankan, itu kami telah menyiapkan 36 dokter hewan di setiap pos-pos pemeriksaan di antar kabupaten ya. Dan untuk kalau melewati pelabuhan kita bekerjasama dengan teman karantina
0: ya, balai karantina.
1: Jadi kami berbagi tugas, teman-teman badan karantina Republik Indonesia akan mengawasi lalu lintas hewan di setiap pos-pos pelabuhan, sementara kami mengawasi di setiap pos-pos yang ada di setiap kabupaten. Kami telah menyiapkan tadi itu 36 dokter hewan yang siap mengawasi dan mencek kesehatan hewan yang akan masuk ke dalam satu wilayah. Jadi ini Pak Kiai, sebelum masuk ke tempat penyembelihan, kami Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sudah menyiapkan dokter hewan untuk membantu masyarakat agar benar-benar nanti hewannya itu sehat dan memenuhi syariat untuk dikurbankan.
0: Kalau untuk di apa ya, di wilayah-wilayah mungkin di daerah-daerah begitu nih Prof, apakah memang di ada juga petugas-petugas yang mungkin juga turun langsung ke daerah begitu ya Prof?
1: Nah, itu tadi saya bilang, kita sudah siapkan 36 dokter beserta staf pendukungnya, staf medis pendukungnya yang standby. Kami ini sudah menjadi tugas rutin setiap tahun. Tentu bekerjasama dengan Dinas Pertanian atau Peternakan yang ada di daerah, kabupaten gitu ya. Jadi ini sudah menjadi SOP saya kira, bahwa menghadapi Idul Kurban ini kami menyiapkan sumber daya manusia untuk mengawal agar daging kurban itu benar-benar sehat. Nah, penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, pemeriksaan ini bukan maksudnya untuk menghalang-halangi, untuk mempersulit. Nah, ini jangan lagi, wah kalau kenapa setiap masuk kabupaten diperiksa lagi. Tapi kan kalau sudah misalnya dari satu kabupaten sudah ada surat dari dokter hewan bahwa dia sehat, tentu pada pos berikutnya tinggal ditunjukkan saja. Bukan berarti setiap pos itu periksa lagi, lagi. Tapi kalau sudah mendapatkan surat keterangan, tanda kutip, surat keterangan sehat dari dokter hewan, saya kira cukup sekali. Jadi ini saya ulangi kepada seluruh masyarakat, mohon keberadaan staf medis peternakan yang ada di setiap pos itu sama sekali tidak bermaksud untuk mempersulit, menghalang-halangi, yeah. atau apalah maksudnya, sehingga kadang-kadang masyarakat kita, ah ini sih, apalagi yang pedagang itu mungkin sudah ada pemesannya, ya buru-buru. Nah, kan ini sangat penting Pak Gaya, bahwa benar-benar sapi yang akan kita kurbankan itu yang terbaik. Bukan nanti sudah tidak bisa berdiri. Apalagi kalau sudah cacat misalnya, dan itu sudah ada pemeriksaan di awal. Jadi dokter hewan saya kira sudah, dokter hewan kita sudah sangat profesional melihat dan memitigasi hewan yang akan kita kurbankan.
0: Ya, baik Prof. Kalau untuk wilayah Sultra sendiri, ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban ini seperti apa? Masih aman kah Prof?
1: Oh ya, alhamdulillah kita sangat aman. Sejauh ini kita tidak pernah mendapat tegahan izin importasi, maksudnya memasukkan hewan dari provinsi lain ke Sulawesi Tenggara gara-gara mau kurban. Sampai sekarang tidak ada permintaan, artinya tidak ada data yang masuk ke kami bahwa ada pemasukan sapi atau kambing karena menghadapi hari raya Idul Kurban. Sejauh ini tidak ada. Bahkan importasi daging juga kita ke Sultra tidak terlalu banyak, kecuali dalam bentuk frozen-frozen itu ya, daging beku. Oke, saya insya Allah aman.
0: Aman ya, dan mencukupi ya, stoknya juga. Tapi kalau dilihat dari mungkin dari dipetakan dari daerahnya, di daerah-daerah yang paling banyak mungkin stok hewan yang ada di Sultra di daerah mana saja nih Prof?
1: Sentra-sentra sapi kita itu di dekat-dekat ini ya. Untuk di daratan di Konsel, Konawe, Bombana, kalau di kepulauan Muna, Muna Barat. Bantuan Presiden kemarin itu untuk wilayah kepulauan dipenuhi dari Kabupaten Muna.
0: Muna ya?
1: Ya, yang bantuan sampai Presiden membuatnya yang kategori jumbo itu rata-rata di atas 850 kg pakai. Bahkan sekarang rata-rata bantuan Presiden itu 1 ton 1000 kilo dan alhamdulillah itu tidak dari luar, dari kita sendiri. Tidak dari mana-mana. Dekat-dekat itu di
0: Konda.
1: Apa lagi? Konda. Pembula Jaya. Oh, kesana kan dekat. Tidak jauh-jauh.
0: Ada tahun ini ada berapa bantuan Presiden Prof yang di
1: seperti tahun lalu kita dapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak 17
2: ekor.
1: sapi jumbo pagi ya. Plus 1 untuk provinsi, jadi totalnya sebanyak 18 ekor. Alhamdulillah sudah tersedia semua pakai. Dan tinggal kita menyalurkan pada hari Idul Kurban nanti. Sudah sapinya sudah dalam kondisi siap dan alhamdulillah sehat.
0: Berarti satu kabupaten satu ekor sapi begitu ya Prof ya? Satu kabupaten kota.
2: Untuk
0: 17 kabupaten kota.
1: Plus 1 kan 18 semua kan?
0: 18. Nah,
1: untuk provinsi.
0: Seperti itu ya. Wah, alhamdulillah kita dapat.
1: Dan yang paling penting itu semuanya dari Sultra.
0: Semua dari Sultra,
1: bukan dari luar Sultra. Ya. Artinya apa? Bahwa jangankan yang kebutuhan di Idul Kurban, kebutuhan sapi yang spesifik itu, yang spesial itu, yang jumbo-jumbo itu, yang pesanan Bapak Presiden bisa kita penuhi secara secara mandiri. Apalagi yang untuk hewan kurban yang layak dan sehat, insya Allah bisa kita penuhi.
0: Baik, saya ke Pak Kiai dulu nih. Pak Kiai, kalau berbicara soal hewan kurban, tentunya juga nanti pada saat penyembelihan hewan kurban itu benar-benar yang memang disyariatkan gitu, sesuai dengan syariat. Ini pengawasan kepada para petugasnya juga, mungkin ke para dari segi penyembelihannya juga Pak Kiai, tentunya juga itu mungkin harus diketahui oleh banyak masyarakat agar benar-benar dari cara menyembelihnya juga sudah sesuai. Kemudian masyarakat yang mengkonsumsi tentunya kan aman juga, sehat seperti itu.
2: Nah, ini saya mau sendiri apa yang sampaikan Pak Kadis tadi. Alhamdulillah kita respon dan kita apresiasi dengan ikhtiar yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga apa? Nanti kalau ternyata di masyarakat masih ada yang takkan ini, bahkan ada biasa yang mendatangkan efek seperti habis dipotong itu seorang mentor yang menyimatinya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Kadis dengan menyiapkan dokter yang ahli itu berarti sudah dijamin sehat. Nah, jangan-jangan dari segi pelaksanaannya.
0: Pelaksanaannya ya.
2: Ada memang ini, kadang orang mengatakan apa betul? Sapi itu kalau dipotong, ada orang yang larang jangan ditarik ekornya. Nah, itu kan teknis.
0: Iya, iya.
2: Karena kalau ditarik ekornya bisa-bisa itu orang yang mengkonsumsinya itu bisa mencer. Ya, yang seperti ini kenapa diungkapkan? Karena memang itu faktanya.
0: Iya.
2: Nah, itulah saya katakan jangan sampai Pak Kadis itu sudah berupaya menyiapkan dokternya untuk menyeleksi bahwa ini layak, tetapi ternyata tata caranya yang terjadi itu yang tidak memenuhi syarat sehingga mendatangkan efek. Nah, yang kedua, dari segi tuntutan syariah, penyembelihan kurban itu harus berdasarkan syariat. Karena terkadang penyembelihan itu jangan-jangan dianggap halal, ternyata tidak halal karena persoalan menyembelihnya.
0: Yeah.
2: Makanya di MUI itu ada pembinaan tentang penyembelihan. Hewan. Nah, contohnya, ada yang disembeli, sembaran dilakukan, ditanya bagaimana tentang syariatnya, itu juga sudah mati. Nah, itu yang disembeli mati, tapi bagaimana cara penyembelihannya? Nah, contoh ya, sangat-sangat ini kalau orang di komisi fatwa di MUI yang kami bentuk di MUI ya, itu melakukan penelitian tentang proses penyembelihan kurban, ternyata masih banyak dianggap bahwa itu masih tidak sesuai. Nah, contohnya kadang itu disembeli tapi ternyata itu menjadi bangkai. Karena kenapa? Pada saat disembeli itu ternyata karena sapinya goyang, itu parangnya itu meninggalkan tempat sehingga itu tidak tembus. Nah, makanya dipotong lagi dua kali. Nah, itu sebenarnya ulama mengatakan kalau prosesnya seperti itu karena dianggap bangkai.
0: Oh, iya.
2: Nah, itu persoalannya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dalam hewan kurban itu ada tata cara termasuk pembagiannya yang berdasarkan syariah? Pertama, bahwa ternyata daging hewan kurban itu sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat, tetangga, dan sahabat. Nah, sebenarnya kalau ada yang tanya, bolehkah orang yang berkurban menikmati kurbannya? Maka jawabannya dua. Boleh asalkan kurban biasa, tapi kalau yang namanya kurban nasar, maka diharamkan bagi yang berkurban itu untuk menikmati kurbannya. Kalau kurban nazar, jangankan dengan dagingnya, jangankan dengan kulitnya, diambil tanduknya baru dia jual, itu tidak boleh. Bahkan kasarnya orang mengatakan talinya saja itu tidak boleh orang yang berkorban mengambilnya kalau itu dalam kurban nazar. Nah, kemudian sesungguhnya ada makna kenapa Rasul mengatakan itu bagi yang berkorban itu cukup sepertiga. Karena dikhawatirkan kalau nanti lewat dari sepertiga, jangan-jangan terlalu banyak diambil oleh orang yang berkurban. Padahal disyariatkan bahwa orang yang berkurban itu tidak boleh menyimpang hewan kurbannya itu sampai 3 hari. Makanya itu sepertiga. Tapi kalau dia cuma, dia setelah dipotong, yang dibagi cuma sepertiga, yang 3/3 itu dibawa ke rumah. Nanti kalau lewat 3 hari, ternyata sudah menjamu baru dibedarkan, orang yang makan itu ada apa-apanya, keracunan seterusnya. Ah, itu dampaknya yang harus dijaga. Sehingga walaupun nanti dari Pak Kadis itu sudah berupaya melaksanakan tupoksinya untuk menjaga kesehatannya, tapi kan ternyata caranya di masyarakat yang salah. Jangan lagi katakan, oh ini memang sapi tidak sehat. Itu pada ternyata prosesnya yang keliru, tata caranya. Saya kira itu
0: tata cara penyembelihannya, ya
2: penyembelihannya, cara penyimpanannya, cara apa dan seterusnya. Ternyata itu yang keliru, kembali ke Kadis, wah itu sapi di mana, itu sapi tidak sehat. Padahal contoh dibeli di Muna, banyak sapi yang dibeli di Muna, cuma satu yang begitu. Ya, berarti kan ini kalau kita mendengarkan teliti, oh berarti ada yang salah di posisi. Nah, itu saya kira yang seperti itu. Makanya saya kira memang cukup bagus dari dinas peternakan itu sudah berupaya menceleksi sapi-sapi yang sehat. Maka tinggal kita di masyarakat coba dituti sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan kita bebas dari pengaruh atau dampak-dampak daripada menikmati dewan kurban.
0: Baik, Prof, saya kembali ke Pak Prof lagi nih. Kalau berbicara soal sehatnya tadi, tentunya salah satu yang mungkin kalau dari fisik ya, segi fisik Prof ini bebas dari penyakit seperti itu ya. Karena penyakit sekarang yang kalau apa ya, skabies ya Prof, yang apa kayak kurapan begitu ya, atau apa begitu. Kemudian juga mungkin yang biasa terjadi pada sapi itu antraks dan lain sebagainya. Nah, ini di Sulawesi Tenggara seperti apa, Prof? Apakah memang juga Sultra ini sudah bebas dari beberapa penyakit-penyakit hewan yang mungkin saya sebutkan tadi nih, Prof?
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya mau komen dulu tadi
0: boleh.
1: Yang disampaikan oleh Pak Kiai mengenai ketika sapi itu disembeli, jangan ditarik ekornya.
0: Ya,
1: Pak Kiai, dan untuk semua masyarakat, saya kira ini bagian dari animal welfare ya, bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan hewan itu. Kan syaratnya apa, Kiai? Jangan dikasih lihat itu temannya kalau dipotong. Apalagi ditarik ekornya. Karena akan menciptakan stres. Stres sapinya. Jangankan ditarik ekornya, dikasih lihat saja temannya lagi dipotong, itu bisa sapi dalam kondisi stres. Apa dampaknya itu, Pak Kiai? Itu nanti dagingnya menjadi keras. Ada istilah kami itu dark, film, dry. Apa itu? Keras, gelap, dan cepat membusuk. Jadi jangankan ditarik ekornya, dia lihat saja temannya dipotong, itu menyebabkan hewan itu menjadi stres. Oleh karena itu kami sangat menganjurkan kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu sebaiknya dilakukan di rumah pemotongan hewan yang dilengkapi dengan juru sembeli halal itu.
0: Juleha ya, Pak.
1: Dan meski demikian, karena tempatnya masih terbatas, maka kami menganjurkan agar semua panitia pemotong hewan kurban itu mengkopi standar atau sarana yang ada di rumah pemotongan hewan. Misalnya, karena kalau di rumah pemotongan hewan kan sudah menggunakan alat pemotongan yang canggih. Tentu tidak menarik ekor, ekornya tadi. Oleh karena itu, teman-teman yang panitia ini, ya janganlah diperlakukan seperti itu. Karena di rumah pemotongan itu tempat pemotongan dan hewan yang akan dipotong terpisah, maka teman-teman panitia ya pasanglah tirai atau jauhkanlah sehingga benar-benar sapi itu dalam kondisi tidak stres. Sehingga nanti dampak kelanjutannya adalah kita mendapatkan daging yang nikmat, Pak Kiai, tidak cepat membusuk, tidak keras, dan warnanya tetap menjadi warna daging yang original
0: khas begitu, Pak Kiai,
1: Jadi mohon Pak Kiai disebarkan ke seluruh panitia pelaksana pemotongan korban agar mengkopi. Tidak semuanya harus ke RPH Pak Kiai, karena kita terbatas, tapi paling tidak mereka mengcopy apa yang di sarana prasarana yang digunakan oleh RPH itu bisa diadakan juga sebisanya. Bukan berarti lagi-lagi memberatkan. Oke, terkait dengan penyebaran penyakit menular strategis di Sulawesi Tenggara, untuk seluruh masyarakat atau peternak yang ada di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah sampai tahun ini kita tidak ada kejadian penyakit menular strategis. Mohon kerjasamanya kepada seluruh peternak agar ketika ada hewan yang tersuspek agar segera melaporkan ke dokter hewan atau staf peternakan yang ada di kabupaten atau di provinsi, karena kami juga sudah siap, dan kami di Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan teman-teman dari kabupaten itu sudah melakukan vaksinasi secara terjadwal. Jadi sapinya belum menunjukkan gejala, kami sudah vaksin khususnya penyakit PMK itu vaksinnya sudah tersedia, termasuk juga LSD yang tadi apa sih cirinya sapi yang sehat kalau dipegang bodinya dia mulus saya kira kalau mulus kan pasti enak pakai itu. Kalau ada benjol-benjolannya berarti ada ciri-ciri sapi itu
0: kurang sehat.
1: Bulunya berdiri, nah itu sapinya kurang sehat. Jadi sebaiknya itu sapi dibelai-belai lah supaya kita bisa mengetahui sapi itu sehat Tapi kan saya kira secara visual gampang lah dilihat ya. Kalau dia tidak belekan, tidak flu,
0: keluar air liur,
1: ya, keluar air liur. Tentu kalau cacat fisik kan mudah kita lihat. Tapi yang seperti tadi itu, misalnya yang LSD itu yang ada benjolan di badannya, nah itu sangat kita anjurkan tidak dilakukan penyembelihan karena dia termasuk kondisi yang tidak sehat, juga perilaku. Dan yang paling penting sebaiknya ada sertifikat kesehatannya, ya, dari surat atau sudah memiliki surat veterinarian. Nah ini, dan saya kira ini kayaknya gratis kali ya. Ya.
0: Itu di mana nih Pak Prof untuk bisa mendapatkan apa?
1: Di setiap dokter hewan yang memiliki kompetensi untuk menerbitkan surat veterinarian itu atau surat keterangan sehat.
0: Surat keterangan sehat ya.
1: Keterangan kesehatan hewan. Itu bisa diperoleh di dinas peternakan setempat. Yaitu ada, dan itu lagi-lagi tidak menyulitkan. Ini poin penting. Kan kadang-kadang kita ini sudah terlalu fobia ya. Ketika ada surat diminta, dulu itu dulu. Sekarang Anda pun cukup mungkin bisa memoto secara visual, tapi kan tentu harus ada pemeriksaan secara fisik ya. Karena ini khusus untuk hewan kurban, harus ada pemeriksaan secara fisik.
0: Baik, itu, tapi secara umum untuk Sultra masih aman ya Prof?
1: Tidak, alhamdulillah, ada. Tadi saya bilang datanya sampai saat ini kami belum dapat laporan adanya penyakit menular strategis seperti PMK atau
0: antraks atau
1: antraks, apalagi antraks. Ya, alhamdulillah. Nah ini, kami perlu menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat bahwa kami Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta seluruh Dinas Peternakan Kabupaten Kota sudah melakukan bintek ya kepada banyak peternak untuk penanganan penyakit menular strategis. Jadi sekarang peternak kita itu kalau ada kena PMK bukan fobia itu ketakutan. Sekarang dia sudah ini pakai, sudah bisa
0: menangani
1: bagaimana menghandling hewan yang sudah menunjukkan gejala-gejala terkena PMK misalnya. Jadi secara dini mereka sudah bisa melakukan. Alhamdulillah ada recovery ya. Kan itu sebenarnya bisa kita sembuhkan. Apalagi tadi kami secara terjadwal sudah melakukan vaksinasi. Dan untuk vaksinasi ini penting juga saya sampaikan seluruh peternak ini free, gratis. Pemerintah sudah menyiapkan vaksin PMK yang cukup untuk menangani hewan-hewan yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Baik. Ke Pak Kiai lagi nih Pak Kiai untuk penyembelihannya tadi mungkin ya, ini dari MUI sendiri Pak Kiai ada nggak sih semacam pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan kepada para juru sembelih gitu ini untuk agar lebih banyak juga yang mengetahui bagaimana sih tata cara yang benar sehingga sesuai dengan syariah gitu.
2: Jadi ini ternyata memang melalui forum ini kita sudah mengatakan bahwa ternyata kerangka yang ditetapkan oleh Rasulullah itu ternyata terimplementasi sampai di teknis masing-masing. Nah, contoh tadi saya simak, kenapa Nabi melarang untuk menyembeli untuk hewan yang kurus? Karena biasanya yang kurus itu seperti yang sampaikan Pak Pro tadi, itu pasti sudah ada benjol-benjolannya, ada apanya, terkupas kulitnya. Itu makanya dilarang oleh Nabi. Ternyata berdasarkan pendekatan ilmu dan teknologi, itu sampaikan Pak Pro bahwa itu kalau sudah ada gejala begitu, berarti itu juga cirinya itu kurang sehat. Nah, sekali Nabi mengatakan jangan sembelih. Nah, terkait dengan proses pelaksanaan. Ini ke depan ini memang kalau begitu kita harus membangun sinergi. Apa yang dilakukan oleh Pak Prof itu pelatihan-pelatihan para peternak-peternak dan di MUI juga itu untuk latihan penyembelihan hewan yang namanya Juleha itu, juru sembeli halal. Bagaimana supaya tukang-tukang sembeli itu melakukan penyembelihan itu tidak keluar dari konteks yang halal seperti yang kita katakan tadi. Makanya ini juga setiap itu ada pelatihan-pelatihannya. Nah, karena salah satu tugas dari MUI yang berada di Komisi Fatwa itu melihat bagaimana kira-kira pelaksanaan. Apalagi ada bekerjasama dengan LPPOM, PJPH, dan seterusnya. Nah, ini kita tingkatkan. Artinya apa? Ternyata pelaksanaan hewan kurban atau pemotongan hewan itu kita sedapat mungkin itu sesuai dengan kriteria, baik berdasarkan dengan keberadaan sehatnya hewannya itu dan juga bagaimana prosesnya. Nah, kalau ini yang kita lakukannya, itu ternyata kita sudah punya ikhtiar. Kalaupun ada yang terjadi satu dua itu ya karena ada kelalaian, ada apa dan seterusnya. Tapi itu kan kita sudah berikhtiar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ternyata masing-masing di daerah itu sudah ada timnya yang ada. Nah, cuma itu kepada seluruh masyarakat. Kembali lagi saya juga ada pendekatan agama. Kayak sampaikan Pak Prabowo, jangan sampai ada hasil pemeriksaan dokter dianggap tidak layak, baru dikatakan jangan disembelih untuk kurban. Jangan sampai ada lagi yang mempremi bahwa itu dokter itu melarang kita berkurban. Nah, itu kan biasa dipremi seperti itu, padahal bukan. Karena kita sudah deteksi bahwa kalau itu dilakukan itu mendatangkan dampak. Nah, kalau sebelum berdampak saja ya itu kadang sudah dipremi seperti itu. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa tidak ada pelarangan untuk menyembelih hewan kurban. Tapi yang dilarang adalah menyembelih kurban yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan apa yang kita harus konsumsi. Itu yang dilarang, bukan pelaksanaan kurbannya. Karena begitu kehati-hatian daripada berdampak pasti lebih banyak lagi persoalannya. Saya kira itu yang kita sepakat.
0: Baiklah. Baik, kembali pendengar kami ingatkan juga ya, yang ingin bergabung bersama kami silakan bisa menyampaikan pertanyaan. Ini bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga Ketua MUI Sulawesi Tenggara Bapak Kiai Muslim. Baik, saya ke Pak Prof ini. Pak Prof, untuk penyembelihan nanti pada saat hewan kurban, apakah ada mekanisme yang juga dilakukan dari atau mungkin prosedur seperti apa yang dilakukan dari dinas begitu ya, untuk memastikan penyaluran hewan kurban nanti itu sesuai dengan sesuai dengan prosedurnya agar aman begitu dan tepat sasaran, ini seperti apa Pak Prof?
1: Oh ya, baik. Sebelum saya jawab, saya kira saya merespon baik ini usulan Pak Kiai supaya kita membangun kolaborasi atau sinergitas antara tokoh agama agar hal-hal tensi ini tersampaikan ke panitia kurban. Ya, misalnya sebaiknya Pak Kiai sapi sebelum disembeli dipuasakan minimal 12 jam. Ini pertanyaannya, apakah semua panitia kurban itu sudah tahu itu apa sih maksudnya diposakan? Tapi jangan diposakan tidak minum ya. Minum boleh, boleh. Tapi makan dianjurkan untuk tidak diberi makan lagi paling tidak selama 12 agar memudahkan terjadinya pemotongan hewan. Dan itu juga kalau misalnya sudah makan baru dipotong, nanti isi perutnya keluar lagi tuh, mengotori lagi tuh. Jadi kenapa diposakan, supaya kalau dipotong nanti jangan sampai ada harus balik itu sisa makanan keluar. Nah, ini apakah panitia kurban kita itu sudah punya knowledge, pengetahuan untuk memperlakukan hewan sebagai makhluk Allah yang perlu mendapatkan kesejahteraan animal welfare itu.
0: Baik, Prof. Baik. Sebelum dijawab pertanyaannya, kita ke penelpon dulu boleh ya? Siap. Penelpon dari Kabupaten Konawe, ada Pak Alimin di sana. Assalamualaikum Pak Alimin. Halo, assalamualaikum Pak Alimin. Halo Pak Alimin. Baik, terputus rupanya ya. Nanti boleh silakan Pak Alimin menghubungi kembali. Ya, silakan Prof.
1: Ya, baik. Bagaimana sih mendapatkan daging setelah kita melakukan pemotongan, daging yang sehat atau apalagi yang mau simpan lama? Tentu daging yang sehat itu harus dilihat dari tekstur tadi, warnanya harus dibersih, tidak langsung setelah dipotong tidak boleh bersentuhan dengan tanah. Kalau mau disimpan jangan dicuci dulu tidak boleh dicuci dan kalau mau disimpan di freezer jangan langsung ke minus 18 itu, yang dibawa dulu Pak Kiai, disimpan supaya tidak terjadi pemrusakan jaringan itu secara ekstrim. Kan kalau langsung dingin, itu bisa menyebabkan tekstur daging itu menjadi rusak. Jadi disimpan dulu di suhu yang 4 derajat.
0: Oh, iya.
1: Nah, setelah itu baru kita pindahkan ke freezer yang pendingin itu.
0: Baik, nah, Prof, izin kita ke penelpon lagi, sudah tersambung kembali. Assalamualaikum Pak Alimin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Alimin, silakan langsung pertanyaannya.
3: Pertanyaan pertama saya, bagaimana doa penyembelihan kita menyembeli hewan kurban ini satu. Yang kedua, yang kurban bagaimana niatnya penyerahan kepada kepada petugas atau panitia. Jadi ini saja saya punya pertanyaan.
0: Ya, baik.
3: Yang pertama itu bagaimana doanya untuk penyembelihan, yang kedua bagaimana niatnya.
0: Baik.
3: Orang yang menyerahkan hewan kurban pada panitia. Saja pertanyaan.
0: Baik, terima kasih Pak Alimin.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Sebelum nanti dijawab mungkin ke Pak Kiai ya, ke Pak Prof lagi, silakan dilanjutkan kembali Pak Prof.
1: Oh, baik. Jadi pasca pemotongan kami sangat menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar daging yang termasuk juga panitia kurban itu bisa melakukan tindakan-tindakan dekontaminasi ya. Seoptimal mungkin menghindari adanya kontaminasi cemaran terhadap daging secara langsung. Kemudian saya kira tadi Pak Kiai sudah sampaikan jangan dicuci dulu ya. Terus pembersihannya sebelum dagingnya dibersihkan, ya yang mau membersihkan harus bersih dulu. Jangan sampai dagingnya sudah bersih yang membersihkan terkontaminasi. Jadi dua arah ini yang harus, kadang-kadang kan kita lupa cuman konsen pada dagingnya. Kemudian tadi itu cara penyimpanan, kami berharap, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat terlebih dahulu disimpan pada suhu 4 derajat paling tidak minimal 4 jam ya. Maksimal 24 jam baru nanti kita pindahkan ke tempat yang minus 18 atau yang lebih dingin lagi. Dan sebaiknya ketika mau disimpan itu dibuat porsi-porsinya ya. Jangan langsung gede-gede keluar lagi. Sesuai dengan satu kali menu masakan. Dibuat porsi atau ukuran untuk diambil atau dikeluarkan. Jangan semua dikeluarkan baru dipotong lagi, baru masukin lagi. Jadi kan kiat-kiat ini pakai buat khususnya mungkin ini mak-mak ya.
0: Ibu-ibu rumah tangga ya.
1: Mak-mak di rumah. Kalau sudah mau disimpan lama ya sudah simpan di minus 18 derajat tentu. Oke, kami sangat menganjurkan agar ketika mau membersihkan hewan ternak itu dagingnya, sorry maksud saya, harus tersedia air yang cukup, karena jangan sampai airnya terbatas ya, nyucinya juga ekonomis, irit-irit, padahal kontaminannya masih ada yang perlu kita bersihkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, kita langsung jawab tadi pertanyaannya Pak Alimin ya, Pak Kiai, bagaimana doa tadi?
2: Iya, jadi pertama sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Alimin, ini ternyata memang kita harus membantu sinergi. Ternyata pemeliharaan daging-daging itu juga ada tata aturan penyimpanannya dan seterusnya. Ini berdasarkan teknologi yang disampaikan Pak Prof. Ada, kalau di kampus saya dulu, tukang sembelih itu memang tahu. Dia tanya, ini mau disimpan berapa hari? Ternyata terkait dengan apa, kalau mau disimpan jangan dicuci dulu. Nah, sama dengan jalan kampung. Bagaimana caranya disembeli itu sudah tidak dihinggapi lalat, itu ada tata caranya, kak tahu orang-orang tua dulu. Supaya tidak dikerumuni lalat dan jangan tersentuh dengan air, ternyata itu ada sinerginya. Nah, jadi itulah yang perlunya memang kita membangun sinergi untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian dari Pak Alimin, tata cara untuk jadi biasanya kalau orang yang paham, kan biasanya kalau seperti kurban sapi 7 orang. Bagaimana caranya itu supaya betul-betul yang berkurban itu dia yakin bahwa itu sampai ajarnya. Makanya kadang ada emang kalau disuruh itu dia minta namanya. Kemudian pada saat dia niatkan itu kan gampang menyebutkannya. Allahum takabbal li'udiatihim, dibacalah namanya, terimalah kurbannya si anu ini. Nah, itu baru masuk. Kemudian pada saat ia menyembeli, ada persi banyak doalah untuk yang kita baca ya, kalau ya, menyembeli hewan. Pertama, seperti menyembeli sapi. Nawaitu an asbaha minal wakarati. Karena terkadang ada orang karena tidak paham, kadang orang mengatakan, kenapa yang disembeli itu tapi sapi yang disembeli rasa kambing? Karena mungkin doanya. Nah, kalau orang tahu kan, mengatakan, nawa itu anak sebab minal ganami. Oh, itu berarti kambing dia sembeli. Yeah. Nawa itu anak sebab minal jamusi. Oh, kerbau yang disembeli. Tapi katanya kan, ya kalau sembeli saja apa. Tapi orang juga tidak bisa disalahkan karena yang penting dia tahu bahwa yang disembeli itu adalah sapi, makanya yang ada dalam niatnya itu pasti menyembeli sapi dan seterusnya. Ah, kemudian biasa juga orang mengatakan kalau mau menyembeli kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni, baru disebut namanya orang-orang yang kita berkurban. Akan yang ikut berkurban. Karena kalau mengatakan sebaiknya kita potong sendiri kurban itu betul. Tapi kalau satu ekor sapi, tujuh orang, apa setuju orang itu mau pegang parang masing-masing untuk menyembeli? Kan tidak. Maka pasti ada perwakilan. Nah, yang mewakili itulah yang meniatkan bahwa terimalah kurbannya si Amin yang berkurban dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin dan Pak Alim ini saya tahu kan yang tukang sembeli. Jadi mungkin yang mencocokkan ilmunya yang dia pakai sama ini. Jadi saya kira itu ya. Jadi nah, kemudian ya tidak usah kita ragu, yang penting prosesnya tadi ada dengan pendekatan ilmu seperti yang sampaikan Pak Prof. Kemudian ada dengan pendekatan keyakinan yang kita akan lakukan eksekusi untuk melakukan penyembelihan. Bahwa ternyata apa yang diniatkan dalam hati itu pasti itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang baca bismillah saja, baca takbir, baca selawat dan seterusnya, saya kira masuk dalam kategori. Makanya kalau yang diajarkan Nabi itu memang sekarang, kalau mau ikutkan umatnya, Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, oh umat itu disebutkan umatnya. Sama lah tadi kita, karena kita tahu bahwa yang berkurban itu tujuh orang itu sebut namanya yang berkurban. Kira itu Pak Alimin.
0: Baik, terima kasih Pak Alimin sudah bergabung untuk siang hari ini. Namun sayang sekali Pak Prof dan Pak Kiai, waktu kita sudah hampir tuntas ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu lagi mungkin ngobrol soal apa ya, karena sudah menjelang hari kurban ya. Mungkin banyak hal-hal yang juga bisa kita perbincangkan terkait dengan kurban ini. Baik, Pak, saya ke Pak Kiai lagi. Pak Kiai, sebelum closing, hal-hal yang penting yang mungkin atau mungkin pesan juga kepada pendengar kita, khususnya yang akan berkurban ataupun juga yang akan menikmati hewan kurban, seperti apa Pak?
2: Jadi kepada seluruh pelaksana panitia kurban di mana-mana, pertama kita patuhi bahwa ternyata sapi-sapi yang kita akan kurbankan itu, karena di daerah sudah tidak sulit, dilakukan pemeriksaan hewan terlebih dahulu. Dan itu adalah dalam rangka untuk proses pelaksanaan kurban yang baik. Kemudian yang kedua, kalau ternyata ada efek dari pelaksanaan kurban itu, jangan diperkirakan bahwa itu karena sapinya yang tidak baik. Asalkan kita sudah patuhi apa yang menjadi kriteria tadi, nah berarti kita akan tutup, mungkin ada apa-apa, karena tidak semua. Dan alhamdulillah ya, setiap tahun belum pernah kita melihat ada viral bahwa pelaksanaan kurban itu mendapatkan dampak yang besar. Kadang mengatakan, bagaimana mendatangkan dampak, nah satu orang itu cuma berapa iris saja dikasih. Tapi itulah namanya syariah dan itulah syiar. Saya kira itu. Kita patuhi melaksanakan kurban berdasarkan syariat, dan kita memeriksa sapi yang kita akan kurbankan baik berdasarkan hadis Nabi maupun yang disampaikan oleh Pak Kadis sebagai teknis dari kesehatan hewan. Saya kira itu ya.
0: Baik, terakhir ke Pak Prof. Ini Pak Prof, mungkin pesan juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang nanti akan menyembelih hewan kurban ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan dari dinas yang mungkin perlu ingin disampaikan, silakan Pak Prof.
1: Baik, terima kasih. Ini terakhir penting untuk kami sampaikan Pak Kiai. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa sebaiknya hewan kurban ini kita potong di RPH. Karena sudah memiliki syarat teknis dan syarat syariah yang dibenarkan oleh agama. Namun karena kondisinya terbatas, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bisa mengcopy. Nah, ada hal yang penting yang harus teman-teman panitia kurban untuk diketahui dan dilaksanakan. Bukan hanya untuk diketahui ini Pak, tapi harus dilaksanakan. Yang pertama, ada tiga hal yang penting Pak Kiai. Yang pertama itu harus syarat administrasi terpenuhi. Jadi panitia kurban ini harus ada izinnya Mbak panitia kurban tingkat RT atau masjid melaporkan ke pemerintah atau dinas pertanian atau peternakan ya. Setempat. Yang berikutnya, kenapa harus melaporkan? Agar teman-teman medis bisa melakukan pemeriksaan sebelum hewan itu disembelih atau istilah kedokteran hewan antemortem, ya. Ini pagi jadi ada pemeriksaan antemortem sebelum disembelih. Yang berikutnya ada pemeriksaan postmortem kalau sudah disembelih. Jadi kami sangat menganjurkan panitia kurban ini melaporkan ke pemerintah setempat atau dinas peternakan agar tim medis itu bisa melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Yang kedua, syarat teknis lokasi tadi itu, ya. Kami mengingatkan ke seluruh panitia kurban agar menyiapkan pasokan air yang sangat cukup, ya. Tempat penyembelihannya, ya, harus bisa memisahkan antara jeroan atau daging, ya. Tidak boleh dibersihkan di dekat daging yang sudah bersih agar tidak terjadi kontaminasi. Jadi ini hal teknis. Darah kurban tidak boleh dibiarkan mengalir ke selokan umum atau pinggir jalan. Ah ini pagi ini, ya. Tolong ini semua panitia kurban, jangan lagi darah kurban itu dibiarkan mengalir kemana-mana, apalagi ke saluran umum, apalagi ke septic tank, harus disiapkan tempatnya. Kemudian harus ada kain dan terpal, ya, ataupun terpal penutup, ya, agar hewan itu kalau sedang mengganti tidak stres lagi tuh Pak Kiai. Jadi animal welfare ini harus benar-benar diperhatikan, kesejahteraan hewan ini Pak Kiai, ya, harus benar-benar diperhatikan. Dan yang terakhir, saya kira ini tugasnya Pak Kiai menyiapkan kita juru sembeli halal ini, ya. Karena tentu bagi yang menyembelihkan tidak boleh sembarangan, dan alatnya juga harus benar-benar tajam, dan saya kira itu tugasnya Pak Kiai, ya. Jadi saya ulangi, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman panitia kurban. Yang pertama itu syarat administrasi, yang kedua syarat teknis lokasi, dan yang ketiga julehanya. Ya, kalau ini sudah terpenuhi, saya kira insyaallah daging kurban kita ini sehat dan memenuhi syariah. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih Pak Kiai. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Prof, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Pak Kiai juga terima kasih banyak waktunya. Semoga kurban yang nantinya kita akan laksanakan di tanggal 27, ya, kalau tidak salah. Insyaallah semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya, tidak ada hambatan apapun juga. Baik, sampai di sini dulu pendengar kebersamaan kita dalam dialog Sultra siang ini, kurban aman, sehat, sesuai syariah. Saya Yesi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang tanda waktu pukul 12 untuk mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

Karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai.

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Sesungguhnya, kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu, negara berhak mengetahui

kami secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita
yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga
Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan kopiku di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Steller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun, memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu. Saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek. Ini hati-hati dong, saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka
Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian. Buktikan, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan.
cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor.
Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi, koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi, kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru
sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu.
kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjo bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai pilihan gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dia juga mengenai terus GRR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi setelah headline ataupun berbeda berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa Parlemen Negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini diangkat juga 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, perlu tidak juga dengar Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta.
3: Baik pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung penyampaian pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada momen Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Kendari FM 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Saya Yesi menemani Anda kembali di rangkaian Sultra siang ini hingga jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami kembali akan bersama Anda pendengar untuk mengikuti warta berita hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat, juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetapi tentang terus melangkah meski tantangan datang silih berganti. Semangat para pendahulu menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena persatuan dan perjuangan bersama. Mari terus berkarya, bergerak, dan memberi arti untuk negeri. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Prosatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih saya menemani kebersamaan siang ini, yang mungkin juga saat ini ya di hari ke-20 ya, tepatnya hari ini tanggal 20 Mei 2026, dengan banyak rangkaian tugas-tugas yang juga mesti harus Anda kerjakan di hari ini. Yang juga ya, pagi tadi mungkin Anda juga sudah diawali dengan seremoni upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Tahun ini pendengar menjaga dengan tema menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, dari tema tersebut tentunya pendengar ya, di mana Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga memperkuat kedaulatan negara Republik Indonesia, yang dimana tentunya juga pendengar bahwa dari tema tersebut mencerminkan pentingnya menjaga semangat kebangsaan sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk transformasi digital dan juga kedaulatan informasi. Memang tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain ya, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar. Pada momen ini pendengar ya, dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Muti Hafid, dalam amanatnya ini disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen untuk merefleksikan lahirnya kesadaran kebangsaan melalui berdirinya organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Lebih lanjut juga bahwa memasuki tahun 2026, tantangan Indonesia dinilai telah bergeser dari sekedar menjaga kedaulatan teritorial ya, menjadi penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital. Nah, dalam momentum Harkitnas ini, seluruh elemen bangsa juga diajak menjadikan astacita sebagai arah pembangunan nasional demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Kemudian peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga diharapkan bisa menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api Budi Utomo dalam setiap kehidupan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rosatera Kendari, pendengar, masih dengan beberapa informasi pilihan yang juga kami lengkapi ya, melengkapi kebersamaan hingga jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini pendengar, berdasarkan pidato yang tadi juga kita bersama mendengarkan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan himpunan bank milik negara atau Himbara untuk lebih berpihak kepada rakyat kecil. Menurut Kepala Negara, bahwa kredit perbankan selama ini terlalu banyak dinikmati oleh kelompok pengusaha besar. Sehingga Presiden juga mengatakan pengusaha besar kerap mendapatkan fasilitas kredit dari bank pemerintah, padahal selaku atau pelaku usaha yang besar ini lanjutnya juga sudah harus mulai mandiri dan mencari pembiayaan dari sumber lainnya. Presiden juga menyoroti kondisi rakyat miskin yang dikenakan bunga pinjaman lebih tinggi dari perusahaan besar, dan di mana bagi Presiden kondisi ini tidak masuk akal dan harus diperbaiki. Lalu pendengar, Kepala Negara juga meminta bank-bank negara untuk memberi ruang bagi generasi muda ya, di mana pemberian ruang tersebut untuk tumbuh menjadi pengusaha baru. Pemerintah juga kini tengah menyiapkan skema pembiayaan startup bagi anak muda ini setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian Presiden juga ingin anak-anak muda Indonesia itu bisa bersaing di dunia usaha. Menurut Presiden, langkah tersebut penting untuk diterapkan karena demokrasi ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha tertentu saja. Sehingga Presiden nantinya akan terus mendorong mereka tumbuh jadi pengusaha-pengusaha baru yang kuat. Demokrasi ekonomi ini artinya jangan yang itu-itu saja begitu ya, sehingga ini nantinya ada pemerataan ekonomi khususnya ke anak muda dan bahkan juga ke rakyat kecil.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026.
1: Ya pendengar, di hari ini momen Hari Kebangkitan Nasional yang pagi tadi juga memang diwarnai dengan momen seremoni upacara bendera begitu ya. Seperti yang terpantau juga pagi tadi di halaman kantor di Balai Kota ya, di lapangan upacara kantor Balai Kota Kendari, di mana pemerintah kota juga menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Di mana yang bertindak selaku pembina upacara yakni Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran SKM, yang juga diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari juga membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Fiade Hafid, yang menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak lahirnya kesadaran berbangsa dan semangat persatuan nasional. Disampaikan pula semangat kebangkitan nasional harus terus disesuaikan dengan tantangan zaman, di mana memasuki era transformasi digital, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan baru, ya ini terkait dengan kedaulatan informasi dan juga penguatan sumber daya manusia. Tema Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menegaskan pentingnya menjaga negara, menjaga generasi muda sebagai fondasi utama dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaulat.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

Rari Pro 1 Kendari. Pendengar kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam penyampaian warta berita siang.

0: Saudara selamat siang. Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan
2: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan 2 pokok berita utama. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, kantor kesabandaran dan otoritas kepelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan ramcek 38 kapal. Selain 2 informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Pemerintah Pusat, seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwanggu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak dari pada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada umumnya untuk mensupport pelaksanaan penanganan strategi banjir ini, terutama daerah-daerah yang berdampak.
3: Seluruh strategi penanganan banjir tersebut ditargetkan rampung secepatnya, mengingat status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung di Kota Kendari. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Pemkot Kendari juga akan melanjutkan upaya pemulihan pasca banjir tersebut.
0: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan ramcek 38 kapal demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
4: Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
5: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ramcek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, mengatakan Proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
4: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu tuh.
5: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
4: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
5: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemajuan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kendari Fitriani Sinapoi kepada RRI memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kreativitas yang ditunjukkan oleh anak muda saat ini. Ia menilai generasi muda saat ini sudah sangat luar biasa dan menjadi harapan besar bagi keberlangsungan budaya di daerah.
1: Anak-anak muda mungkin dari Gen Z itu luar biasa ya, kita bisa melihat mereka punya keterlibatan dalam konten kreator, mereka sudah mulai mengangkat budaya kita, memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas seperti kayak kuliner, kemudian juga pada event-event tradisional kita, perkenalkan budaya kita, adat istiadat kita, dan karakter-karakter di wilayah kita.
0: Menurutnya, kehadiran perempuan muda memiliki peran strategis tidak hanya sekedar melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mampu membungkusnya dengan gaya kekinian sehingga budaya daerah tetap relevan dan tidak tergerus waktu. Hal ini membuktikan tanggung jawab menjaga identitas daerah kini telah dipegang dengan baik oleh generasi penerus. Dengan semangat dan kreativitas yang terus ditumbuhkan, diharapkan tradisi dan kearifan lokal di daerah akan tetap lestari, terus hidup dan dikenal oleh masyarakat luas.

0: Saudara BPS bau-bau gencarkan kegiatan ngisi bareng atau ngibar di berbagai sektor untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
1: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini
2: terhitung sejak 1 Mei 2026, Badan Pusat Statistik BPS mulai menjalankan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, program setiap 10 tahun sekali yang mencakup seluruh usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada periode awal, BPS Kota Bau-Bau mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, serta ngisi bareng atau ngibar. Kepala BPS Bau-Bau Musdin menjelaskan, pada kegiatan ngibar ini, pihaknya mengintensifkan pendampingan pengisian kuesioner sebagai tahap awal pendataan di berbagai sektor usaha. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data secara kolektif dengan menghadirkan pelaku usaha atau pengelola institusi dalam satu tempat untuk didampingi langsung oleh petugas BPS. Sejauh ini pelaksanaan ngibar telah dilakukan pada sektor pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau.
1: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini PLT-nya Pak Sekda dan Sekretaris Dinasnya Pak Bariun. Kami dikumpulkan itu, mereka mengundang para operator, para sekolah SD, dia kumpul di Diknas, kemudian kami lakukan pendampingan untuk pengisian kuesionernya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kami juga meminta berkoordinasi dengan Kemenak, karena di dalam Kemenak itu ada beberapa sekolah madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, itu dikumpulkan di Kemenak, kemudian kami melakukan pendampingan juga di sana.
2: Selain sektor pendidikan, BPS juga akan memperluas pelaksanaan ngibar di sektor lain seperti kesehatan dengan melibatkan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya serta sektor perdagangan. Pendekatan serupa juga direncanakan menyasar pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor perbankan guna memastikan seluruh kategori usaha dapat terdata secara optimal. Melalui metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data awal berjalan lebih efektif sebelum memasuki tahap pendataan lapangan secara menyeluruh atau door-to-door.
1: Jadi memang bukan cuma dari segi atau dari OPD atau dari pemerintah daerahnya, tetapi juga kami akan melakukan ngibar beberapa usaha yang ada di Lipo. Nah, jadi di situ ada beberapa kegiatan usaha, misalnya Hypermart, Matahari, dan beberapa usaha yang ada di dalam Lipo itu rencana kami akan lakukan ngibar. Kemudian dari usaha perbankan, kami juga akan minta tolong kepada beberapa bank, mungkin BNI atau BRI, nanti itu kami akan lakukan juga pendampingan ngibar.
2: Musdin menegaskan tujuan dari sensus ekonomi ini adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, BPS meminta masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah serta jujur dan terbuka saat

0: Ditanya, BPS pun menjamin kerahasiaan data, tidak dipungut biaya, dan tidak terkait pajak. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446-47 Hijriah, Balai Karantina Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
2: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan, ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat peka sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
3: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut, apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
2: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki 6 satuan kerja pelayanan, yakni di Bau-Bau, Raha, Wanci, Kolaka, Kolaka Utara, Bandara Haloleo, dan Pelabuhan Bungkutoko. Hingga saat ini, hewan ternak yang paling banyak masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah adalah kambing.
1: Sementara itu, saudara, menjelang Idul Adha, pedagang kambing di Kota Bau-Bau mengeluhkan penjualan sepi. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Wawode Nurlian.
4: Yang dengaran tempatnya Sebastian, sebatas tanya tiada kepastian. Ada juga hari, penguasanya lihat-lihat.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang tinggal kurang dari 10 hari lagi, pedagang kambing di Kota Bau-Bau mulai mengeluhkan minimnya pembeli hewan kurban. Salah satunya Rudin, pemilik usaha penjualan kambing lulung kambing di kawasan Pos 3 Kelurahan Tarahu. Ia mengaku penjualan kambing tahun ini jauh lebih sepi dibanding momentum Idul Adha tahun lalu. Sejak 10 hari menjelang Lebaran, kambing yang berhasil dijual baru sekitar 20 ekor, sementara stok yang ia siapkan mencapai 84 ekor. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya mendekati Lebaran, laku kambingnya bisa setengah dari stok yang ada.
6: Ini sudah tinggal satu minggu Lebaran, masih suasana begini. Belum ada, dari pagi tadi ini belum ada juga yang tanya-tanya.
7: Baik Pak, berapa banyak kita punya kambing Pak yang disediakan?
6: Tahun ini sudah stok lagi 84 gitu.
7: Yang laku sudah berapa banyak?
6: Laku baru 20 lebihan.
7: Yeah. Kalau kayak tak baik.
5: Menurut Rudin, harga kambing tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya harga kambing paling murah berada di kisaran 2,5 juta rupiah per ekor, kini kambing layak kurban dijual 2,8 juta hingga 5 juta rupiah untuk ukuran terbesar. Rudin menduga kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya dari daerah pemasok ternak. Rudin menegaskan kambing miliknya seluruhnya memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman dan sehat untuk dijadikan hewan kurban. Kambing milik Rudin didatangkan langsung dari Flores dan Bonerate, Nusa Tenggara Timur yang selama ini menjadi daerah pemasok ternak untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
1: Saudara, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
8: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari Naufal Sahupala melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
9: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
8: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.

informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melakukan ramcek 38 kapal. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

berdiri kembali, tetapi tentang terus melangkah meski tantangan datang silih berganti. Semangat para pendahulu menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena persatuan dan perjuangan bersama. Mari terus berkarya, bergerak, dan memberi arti untuk negeri. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat siang menjelang sore. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali ketemu Sofi lagi sore hari ini. Main di 100% Indonesia mengawali seluruh rangkaian mata acara atau informasi-informasi yang bakalan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita hingga tuntas di pukul 19 malam nanti. Dan yang sudah bareng sama Pro 1, hai, selamat siang menjelang sore. Gimana nih, panas lumayan ya, tapi kalau sekarang juga lagi merasakan aduh kayaknya ini pekerjaan saya cukup berat, udah santai aja, santai-santai barengan sama 100% Indonesia siang hari ini di 0401 312 4008, atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813 5450 967. Jangan lupa ya follow media sosial RRI Kendari di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube official, YouTube RRI Kendari itu banyak ya. Jadi kita bakalan kasih update dan informasi-informasi buat Anda semua yang sudah terus stay bersama dengan Pro 1. Siang hari ini di 20 Mei 2026 bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ya. 20 Mei 2026, Harkitnas yang ke-118. Untung sana balihonya besar dan saya bisa lihat. 118 ya usianya Harkitnas di hari ini. Pendengar, cukup sudah cukup panjang perjalanan Kebangkitan Nasional Indonesia. Tentunya ini menjadi momen yang sangat luar biasa berada di 118 tahun. Nah, ini juga dituntut untuk kita semua agar bisa lebih mencintai Indonesia, memberikan ada sesuatu. Itu yang naik itu bisa tidak ya dibawa ke sini. Yang juga menjadi momen yang tentunya ini menjadi sejarah buat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga hak-hak seluruh rakyat Indonesia tentunya. Baik, yang pengen gabung boleh ya. Kita langsung nih undang Anda pendengar di jalur telepon boleh, jalur WhatsApp juga boleh di 0401 312 4008, atau yang pengen ikutan di jalur WhatsApp bisa ya di 0813 5450 967. Jangan lupa ya yang sudah join, hey, ada kupu-kupu, ada Nira, tetap layar ya, jangan lupa love-love-nya, kita butuh itu sebagai tanda cinta. Aduh, sebagai tanda cinta kepada RRI. Kepada Pro 1 dong ya. Ada kucing garong. Wah, agak nakutin ini ya. Menakutkan. Yang pengen gabung boleh di, yang pengen gabung di WhatsApp cukup ini ya, cukup pesan singkat ya, jangan telepon. Jangan telepon, cukup pesan singkat saja di 0813 5450 967. Nah, ngomongin soal Hari Kebangkitan Nasional, aduh ini dibilang ya, jangan telepon tuh. Jangan telepon please, jangan telepon ya, cukup WhatsApp, silakan WhatsApp di 0813 5450 967. Apa bisa di ini ya, untuk jalur telepon di 0813 bisa ya? Kayaknya tidak ya, sepertinya tidak bisa. Jadi cukup WhatsApp saja 0813 5450 967. Pesan singkat saja ya, cukup SMS atau WhatsApp di nomornya tetap. Yang pengen gabung jalur live by phone kita di 0401 312 4008. Kita langsung terima. Ada siapa? Di sana ada Bunda Tiara. Halo.
1: Halo Mbak Sophie.
0: Halo Bunda Tiara. Senang ketemu Bunda Tiara lagi. Kabar gimana ini?
1: Kabar baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, hujan ya di sana atau panas juga seperti kami di sini?
1: Tadi jam 12 tadi dari hujan.
0: Tadi sempat ya?
1: Lagi.
0: Oke, sekarang aman.
1: Aman.
0: Aman. Oke deh. Baik, menikmati cuaca yang aman-aman saja siang hari ini, mau dengar lagunya siapa?
1: Siapa
0: itu? Hei, jangan dulu ganggu ini.
1: Ganggu.
0: Oh, jangan ganggu dulu dong. Tolong ya.
1: Herman, sama nelpon dulu.
0: Silakan.
1: Kakak yang masuk nih.
0: Oh gitu, oke okay. Silakan.
1: Lagu ini judulnya yang terbaik. Pesan atau penyanyi siapa Mbak Sophie?
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Saya tidak tahu penyanyinya siapa, tapi judulnya Cintaku yang terbaik, seperti perempuannya.
0: Bentar. Kayaknya terbayang deh itu ya lagunya. Oke. Bukan ya. Siapa ya? Aduh, lupa saya juga. Siapa itu ya? Oke, nanti deh kita coba-coba ya cari ya. Mudah-mudahan bisa.
1: Apa namanya? Alternatifnya kalau Mbak Sophie enggak temui. Amira Kasih saja, Amira Kasih, judulnya Rindu Tak Bertuang.
0: Oh, Cassandra itu Cintaku yang Terbaik.
1: Iya, itu.
0: Ya, itu sudah.
1: Itu saja, iya.
0: Oke.
1: Oh, Cassandra ya?
0: Cassandra itu.
1: Oh, iya. Ya, soalnya apa Mbak Sophie ya? Nah, pertama-tama buat Mbak Sophie bersama operatornya tadi, siapa operatornya?
0: Sama Bung Irfan.
1: Ya, ketahui saya sebenarnya pun di WhatsApp.
0: Iya, jangan gimana telepon di WhatsApp, nggak bisa diangkat.
1: Oh, bukan nomor kantornya.
0: Iya, betul. Nggak bisa diangkat kalau yang ke situ.
1: Soalnya kenapa nggak diangkat?
0: Masa diangkat komputernya?
1: Diangkat komputernya nggak mau.
0: Mau diangkat komputernya, terus halo. Ya Allah. Oke, lanjut.
1: Akhirnya selamat sore. Selamat menjalan sore. Salam sehat selalu Mbak Sophie.
0: Iya.
1: Yang bersama keluarga juga, operatornya juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Kak Emil. Terus ada Dinda Alinya di bandara. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Lalu juga bersama keluarganya. Terus ada Purnama Sari, ada Viola, ada Mas Andi di Sidoarjo, ada Mas Andi. Terus ada Bang Panji di Gilangara. Bang Panji udah bisa tembus.
0: Iya.
1: Jaringannya kita tidak baik. Tidak bisa tembus jaringannya. Nah, terus ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Bang Juha, terus ada Pak Salihin. Ada Pebi ikut selama, ada Ibu Nyarti, selamat sore Ibu Nyarti, salam sehat semuanya.
0: Oke.
1: Semua yang tanpa terbatas.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara. Ada Cassandra, Cinta Terbaik. Selanjutnya boleh. Selanjutnya boleh ya. Yang ingin gabung di jalur WhatsApp itu cukup WhatsApp saja ya. Jangan telepon, please. Kita enggak bisa angkat kalau telepon. Jadi cukup di WhatsApp saja 081354509 67. Ada Bunda Niartin selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Sore juga
0: Bunda Niartin. Kabar bagaimana ini?
2: Alhamdulillah, baru sampai.
0: Dari mana?
2: Dari mall.
0: Oh, dari mall.
2: Iya.
0: Kendari di sini atau di mana nih?
2: Iya, di mall.
0: Di mall Kendari.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya habis ngeborong ya?
2: Iya, cerita sedikit boleh?
0: Boleh.
2: Ya, tadi saya mau pergi belanja di Kepokadila itu di dekatnya Jembatan Masalah Bandara.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kasihan anaknya itu yang punya toko itu meninggal.
0: Oh, begitu. Meninggal tadi juga.
2: Ya, pergi mandi-mandi di Kono, apa? Di Kono, apa itu? Karena di apa itu?
0: Taipa.
2: STM itu.
0: Taipa.
2: Bukan. Di Koni.
0: Oh, Koni. Sorry. Iya. Pendengaranku konut, sorry. Iya. Oh iya, Koni. Nah. Koni, ha.
2: Tadi pagi.
0: Wah, innalillahi wa innalillahi rajiun. tahun.
2: Tony. Anaknya yang toko Padila ini tasnya.
0: Iya.
2: Meninggal sudah. Wah. Tidak tertolong. Gak jadi belanja tadi ini belanja.
0: Waduh. Iya. Turut berduka ya, ya bunda ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya terus lanjut.
0: Silakan.
2: Mari lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, judulnya apa tadi?
2: Antara kau, dia, dan aku.
0: Wih, banyak itu antaranya bunda, banyak sekali, harus melewati berapa orang itu. Antara kau, dia, teman-temannya, terus yang tetangganya. Banyak ya, antara kau, dia, tetanggaku, teman-temannya, temannya tetanggaku. Banyak sekali antara dia, kau, dan aku. Itu ya ribet ini urusannya sepertinya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik Poppy Mercury. Kita coba cari sebentar ya. Next judul silakan.
2: Lagi ini untuk
0: siapa?
2: Lupa namanya lagi.
0: Siapa tuh? Halo?
2: Ya.
0: kirain putus.
2: Namanya
0: Sophie. Iya. Aduh. Siapa tuh? Ada Bunda Tiara barusan.
2: Ya.
0: Ada siapa lagi? Ada Bang Solihin, ada... kenapa saya yang menyebutkan ya?
2: Ibu Tiara selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Bersama, ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan Bang Nika di Konon Budaya di mana?
0: Iya.
2: Di Bombana.
0: Di Bombana ada Anita di sana.
2: Ada Purnama Sari di
0: Barat. Iya.
2: Ada Bang Soli. Ada Bang Rido, ada Bang Juha di Selarang.
0: Iya.
2: Juga sekarang kita
0: juga
2: Bang Juha itu.
0: Oke.
2: Ada apa lagi? Ada Pade Alif juga di Andolo
0: semua. Iya.
2: Lagi Pade.
0: Oke.
2: Okay. Ada apa lagi? Saya lupa nama yang mereka.
0: Iya.
2: Ada di Pulau Rosyata. Bunda Hawi.
0: Oh, Bunda Hawi belum gabung nih beliau belum.
2: Saya gabung.
0: Iya.
2: Juga Bunda siapa itu yang ada di
0: sana?
2: Bunda Hani.
0: Bunda Hani.
2: Bunda Om juga Bunda Edi.
0: Iya.
2: Terus untuk semua mana sejak.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Sudah diingat lagi. Apa namanya
0: jaringan
2: pusat
0: yang terbaik. Iya. Oke deh, aman-aman tersampaikan semoga semuanya ya, doa-doa baiknya.
2: Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Amin.
2: Selalu berdua walaupun di udara.
0: Iya.
2: Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: 100%
0: Salam 100% Indonesia. Oke, terima kasih Bunda Niartin yang gabung di jalur di join di live TikTok RRI Kendari juga. Halo, selamat sore ya. Jangan lupa request ya. Silakan langsung request Salofi yang sudah join di live TikTok RRI Kendari ada kupu-kupu 88. Boleh langsung di kolom komentar ya. Mau lagunya siapa? Penyanyinya siapa? Judulnya apa? Langsung saja aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa join live TikTok kita dulu, kemudian like, share, dan komen. Baik, kita mau ke lagu ya. Lagu sudah ada Cassandra, kemudian nanti juga yang pengen gabung masih boleh, masih ada ya. Kita ke lagu dulu deh. Kita ke lagu dulu untuk Anda pendengar di momen Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Kita berharap bahwa semua tetap menjaga semangat kemerdekaan, semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, dan juga semangat untuk cita-cita dan juga semua keinginan-keinginan yang sudah dibuat atau ada di daftar to-do list-nya agar bisa terrealisasi sepanjang tahun ini. Kita bakalan hadir kembali untuk musik request 100% Indonesia tetap di Pro 1.
3: Musik request 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

kembali masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan gabung lagi masih boleh ya, silakan di 0401 3124008. Dan tentunya juga kita masih akan terus hadir untuk Musik Request sampai nanti tuntas di jam 4 sore pendengar. Nah, masih tersisa cukup panjang ya waktunya. Untuk yang ingin bergabung, kami persilakan ditunggu nih sampai jam 4. Jalurnya di masih sama di 0401 3124008, boleh, atau di jalur WhatsApp juga bisa ya, di 081354545097 juga bisa. Nah, jadi kami persilakan untuk yang ingin bergabung ditunggu ya sampai jam 4 sore. Nah, tadi sebelumnya sudah ada Bunda Tiara, lalu juga ada Bunda Niartin yang ikutan gabung. Nah, kita next masih menunggu yang juga join di live TikTok RRI Kendari juga bisa ya. Kami persilakan juga untuk Anda bisa bergabung bersama sampai nanti di jam 4 sore tuntas kebersamaan kita untuk Musik Request 100% Indonesia. Dan kembali hadir untuk dialog interaktif. Ada Anjas ya. Siapa nih? Saya mau request lagunya saya sendiri. Wih, lagu saya sendiri. Judulnya Siksa Cinta Segitiga, Anja Jupara. Ada ya? Kita coba cari ya. Ada.

0: Siksa cinta segitiga. Waduh, keren nih kayaknya ya. Kita coba coba cari ya untuk yang sudah ikutan request juga di jalur WhatsApp. Siksa cinta. Mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan ketemu lagunya. Wih, kayaknya enggak ada ini. Kemarin udah pernah di request ya di Pro 1. Takutnya kalau enggak pernah di request nih. Siksa, oh ada ya ini ya. Oh, siapa nih yang request nih kemarin? Oke, siksa cinta segitiga. Boleh ya. Next berikutnya silakan di jalur TikTok RRI Kendari. Hai, selamat sore. Ada kupu-kupu, ada Ombu, ada Ombu, ada Adin, ada Adin Ford, ada sayang, waduh agak bingung nih nyebutnya, agak susah ya, ini boleh ya kira-kira yang apa ya, yang bisa kita ini saja, bisa kita mengejuantahkan melafalkan, nah tuh melafalkan dengan tepat begitu. Anakron, nah ini nih masih ya, tapi masih bisa nih. Anakron, ada Anjas Jupara juga ya, sudah gabung juga di TikTok RRI Kendari. Ada itu, iya nanti kita putarkan ya. Ada Sakir Afnan ya, ada nah Sayan Hunuk. Oh itu ya, Sayan Hunuk. Tuh, kita udah say hi juga ya. Silakan kalau mau request boleh langsung di kolom komentar yang pengen ikutan request ya. Yang ingin ikutan di jalur telepon juga boleh. WhatsApp juga tadi bisa ya di 0813-5450-967. Nah, untuk di jalur TikTok boleh. Halo, selamat sore untuk Rili Matalapu. Dan juga yang sudah join boleh ya. Aduh, bunyi. Tembus ya. Tembus ke sini. Itu yang bunyi tembus. Yang ingin gabung, kita masih tunggu, kita undang kembali ya untuk Anda di 0813-5450-967. Nah, ngomongin soal tentang hari kebangkitan nasional. Nah, ini tentunya memang bisa dibilang cukup ini ya, cukup punya arti yang luar biasa ya pendengar, karena bisa dibilang ini perjuangan yang cukup juga panjang dan luar biasa untuk bangsa Indonesia sendiri. Bisa berada di sampai di 118 tahun. Ya, dan untuk Anda yang juga tadi mungkin ada yang sempat ini juga ya, yang sempat ikutan upacara. Nah, kalau mungkin sekarang diwujudkan dengan melaksanakan upacara, atau juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain ya pendengar. Nah, ini tentunya menjadi momen juga untuk sebagai pengingat ya, sebagai pengingat kita bahwa ada banyak cara yang bisa kita lakukan pendengar untuk terus mendukung kemerdekaan Indonesia atau memberikan yang terbaik untuk kemerdekaan Indonesia, spesial untuk hari kebangkitan nasional hari ini. Nah, ngomongin soal secara sudah di usia yang 118 tahun setiap tanggal 20 Mei, ini tentu juga punya makna yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kalau kita mundur ke tahun 1908 pendengar, di mana berdirinya organisasi Budi Utomo, ini menjadi tonggak awal munculnya semangat persatuan dan juga perjuangan. Nah, dari situlah rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang punya tujuan bersama, merdeka dan berdaulat. Nah, tahun ini 2026, kebangkitan nasional bukan lagi soal melawan penjajah secara fisik, tapi lebih ke bagaimana kita bangkit menghadapi tantangan zaman. Mulai dari perkembangan teknologi, persaingan global, sampai dengan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
1: Music Request 100% Indonesia.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat, juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk musik request 100% Indonesia. Ada di sesi terakhir untuk kebersamaan kita sore hari ini yang sudah ikutan request. Thank you, terima kasih ya. Dan yang sudah gabung juga di kanal TikTok RRI Kendari, kita close sementara karena nanti bakalan siap-siap lagi untuk dialog Sultra Sore. Nah, untuk dialog Sultra Sore nanti pendengar kita juga bakalan ngomongin topik yang juga sangat cukup seru nih untuk dibahas barengan sama Anda juga nantinya yang ingin ikutan ya, terkait dengan sekolah rakyat sebagai solusi pendidikan inklusif. Nah, seperti apa obrolan kita sore hari ini? Jangan kemana-mana ya, pastikan untuk untuk stay bareng di Pro 1 RRI Kendari. Nah, jadi yang pengen ikutan gabung nanti boleh juga ya untuk bisa ngobrol juga barengan sama kita di line telepon, juga di line WhatsApp nanti kita bakalan buka ya untuk Anda semua. Nah, pendengar, kalau terkait dengan hari kebangkitan nasional untuk hari ini, bisa dibilang memang ini menjadi di tahun 2026 ini kebangkitan nasional sudah bukan lagi soal melawan penjajah secara fisik ya, tapi lebih ke bagaimana kita bangkit menghadapi tantangan zaman, mulai dari perkembangan teknologi, persaingan global, sampai menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, jadi untuk hari ini kita banyak cara nih yang bisa kita lakukan untuk dalam tanda kutip ini bangkit ya, mulai dari berkarya di industri kreatif, bikin karya-karya yang positif, atau membangun usaha-usaha secara mandiri yang juga bisa dengan menyuarakan isu-isu sosial lewat media digital juga, secara ini sudah di era digital yang semakin kompetitif ya. Dan dibalik itu semua ada juga tantangan besar nih yang kita hadapi saat ini. Informasi yang begitu cepat ini bisa menjadi kayak buah simalakama ya, istilahnya pedang bermata dua, pendengar. Kalau tidak bijak, justru bisa memecah belah persatuan kita. Jadi paling penting sekali adalah bagaimana bisa menjaga semangat kebangkitan nasional di era yang semakin dinamis saat ini, dan memaknai bisa lebih bijak lagi bermedia, produktif berkarya, dan tetap menjaga nilai persatuan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama masih di Sultra Sore ini, Pro 1 Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan juga bisa Anda dengarkan atau bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari. Pro 1 Kendari juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Sultra Sore untuk hari ini, tepatnya kita di hari Rabu 20 Mei 2026, akan hadir dalam dialog interaktif Sultra Sore Indonesia Cerdas dengan topik Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pendidikan Inklusif. Kita akan bersama dengan narasumber Ferdinand Nicholas Boonde, MPD. Beliau adalah kepala sekolah di Sekolah Rakyat. Lalu juga nanti juga akan bersama dengan kita pendengar Muhammad Gunawan. Beliau adalah kepala sentra MEOHAI Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, senang sekali bisa hadir, saya Sofi juga bisa hadir untuk memandu dialog sore hari ini. Dan tentunya kalau berbicara tentang Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pendidikan Inklusif, pendengar, seperti yang kita tahu bahwa Sekolah Rakyat ini mampu membuka akses pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali. Nah, kita ingin tahu juga seperti apa tantangan yang dihadapi, kemudian sejauh mana peran pemerintah serta masyarakat dalam mendukung pendidikan yang setara. Kita akan berbincang langsung, saya sapa narasumber yang sudah hadir, nanti nyusul yang satu ya, Bapak Ferdinand Nicholas Boonde, MPD, kepala sekolah di Sekolah Rakyat. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Boleh ditarik sedikit mikrofonnya, ditarik saja. Oke, biar lebih jelas kedengaran. Baik, ngomongin soal Sekolah Rakyat sebagai Solusi Pendidikan Inklusif nih, Pak Ferdinand, ini tentunya banyak yang menyebut ya, kita di luar sana, masyarakat kita khususnya, bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi solusi begitu di tengah, tapi apakah ini memang benar-benar solusi yang nyata, atau bisa dibilang istilahnya kayak cuman tambal sulam nih dari masalah pendidikan yang belum selesai? Nah, pendapat Pak Ferdinand gimana nih?
1: Iya, Sekolah Rakyat merupakan program yang dirancangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Mm-hmm. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi dulu, bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat-masyarakat yang berada pada kategori miskin dan miskin ekstrim.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau selama ini pengentasan kemiskinan mungkin memerlukan apa namanya program-program yang bersifat benda ataupun bersifat finansial, tetapi kalau Pak Presiden Prabowo menganggap bahwa modal utama atau solusi utama di dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu adalah lewat pendidikan. Jadi Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan bahwa siswa-siswa yang selama ini karena posisi mereka berasal dari masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim tidak bisa kemudian memperoleh pendidikan, maka mereka direkrut untuk menjadi siswa di
0: Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat. Jadi filosofi dari Sekolah Rakyat itu kan menjangkau yang tidak terjangkau.
0: Oke.
1: Ya, jadi menjangkau yang tidak terjangkau dan memungkinkan yang tidak mungkin.
0: Nah, tuh.
1: Jadi selama ini kalau kita melihat realita yang ada, kalau orang tuanya tukang becak, kemungkinan besar anaknya pasti akan tidak jauh dari situ.
0: Nah,
1: kalau orang tuanya mungkin pemulung atau kemudian dia tukang batu, kemungkinan besar anaknya tidak akan jauh dari area situ. Nah, ini yang mau diputus. Nah, maka itu lahirlah kemudian Sekolah Rakyat, sehingga diupayakan bahwa melalui program ini pelan-pelan kemiskinan itu bisa diputus lewat pendidikan. Okay. Apakah kemudian sekarang hasilnya bisa dilihat? Tentu saja belum. Karena kita belum satu tahun nih. Nah, tetapi kita sementara dalam perjalanan menuju ke sana. Pasti akan ada evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Tetapi Sekolah Rakyat ini terus berbenah diri sehingga kemudian target utamanya bagaimana kemudian masyarakat yang miskin ini bisa terakomodir dalam lewat pendidikan itu bisa tercapai.
0: Oke, weh, saya suka nih sama tagline-nya, menjangkau yang tidak terjangkau, kemudian juga memungkinkan yang tidak mungkin. Nah, kalau berkaca dari filosofi Sekolah Rakyat, apakah masyarakat-masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdinand, bahwa ada yang tukang beca dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi barangkali ya, karena terkendala ekonomi. Nah, apakah ada nilai-nilai tertentu barangkali, misalnya standar berapa gitu baru bisa masuk di sekolah rakyat, atau dari kondisi ekonominya saja nih, atau gimana?
1: Oh iya, kalau sekolah rakyat itu tidak melihat latar belakang pendidikan.

0: Bongkar barangkali ya, harus jadi dibuka nih.
1: Siswa-siswa yang masuk ini kan rata-rata yang memang putus sekolah dan tidak sekolah, dan banyak yang sebenarnya juga putus sekolah.
0: Okay.
1: Itu jadi mereka yang ini yang kita terima.
0: Putus sekolah dalam tanda kutip berarti ini tidak karena ekonomi begitu ya?
1: Karena ekonomi, karena ekonomi. Jadi siswa kami itu yang sekarang ini posisinya adalah 49 orang.
0: Oke.
1: Okay. Rata-rata orang tuanya adalah, minta maaf, penjual sayur, kemudian tukang batu, asisten rumah tangga tuh, ya bisa mencuci atau babysitter itu semua. Ada yang penjual gorengan. Ya memang secara ekonomi untuk membelikan anaknya baju sekolah, ya harus berpikir
0: harus
1: dulu.
0: Harus mikir dulu.
1: Iya, itu. Makanya
0: mau beli makan aja susah, gimana baju sekolah ya, gitu ya.
1: Jadi itulah yang disasar. Jadi tidak ada syarat akademik untuk masuk ke sekolah rakyat. Yang jelas bahwa keluarga harus berasal dari desil 1 dan desil 2, kemudian itu akan diakomodir.
0: Oke. Untuk di sekolah rakyat berarti ini standar yang SMA ya?
1: Kalau kami di sekarang ini SMP.
0: SMP.
1: SMP.
0: Oke.
1: Okay. SMP. Kalau di Kendari ini kan sekarang sudah ada 2 sekolah rakyat. Nah, yang satu itu lahannya disediakan oleh Pemkot Kendari. Sekarang sementara dibangun gedung permanennya di Abeli Dalam.
0: Okay.
1: Yang diproyeksikan Juli sudah selesai.
0: Iya.
1: Lalu yang kemudian satunya adalah lahan dipersiapkan oleh provinsi. Itu kalau bukan di Konawe Selatan lahannya. Tapi proses pembangunannya, lelangnya baru akhir tahun ini. Nah, untuk sementara kami di jenjang SMP, itu kami di Sentra Mayo High. Kalau yang provinsi itu SD dan SMA.
0: SD dan SMA.
1: Kedepannya nanti sekolah rakyat itu dalam satu lokasi akan ada jenjang SD, SMP dan SMA.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi di Abeli Dalam sekarang yang sebenarnya dibangun dengan luas lahan hampir 6 hektar itu, di dalamnya nanti akan menampung anak SD, SMP dan SMA.
0: Juli berarti sudah siap menerima siswa baru.
1: Sekarang sementara proses penjangkauan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di sekolah rakyat itu Pak kami tidak membuka proses pendaftaran.
0: Iya.
1: Namanya adalah penjangkauan. Nah, itu menjadi domain dari Dinas Sosial, terus kemudian pendamping PKH dan sentra yang akan menyeleksi anak-anak ini. Jadi anak-anak itu akan didata, mengambil data dari BPS. Siapa-siapa yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Setelah kemudian ditemukan, teman-teman PKH dan Dinas Sosial ditemani oleh sentra turun ground checking di lapangan, melakukan assessment untuk mengecek apakah memang
0: benar
1: kondisinya. Setelah itu akan diusulkan, lalu kemudian nama-nama yang memenuhi syarat berdasarkan kuota sekarang yang kami buka untuk jenjang SD, SMP, SMA itu semua 270.
0: Oke. Okay.
1: Itu kemudian akan dibawa ke wali kota, karena sebagai pemilik masyarakat.
0: Iya.
1: Wali kota lalu kemudian meng-SK-kan mereka, terus kemudian nama-nama tadi dibawakan ke sekolah.
0: Iya.
1: Kami kemudian menerima, begitu prosesnya.
0: Oke, okay. Baik, terlepas dari sekolah rakyat nih, Pak Ferdinand, sebagai kepala sekolah begitu ya, kita melihat secara lebih luas begitu. Kalau melihat sharing-sharing terkait dengan melihat kegagalan yang paling mungkin, yang paling nyata berangkat dari sistem pendidikan kita yang saat ini, sehingga sekolah rakyat ini hadir, bisa dibilang kayak mendesak begitu untuk hadir di Sulawesi Tenggara.
1: Sebenarnya yang menjadi persoalan kan bagaimana yang selama ini saya kan berasal dari sebelumnya saya berasal dari salah satu SMA favorit di Kendari, SMA 4. Dan ketika saya masuk ke sekolah rakyat, saya kemudian melihat sebuah realita, ternyata banyak sekali siswa yang berada pada kondisi ekonomi yang sangat rendah, yang memang tidak mampu sekolah. Berdasarkan data, saya baru tahu juga kemarin kami ketemu dengan Dinas Sosial, ada sekitar 13.000 anak rentan, yang masuk di dalam daftar desil 1 dan desil 2, miskin dan miskin ekstrim, yang ini adalah anak jalanan, rentan putus sekolah, tidak sekolah dan rentan untuk putus sekolah. Nah, selama ini kalau kita di sekolah reguler, memang ada kalau penerimaan siswa baru itu kan ada afirmasi.
0: Iya.
1: Itu hanya menargetkan 30%.

0: counter itu saja gitu ya.
1: Ya. 30%. Tetapi kan kemudian 30% ini ada syaratnya, mereka harus punya KIP dan betul, macam-macam.
0: Betul.
1: Nah, ketika mereka masuk ke sana, tetap saja tidak ada sesuatu yang gratis.
0: Iya.
1: Paling tidak mereka harus naik PT-PT ke sana.
0: Benar.
1: Nah, ini yang kemudian tidak terpantau. Nah, kalau kemudian kalau kita, saya bercakap-cakap dengan orang tua, ada anak yang umurnya sekarang sudah 15 tahun. Harusnya dia sudah kelas 3. Tapi dia putus sekolah dari SD. Mamanya tukang sayur. Tidak bisa ke sana, kenapa? Ya karena untuk PT-PT saja dia harus jalan, tidak bisa.
0: Benar.
1: Kemudian yang kedua, saya punya siswa juga, bapaknya sudah, orang tuanya sudah bercerai. Dia kemudian ikut bapaknya di tukang batu. Satu bulan, satu minggu atau dua minggu dia bisa memperoleh uang 700 sampai 1 juta.
0: Iya.
1: Ada dua hal sebenarnya. Satu, anak-anak yang memang kemudian terkondisikan tidak sekolah karena ekonomi. Dan yang kedua, anak-anak yang tidak bisa sekolah ini kemudian sudah mengikuti orang tuanya bekerja.
0: Iya.
1: Nah, orang ini tidak akan mau sekolah lagi.
0: Benar.
1: Nah, salah satunya siswa saya sudah keluar dia sekarang, menarik diri.
0: Sudah megang uang soalnya kan?
1: Sudah pegang uang. Nah, kalau kita berbicara kemudian kegagalan, kemungkinan sebenarnya adalah kesempatan orang yang ini yang tidak ada.
0: Benar.
1: Kesempatan. Makanya tadi tagline-nya adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Mereka ini tidak terjangkau. Jadi kalau sekolah-sekolah negeri kan paling banyak itu menerima 15%. Karena kuotanya. Kuotanya untuk yang afirmasi, yang memang
0: betul,
1: siswa miskin.
0: Betul.
1: Tetapi itu kan ada syaratnya, harus punya KIP, harus punya
0: NAK.
1: Tidak semua masyarakat ini punya itu.
0: Benar.
1: Dan itu tidak bisa mengakses ke sana. Kalau mereka tidak bisa mengakses ke sana, berarti mereka bisa masuk lewat jalur sonasi atau lewat jalur akademik. Nah, itu mereka tidak bisa sampai ke sana. Itulah akibatnya mereka tidak sekolah. Gitu. Jadi itu yang membuat ini. Mungkin karena mereka tidak terjangkau tadi. Gitu, Mbak. Sehingga mereka tidak bisa tercover di sekolah umum.
0: Nah, kalau tadi ada sekitar 13 ribuan ya yang masuk desil 1 kemudian desil 2. Nah, kemudian ada juga anak-anak yang putus sekolah. Ini bukan karena tidak mampu secara ekonomi. Memang tidak mampu secara ekonomi, tapi sudah karena membantu orang tua kerja, kemudian udah terbiasa pegang uang. Wah, ini saya kalau ditinggal nih kayaknya rugi nih. Seminggu lagi sudah dapat uang yang terbiasa megang 700 1 juta, terus kalau seminggu ditinggal sekolah kan enggak bakalan pegang seperti itu. Nah, apakah juga sekolah rakyat memberikan bagaimana mendekati mereka-mereka ini dengan cara sosialisasi kah atau pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan?
1: Iya, tentu saja kita memberikan apa namanya pemahaman kepada siswa bahwa yang pertama itu siswa itu harus berani untuk mempunyai mimpi. Cita-cita mereka harus lebih tinggi dari orang tua dong. Itu yang kita selalu ini. Terus kita bertanya, saya kemarin bertanya dengan siswa ini, kalau hari ini kamu mengukur, hari ini kamu bisa memperoleh 1 juta, nilai 1 juta ini 10 tahun yang akan datang akan seperti apa? Apa kemudian 10 tahun lagi kamu tetap akan mau jadi tukang batu? Nah, kita menunjukkan realita-realita yang ada. Kemudian kita juga menunjukkan contoh-contoh untuk kemudian memotivasi mereka. Apakah kamu tidak punya keinginan untuk misalnya memperbaiki ini? Apakah kamu secara simpel kemudian saya bilang yang kepada yang lain, apakah kamu tidak berkeinginan misalnya untuk bisa keluar negeri? Apakah kamu tidak punya keinginan misalnya untuk bisa mempunyai rumah atau membelikan? Nah, dari situlah kemudian terbangun motivasi-motivasi. Dan kami juga melibatkan Babinsa, kami juga melibatkan psikolog, kami juga melibatkan tengku kursian untuk bisa memberikan motivasi-motivasi mereka, motivasi kepada mereka seperti itu.
0: Nah, kalau berbicara soal siap tidak siap nih, Pak Ferdinand, mungkin sebenarnya seberapa siap sekolah rakyat ini menerima anak-anak yang berlatar belakang rentan tanpa menurunkan kualitas pembelajaran?
1: Iya, jadi di sekolah rakyat itu terdapat dua kurikulum. Satu kurikulum akademik, yaitu proses pembelajaran dari jam 7 sampai setengah 4. Lalu kemudian berikutnya di cover di keasramaan. Keasramaan itu ada wali asuh dan wali asrama. Nah, kedua unsur ini kemudian saling bersinergi dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Gitu. Jadi memang kemudian tantangannya adalah karena siswa ini putus sekolah, karena siswa ini motivasi belajarnya kurang, memang secara kita harus mengakui bahwa secara akademik mereka agak tertinggal. Ada yang memang belum bisa membaca, Benar. Atau lancar, tidak lancar membaca dan berhitung pun. Nah, sehingga guru di samping memberikan motivasi untuk terus belajar, di samping itu juga supaya punya kompetensi ini cepat tetap meningkat. Nah, ini kerjasamanya antara wali asuh dan wali asrama dan guru. Iya. Jadi setelah selesai pembelajaran di sekolah, itu kemudian di backup lagi di asrama.
0: Jadi anak-anak yang masuk di sekolah rakyat ini
1: diasramakan.
0: Okay.
1: Diasramakan. Jadi disitulah kemudian kita berupaya untuk membentuk karakter mereka. Kita berupaya untuk melengkapi mereka dengan talenta-talenta yang mereka punya, yang mereka inginkan. Jadi kami data siapa yang senang silat, siapa yang senang taekwondo, siapa yang senang seni tari, siapa yang senang dengan robotik. Kami kemarin baru membuka kelas robotik. Jadi kita berupaya untuk memfasilitasi keinginan berdasarkan talenta dan potensi masing-masing anak. Dengan diharapkan bahwa anak-anak ini bisa berkembang sesuai potensinya. Meskipun kemudian secara akademik mereka progresnya mungkin membutuhkan waktu, tapi paling tidak yang punya bakat dan minat untuk di futsal, mereka berkembang di sana. Mereka yang punya bakat silat, mereka berkembang di sana. Sehingga kemarin siswa kami itu memperoleh medali perak dan medali perunggu untuk silat. Padahal mereka baru belajar silat itu 10 bulan. Mereka sudah bertanding dan mereka bisa memperoleh prestasi.
0: Luar biasa ya, keren nih. Walaupun mungkin itu tidak mudah ya untuk mewujudkan itu ya.
1: Betul.
0: Butuh kesabaran, butuh ketelatenan mungkin untuk bisa menjaga mood mereka ya. Karena ketika sudah berpengaruh lagi sama lingkungan atau ada callingan-callingan sama teman-teman, wadah kabur lagi.
1: Jadi struggle pertamanya itu, Mbak, di awal-awal pembelajaran itu siswa masuk ke sekolah tidak tantum saja itu sebuah prestasi.
0: Iya, betul.
1: Karena kami harus berjemput di asrama, kasarannya itu harus ditarik.
0: Iya. Nah,
1: itu awal 2-3 bulan, tapi kemudian
0: agak ribet ya.
1: Sekarang ini sudah lumayan kondusif sehingga motivasi anak-anak memang sudah ada peningkatan dia progresif yang luar biasa.
0: Iya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa di Pro 1 RRI Kendari sore hari ini kita juga sudah hadir, sudah datang. Kalau tadi sempat juga sudah disampaikan ya bahwa kita akan juga bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan selaku Kepala Sentra MEOHI Kendari UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Boleh lebih dekat barangkali Bapak?
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kena macet atau apa ini?
2: Iya. Mohon maaf tadi ada zoom dengan Bapak Dirjen,
0: Bu.
2: Jadi saya harus
0: memenuhi tanggung jawab di sana dulu terus ke sini lagi. Secara juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita nih yang mungkin juga ingin dijawab tentu oleh Pak Muhammad Gunawan gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Ferdinand terkait dengan sekolah rakyat ini bagaimana meng-counter anak-anak yang putus sekolah dari desil 1 kemudian desil 2 yang miskin kemudian miskin ekstrim didanai dari awal ini semua didanai dari awal ya sampai mereka diasramakan dan lain sebagainya. Betul. Nah, mungkin saya mau ke Pak Gunawan juga, bagaimana kalau dari sisi sosialnya nih Pak Gunawan, apakah persoalan anak anak yang tidak sekolah ini lebih disebabkan karena kemiskinan atau mungkin ada faktor lain yang mungkin masih luput dari perhatian kita?
2: Iya, baik Ibu, tadi saya sudah mendengarkan juga apa yang disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah juga terkait kemiskinan ini kan sifatnya luas, Ibu.
0: Iya.
2: Jadi bisa beranjak dari pekerjaan orang tua dan juga mungkin dari awal apa itu permasalahan sosial ketika dari lahirnya pernikahan sampai memiliki anak tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang nantinya juga lingkungan itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi kita sebagai Sentra MEOHI juga UPT dari Kementerian Sosial juga terus akan mengupayakan pengentasan kemiskinan itu berbasis pendidikan ini. Jadi itu langkah awal sesuai dengan Impres nomor 8 tahun 2025 untuk kemiskinan ekstrim itu berbasiskan ke pendidikan.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara soal angka-angka barangkali Pak Gunawan ya, seberapa besar sebenarnya angka anak yang sebenarnya dalam tanda kutip hilang dari sistem pendidikan dan tidak terdata secara resmi begitu?
2: Iya, kalau kami dari apa itu Sentra MIOE masih belum menemukan real angka angka pastinya, tetapi kalau angka yang sudah masuk di dalam kita itu sekitar 6 ribuan.
0: Oke.
2: Iya. Itu, tapi itu seluruh Sultra. Jadi ada Kendari, 17 kabupaten kota yang sudah teridentifikasi, tetapi masih dengan adanya DTSEN. DTSEN nanti itulah nanti yang mengubah apa itu data itu. Jadi kemiskinan nanti bisa terlihat dari upaya-upaya perbaikan dari data tunggal ekonomi nasional nantinya.
0: Dari 6.000 itu yang paling banyak mungkin dari mana? Kota Kendari kah? Atau
2: untuk sementara dimana? Masih sama-sama tersebar ini, Bu. Ya, dari Kendari pun juga cukup banyak juga. Terus kemudian mungkin sekitar 30% dari 100 sepertinya. Seperti itu. Terus kemudian kami masih menunggu clearnya data DTSEN ini, Bu. Jadi sambil berjalan kita mungkin 2-3 bulan ini sudah apa itu akan terlihat nantinya data DTSEN kita. Terus kemudian ada beberapa data-data yang lain, bukan hanya anak sekolah aja yang putus sekolah, tetapi data kemiskinan nanti akan tertaut di situ semuanya.
0: Oke, baik, saya mau ke Pak Ferdinand nih. Pak Ferdinand, kalau tadi kan sudah sempat disinggung ya bahwa Pak Ferdinand ini dari sekolah sekolah bisa dibilang nih sekolah favorit ya gitu di Kota Kendari, SMA 4. Siapa yang tidak mengenal begitu? Semua orang berbondong-bondong nih untuk ke tempat tersebut. Nah, ketika diberikan kepercayaan menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat, ada kesulitan tidak untuk beradaptasi nih dengan wah ini saya harus mulai dari nol lagi nih, kayaknya agak susah nih, ini gimana nih?
1: Iya, pasti tantangannya berbeda ya. Kalau di SMA 4 itu kita cuma mengurus soal akademik.
0: Iya.
1: Tetapi kalau di sekolah rakyat ini kita berurusan dengan keasramaan juga.
0: Nah.
1: Jadi kalau di SMA 4 itu saya dari jam 7 pulang, paling mentok itu jam 5.
0: Berarti istilahnya kayak jadi kepala sekolah jadi bapak asuh juga nih.
1: Tapi kalau di sekolah rakyat ini terkadang saya tidur di dalam juga.
0: Waduh.
1: Untuk bisa memantau. Jadi memang tantangannya berbeda. Terus kemudian skopnya juga berbeda. Terus kemudian pada akhirnya nanti, apalagi kalau misalnya kita sudah menerima jenjang SD, SMP, SMA, nah itu kan juga akan semakin tekanan. Jadi ya itu sih ya kita nikmati saja, karena itu kemudian diberikan kepercayaan. Karena kan kami terpilih sebagai kepala sekolah itu lewat seleksi. Wow. Jadi kami tidak mendaftar. Kami diseleksi oleh Kemdikdasmen, lalu kemudian oleh Kementerian Sosial, dan sekarang terpilih. Berarti ada memang ada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjadi mengambil bagian di dalam program yang luar biasa ini.
0: Oh yes, itu menjadi tantangan juga sih sebetulnya. Ya, tantangan dan tanggung jawab yang harus bisa sama-sama untuk bisa dipenuhi nih. Nah, kalau dari Sentra MIOE sendiri, kalau berbicara soal apa ya, realita yang paling keras barangkali di lapangan nih, Pak Gunawan, yang ditemui terkait dengan anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan ini, gimana nih cara untuk bisa ininya?
2: Ya, sebelumnya saya akan ini dulu ya, Bu. Karena saya ini juga tergolong baru di Kendari. Karena baru bulan 7 2025 kemarin saya dilantik sebagai Kepala Sentra MIOE yang memiliki luas jangkauan 24 kabupaten kota, 4 provinsi.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Wis.
2: Jadi ada ini provinsi
0: lebih ini lagi.
2: Iya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kita memiliki luas jangkauan 2 kabupaten, yaitu Morowali sama Morowali Utara.
0: Okay.
2: Terus kemudian Maluku.
0: Wow.
2: Maluku kita punya 4 kabupaten. Jadi Tanimbar, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, sama Maluku Tenggara.
0: Wis.
2: Terus kemudian kita naik lagi ke Maluku Utara. Kita memiliki satu wilayah luas jangkauan itu, yaitu Kabupaten Kepulauan Sula.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jauh tuh.
2: Nah, terus kemudian yang terakhir Sultra sendiri ada 17 kabupaten. Jadi total 24 kabupaten.
0: Hanya nah, Sultra yang 17 kabupaten kota ya.
2: Betul, Ibu. Jadi ketika saya beranjak di bulan 7 itu pas bertepatan dengan lahirnya sekolah rakyat.
0: Iya.
2: Nah, jadi ini beban-beban bukan beban lagi ya, termasuk tugas tambahan, Ibu.
0: Langsung kena mental gitu ya.
2: Jadi di Sultra sendiri kita memiliki 3 sekolah rakyat.
0: Iya.
2: Yaitu yang di Sentra Kendari sendiri ada 2, terus kemudian di Buton Tengah ada 1.
0: Oke.
2: Iya. ya. Nah, Buton Tengah itu juga sama jenjangnya SD, SMP, SMA. Sekolah terintegrasi juga. SRT 69 Buton Tengah. Nah, untuk beberapa dekade ini yang kita lalui permasalahan dari siswa itu ya rata-rata ya yang kita hadapi ya kenakalan remaja. Memang dari sekolah rakyat dengan sekolah reguler yang lainnya itu memang beda sekali, Bu. Jadi sering kali kita menemukan juga kenakalan-kenakalan remaja yang sehingga bisa kita pusat sebagai rehabilitasinya. Jadi begitu ada permasalahan di sekolah rakyat, jadi sekolah rakyat mengirim ke sentra Meohai untuk direhab kembali. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk apa itu mengubah mindset dan perilaku anak-anak.
0: Ini udah kayak terapis gitu ya.
2: Jadinya
0: kayak terapis, kayak bukan, psikolog gitu. Nah, sekaligus ini kayaknya
2: psikologi,
0: terapis ya.
2: Rehabilitasi ya. Jadi kita di sentra ini bukan hanya lansia aja yang direhab, tetapi anak-anak seperti apa itu anak berkebutuhan khusus dan juga anak APH juga ada di sentra kita.
0: Wah, luar biasa. Nah, Pak Ferdinand, ini tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan ya, bahwa kenakalan remaja ini beda-beda nih. Secara yang kalau mungkin Pak Ferdinand ketemu di SMA yang negeri kemarin ini juga tingkat kenakalan juga pasti beda juga nih. Nah, menghadapi anak-anak di sekolah rakyat juga yang tentunya kenakalannya juga beda, ini gimana caranya nih?
1: Iya, yang pertama sebenarnya modal utama sebenarnya baik kepala sekolah, guru, dan teknik itu harus punya empati lebih dahulu.
0: Nah, tuh.
1: Ketika empati itu dikedepankan, maka kita akan bisa bisa menggali latar belakang anak-anak ini seperti apa. Jadi anak-anak yang memang selama ini tinggal di jalanan, anak-anak yang selama ini tidak mendapat perhatian orang tua secara penuh, tentu saja perilakunya akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di rumah. Nah, oleh sebab itu, dengan empati yang tadi kita miliki, maka kita kemudian tidak akan langsung menjustifikasi bahwa anak ini negatif terus, tidak. Kita harus bisa melihat latar belakangnya. Nah, dari melihat latar belakang itu, dari empati, kemudian kita mencari sela. Bagaimana kemudian kita bisa masuk. Karena anak-anak ini pertama adalah karena mereka berasal dari kondisi yang miskin tadi. Ada ketidakpercayaan diri yang timbul. Dan kemudian rentan untuk, maksudnya begini, tidak punya kepercayaan pada orang lain. Nah, ini yang kita mau buat dulu di sekolah rakyat, bagaimana kemudian kita membuat suasana supaya anak-anak ini merasa berada di rumah sendiri. Nah, ketika mereka merasa berada di rumah sendiri, maka itulah kesempatan kita untuk bisa masuk. Tidak berarti bahwa kita mentolerir segala macam kenakalan atau tidak. Tetapi penanganannya kita yang cara memasuknya, cara menangani itu ya kemudian menjadi berbeda. Tetap saja akan ada rules, aturan-aturan kedisiplinan yang memang harus dipatuhi oleh anak. Di asrama itu ada. Dia punya jamnya seperti apa, mandinya harus jam berapa, sholatnya harus jam berapa, makannya harus jam berapa, itu dalam rangka untuk mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, untuk memperbaiki karakter-karakter tadi, nah itu kita empati dulu yang kita punya. Lalu kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, berbeda antara kita berkomunikasi dengan anak yang tinggal di jalanan, yang tidak mendapat perhatian, dengan orang yang anak-anak yang normal. Saya mengatakan normal bukan menyatakan bahwa mereka tidak normal, maksudnya yang selama ini memang tidak memenuhi pemenuhan kasih sayang itu kurang. Nah, itu kita masuk ke sana karena memang kenakalan itu menjadi sebuah indikasi bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anaknya. Nah, ini yang kita berusaha masuk di sana. Memang anak ini jarang dipeluk, jarang diulus kepalanya, kemudian jarang diperhatikan karena orang tuanya, kita paham orang tuanya untuk di luar kan untuk mencari sesuap nasi. Jadi dan mereka bilang saya menjual gorengan ini karena saya mau memenuhi kebutuhan anak ini. Nah, jadi kita berusaha masuk ke sana gitu.
0: Okay, baik. Nah, Pak Gunawan, barangkali kalau bisa dibilang ini harus memilih ya, kita karena tadi lebih banyak nih di Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota nih yang diwadahi oleh sentra oleh Pak Gunawan dan kawan-kawan. Kalau harus memilih nih, mana yang lebih prioritas sebenarnya? Apakah memperbaiki sistem sekolahnya dulu atau membangun sekolah rakyatnya dari nol dulu nih, atau yang mana nih kira-kira?
2: Ya, kalau lihat di letak geografisnya ini yang saya pernah kunjungi hampir 17 kabupaten kota yang sudah ada di Sultra. Mm-hmm. Ini yang harus diperbaiki adalah memang sistem pendidikannya dulu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Jadi nanti sistem pendidikan setelah selesai, yaitu tadi, akan pemerintah akan membangun per jenjang atau per tahunnya. Seperti apa yang dikatakan Pak Presiden Prabowo, setiap tahunnya beliau akan membangun sekolah rakyat itu sampai tuntas seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia.
0: Oke, okay. Kalau menurut Pak Ferdinand gimana nih? Apakah memperbaiki sistem sekolah yang ada dulu atau membangun sekolah rakyatnya dari nol nih? Gimana nih?
1: Ya, sebenarnya ini kita berbicara tentang tujuannya, kalau saya. Tujuannya, jadi sekolah rakyat ini berdiri, tujuannya berbeda dengan sekolah reguler.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sekolah reguler itu, kita menerima siswa itu berdasarkan juga mempertimbangkan juga ini apa namanya Mbak, kecerdasan intelektualnya.
0: Iya. Nilai biasanya masih menjadi faktor utama, iya, tuh kalau di sekolah
1: dan
0: ini ya kan.
1: Dan sekarang juga bisa menjadi apa namanya patokan. Mm-hmm. Bahkan kemudian universitas-universitas juga kan melihat itu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm, sekolah rakyat hadir untuk kemudian bagaimana siswa yang tidak bisa membaca, mm-hmm, menjadi bisa membaca. Siswa yang tidak siap untuk belajar menjadi disiapkan untuk belajar. Mm-mm. Kalau anak-anak ini masuk di sekolah reguler, bisa dipastikan dia akan terpinggirkan. Mm-hmm. Karena memang proyeksi di sekolah reguler itu berbeda.
0: Okay.
1: Dan penanganan juga berbeda. Apakah kemudian sekolah-sekolah reguler sekarang tidak bisa dijadikan sekolah rakyat? Mm-mm. Saya berpikir dengan sistem yang dengan prioritas dari keberadaan sekolah reguler itu kayaknya sulit.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa? Karena sekolah reguler sekarang yang ada tidak mungkin bisa menggabungkan antara kurikulum akademi dan kurikulum keasramaannya.
0: Nah, tuh.
1: Itu. Lalu kemudian sumber daya yang ada di sekolah reguler juga tidak ada. Bukan tidak ada, maksudnya tidak bisa memenuhi kriteria dari sekolah sekolah rakyat. Sekarang pemerintah juga membangun namanya sekolah Garuda. Sekolah, iya, Garuda ini sekolah untuk jenjang SMA khusus untuk siswa yang berprestasi.
0: Nah, tuh.
1: Yang punya nilai akademik yang mumpuni.
0: Iya.
1: Sekolah rakyat tidak melihat itu. Sekolah, okay, rakyat hadir, dia memungut anak-anak di tengah jalan. Makanya tadi yang menjangkau yang tidak terjangkau.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya memang untuk melihat sekarang ini, saya memandang bahwa kita harus kembali lagi. Mm-mm. Kita harus kembali lagi kepada tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga memang targetnya berbeda. Mm-mm. Karena targetnya berbeda, maka sekolah rakyat ini memang harus berada di tengah-tengah masyarakat. Okay. Dengan program yang berbeda dari sekolah reguler dengan tujuan yang berbeda. Mm-hmm. Begitu kalau menurut pendapat saya.
0: Kalau melihat realitas yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand, oleh Pak Gunawan, apakah tidak menimbulkan apa ya, tidak berpotensi menciptakan segregasi, barangkali segregasi baru gitu ya, dalam pendidikan kita antara yang mampu dalam tanda kutip dengan yang tidak mampu nih. Nah, itu gimana tuh?
1: Itu saya atau Pak
0: Gunawan? Silakan, oh, boleh. Siapa dulu? Pak Ferdinand, iya, dulu.
1: Iya, yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya begini. Sampai kapan anak itu berada di sekolah rakyat? Jangan sampai kemudian anak ini atau orang tuanya nyaman menjadi miskin.
0: Nah,
1: itu kan pertanyaannya begitu.
0: Ya, atau betul.
1: Jadi miskin.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya tidak.
0: Khawatirnya tuh begitu.
1: Karena sekolah rakyat ini dia tidak berdiri sendiri. Mm-mm. Sekolah rakyat ini kemudian memberdayakan orang tua. Itu kemudian menjadi wilayahnya sentra.
0: Mm-mm.
1: Memberdayakan. Artinya orang tua yang kemudian katakanlah menjadi penjual gorengan mungkin bisa dibantu, sehingga kemudian dia ekonominya bisa menjadi mampu.
0: Iya.
1: Anak-anak SR ini kan kita tidak akan selamanya menginginkan mereka menjadi dalam tanda petik miskin terus kan, enggak?
0: Betul.
1: Tidak. Jadi ketika anak ini kemudian sudah lulus SMA, lalu kemudian dia dibekali dengan vokasi yang ada, dia kemudian bisa, mungkin kalau dia tidak bisa kalau hilirisasinya begini. Lulusan SMP kalau dia punya akademik yang bagus, maka dia akan diusulkan di SMA Garuda.
0: Oke.
1: Kalau kemudian nilainya, kalau kemudian ekonomi orang tua sudah baik, maka dia akan keluar dari desil 1, desil 2, dia akan masuk di sekolah reguler.
0: Oke. Gitu.
1: Kalau anak SMA, hilirisasinya adalah siswa yang berprestasi itu akan dilanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kemudian Kementerian Sosial sekarang sudah melakukan kerjasama dengan universitas-universitas. Bahkan universitas di luar negeri. Siswa yang kemudian tidak ingin melanjutkan pendidikan dibekali dengan keterampilan vokasi. Nah, ada yang mungkin menjadi mekanik, buka bengkel. Otomatis kan mereka sudah bisa mengangkat ekonomi keluarga. Ketika ekonomi keluarga meningkat, maka kan keluar dari desil 1, desil 2.
0: Iya.
1: Jadi memang keberadaan sekolah rakyat tidak kemudian memanjakan dalam tanda petik orang miskin untuk miskin terus. Justru keberadaan sekolah rakyat, bagaimana kemudian supaya kamu yang miskin ini bisa ekonominya atau tingkat sosialnya bisa lebih tinggi.
0: Betul.
1: Itu yang kalau saya melihat hilirisasi dari sekolah rakyat ini. Jadi bukan memanjakan orang miskin, tidak. Tidak, tetapi bagaimana kemudian orang miskin ini supaya dia memperoleh penghidupan yang layak. Kalau bantuannya lewat finansial, mungkin cuman akan bertahan 1 atau 2 tahun atau temporary. Apalagi kalau kemudian tidak digunakan secara bertanggung jawab. Tapi kalau pendidikan, tidak ada yang bisa mengambil kepintaran atau keahlian yang dimiliki. Kita berharap kemudian anak-anak inilah yang kemudian akan mengangkat harkat martabat orang tuanya.
0: Iya. Begitu. Karena kita tidak bisa menutup mata juga ya, Pak Ferdinand, Pak Gunawan, bahwa ketika mungkin mereka ada di sekolah-sekolah reguler, orang-orang tua ini yang notabene juga ada yang mendapatkan KIP. Dana KIP itu bukan dipakai untuk sekolah gitu ya. Ada yang dipakai untuk gaya-gayaan, ada yang ketahuan sama Bapak Presiden tuh kemarin, ada yang dipakai beli handphone, ada yang dipakai ke salon dan lain sebagainya. Nah, khawatirnya sih yang sudah nyaman tuh tadi yang masuk di ini akan seperti itu juga nih, mikir wah kayak enak nih, udah di asrama kan, dibiayai pula. Nah, saya berarti sudah tidak punya tanggung jawab nih untuk menyekolahkan anak begitu. Nah, tanggapan Pak Gunawan juga nih barangkali.
2: Ya kami waktu itu sebelum siswa juga masuk, kami sudah ada yang namanya mengumpulkan orang tua. Kami memberikan bekal juga orang tua, jangan sampai ada pinjol maupun judi online seperti itu. Nah, karena itu nanti nomor NIK, KK maupun KTP itu akan berproses di DTSN itu tadi. Jadi DTSN itu akan menyerap ke terkait pinjol maupun judi online itu nanti akhirnya terblacklist secara otomatis.
0: Berarti kayak database gitu ya.
2: Seperti
0: ada database yang harus
2: diinikan. Makanya kalau ada desil 1, desil 2, katakanlah KTP-nya aja dipinjam oleh keluarga untuk kredit mobil ataupun kredit motor, itu desilnya sudah naik secara otomatis. Nah, makanya itu kita berikan pengertian-pengertian kepada masing-masing orang tua siswa agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita juga memberikan pemberdayaan kepada orang tua siswa SR. Nah, dalam arti sesuai hasil asesmen di lapangan, apakah itu berternak, apakah itu budidaya ikan, ataupun pengembangan kewirausahaan yang lainnya, itu tergantung nantinya hasil asesmen yang ada di lapangan. Terus kemudian sehingga bisa meningkatkan ekonominya dan anaknya juga sama. Apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, ketika ekonomi orang tua meningkat, anak itu tidak harus di SR lagi. Jadi biarpun belum lulus, katakanlah kelas 2 sudah naik desilnya, wajib anak itu akan pindah ke sekolah reguler. Seperti itu. Jadi sekarang kita berfokus pemberian bansos itu tidak hanya semata kebutuhan pokok saja, Ibu. Tetapi ada juga pemberdayaan yang namanya modal usaha itu tadi. Dan juga orang tua langsung secara otomatis sebagai anggota Koperasi Merah Putih. Itu. Jadi langkahnya
0: jadi nyambung
2: alur
0: nih.
2: Itunya nyambungnya seperti itu. Nah, kemudian orang tua juga berhak untuk bedah rumah. Terutama yang memiliki apa itu sertifikat hak milik sendiri baru kita okay. itu. Nah, sementara yang mm-hmm. ada di Kota Kendari itu yang sudah berjalan untuk pembangunannya sudah ada 15 mm-hmm. orang tua yang sudah dibedah rumahnya, terus kemudian yang di Buton Tengah itu ada 72, tetapi yang gugur ada 34.
0: Wow.
2: Karena yang gugur ini sesuai dengan apa itu persyaratan dari Kementerian Pemukiman, itu mereka satu desa itu harus minimal ada 3 rumah yang dibangun SR. Nah, okay. kadang kan SR ini berpencar-pencar ini desanya.
0: Iya, betul.
2: Kalau satu aja di desa itu hanya ada satu SR, itu tidak akan dibangunkan.
0: Oh gitu.
2: Itu iya. Nah, ini kami masih mencari solusi dulu bagaimana bisa tercovernya itu, apakah dengan apa itu kita berkoordinasi lanjut nanti seperti apa, karena ya itu tadi realnya di lapangan seperti itu. Jadi sisa dari 72 yang dapat dibangun itu hanya sekitar 438 kalau nggak salah. Itu. Jadi sisanya ini terpencar-pencar oleh sistem desa itu tadi.
0: Okay.
2: Satu desanya minimal 3 SR yang harus bertempat yang di satu sebuah desa.
0: Iya, yeah, iya, yeah, untuk bisa mendapatkan
2: Bedah rumah.
0: Bedah rumah. Yeah. Nah, ini agak-agak repot juga nih.
2: Iya, betul.
0: Satu satu kota saja Kota Kendari ini SR-nya baru mau dibikin lagi di
1: Abelidalam.
0: Yang di Abelidalam. Nah, tapi kita sih berharapnya bahwa ke depan ini bisa
2: betul,
0: bisa terwujud begitu ya.
2: Terwujud.
0: Dan kita mau jawab satu pertanyaan dari Ibu Farida, boleh ya di Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyampaikan pertanyaan untuk kedua narasumber, bagaimana kalau ingin mendaftarkan anak ke sekolah rakyat, apakah harus terdata dulu di dinas sosial atau bisa langsung ke sekolah, atau menghubungi siapa, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu apa saja? Boleh ke Pak Gunawan dulu boleh.
2: Ya, baik, terima kasih untuk ibu yang dari Pembana. Ya, sebenarnya kita sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, tapi melakukan penjangkauan. Dari penjangkauan nanti bila memang merasa apa itu ekonominya atau tingkat kemiskinan itu memang betul-betul miskin, bisa nanti dilaporkan ke pendamping atau nanti hubungi call center sentra kita. Iya, nanti bisa kita melakukan penjangkauan ke Pombana.
0: Call centernya boleh disebut barangkali Pak Gunawan? Atau gimana?
2: Nanti
0: kita sampaikan.
2: Okay. Nanti kita sampaikan untuk nomor kontak
0: call center.
2: Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi saya juga beberapa hari ke depan ini juga melakukan penjangkauan sendiri. Karena kita juga diperintah Pak Sekjen Dirjen langsung untuk turun ke lapangan untuk melakukan penjangkauan. Itu pun dilakukan oleh seluruh staf dari sentra.
0: Itu istilahnya minimal, kayak jemput bola gitu ya.
2: Iya, minimal satu orang harus mendapat 3-5 siswa.
0: Wah.
2: Kecuali kepala sentra harus 10. Makanya saya tadi langsung saya menuju ke lokasi TPA tadi, Bu.
0: Okay.
2: Untungnya di sana memang ya saya prihatin sekali, baru pertama kali saya mengunjungi lokasi TPA itu ternyata ya memang sangat miskin ekstrim di sana.
0: Betul.
2: Di situ dan di situ juga berbagai penduduk ya semuanya sesultra, tetapi semuanya tidak dari Kendari semua.
0: Iya.
2: Ada yang dari Pombana juga,
0: betul,
2: ada yang dari Kolaka itu.
0: Oke. Nah, Pak Ferdinand gimana nih? Daftarnya gimana nih?
1: Oh, iya.
0: Dari Pombana.
1: Iya, jadi memang tidak sekolah rakyat tidak melakukan
0: membuka
1: pendaftaran ulang ya. Jadi siswa, jadi memang keluarga itu syaratnya memang harus terdaftar dulu di desil 1 atau desil 2. Kalau sekiranya kemudian tidak tahu apakah saya terdaftar atau tidak, berarti bisa menghubungi pendamping PKH. Kalau tidak bisa ke dinas sosial kabupaten kota. Atau kalau tidak nanti langsung menghubungi call center dari sentra. Nah, cuman karena kalau di Pombana maka dia akan ditempatkan di SRT 70 karena itu punya provinsi. Jadi sekolah rakyat yang lokasinya di lahannya disediakan oleh provinsi itu yang mengakomodir semua rakyat-rakyat tergolong desil 1, desil 2 dari iya. semua kabupaten kota. Kalau kami hanya memang untuk yang berdomisili Kota Kendari.
0: Nah, tuh.
1: Gitu. Jadi okay. kalau misalnya anak ibu tadi dia berada pada jenjang SD, SMP, SMA ya nanti masuknya di SRT 70. Okay. Nah, sekarang tempatnya masih di Kendari. Begitu. Jadi jadi pastikan saja ibu tadi bisa menghubungi pendamping PKH, atau dinas sosial kabupaten kota terdekat, atau kemudian nanti call center dari
0: Sentra
1: Meohai. Jadi kalau Bombada juga bisa langsung di Sentra Meohai karena menjangkau semua kabupaten kota, Pak ya.
0: Betul.
2: Siap.
1: Iya.
0: Iya. Kalau untuk di kabupaten kota yang di Sultra bisa langsung ke sentra berarti ya.
2: Iya. Bisa.
0: Oke. Baik. Kita masih mau panjang sebetulnya, tapi sayang sekali sepertinya Pak Gunung sudah harus berpindah posisi lagi nih untuk sore ini. Satu hal deh yang mungkin sebagai closing statement juga, kalau bisa ingin disampaikan satu pesan untuk generasi muda kita, Pak Ferdinand barangkali. Apa yang ingin disampaikan ya untuk anak-anak, bukan hanya untuk yang sudah berada di sekolah rakyat sekarang, tapi juga mungkin anak-anak yang belum terakses dengan pendidikan dan mungkin yang ingin mengakses pendidikan di sekolah rakyat.
1: Iya, sekolah rakyat hadir untuk bagaimana memastikan saudara-saudara kita yang miskin ekstrim dan miskin ini terpenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu buat anak-anak yang sekarang sudah terdaftar di sekolah rakyat, jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kesempatan ini sangat mahal, kesempatan ini sangat berguna. Bagaimana kemudian anak-anak sekalian dan orang tua tidak perlu lagi merasa pusing akan masa depan anak-anaknya. Apa yang mau dipakai, apa yang mau dimakan, semua sudah tercukupi oleh pemerintah. Bagi yang masyarakat yang ingin bergabung di sekolah rakyat, yang pertama jangan ragu. Karena mungkin masih ada persepsi-persepsi yang bisa belum benar nih persepsinya. Tidak usah ragu, silakan berkunjung ke sekolah rakyat, silakan melihat seperti apa mekanismenya, proses pembelajarannya bagaimana, kegiatan-kegiatan keasramannya bagaimana, dan kalau sekiranya ingin bergabung, maka bisa menghubungi seperti yang disampaikan tadi, pendamping PKH, dinas sosial, ataupun call center sentra. Jadi sekolah rakyat ini juga atas instruksi menteri, kami terbuka. Untuk kemudian menerima kunjungan, untuk melihat secara realita apa sih kemudian yang kegiatan-kegiatan di dalam. Jadi mari bisa melihat bagaimana pembelajarannya, bisa melihat bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya, bagaimana bisa melihat karakternya, bagaimana itu dibina kebiasaan-kebiasaan positif. Diharapkan dari sini kemudian masyarakat bisa memperoleh gambaran yang jelas. Dan kami berharap bahwa yang tadinya mungkin pesimis atau ragu atau bahkan juga berpikiran negatif, nah bisa melihat realiti yang ada, kemudian bisa bergabung bersama kami.
0: Oke, dan tentunya juga sekolah rakyat hadir bukan untuk menimbulkan stigma bahwa ada yang mampu dan tidak mampu begitu ya. Oke, baik, terakhir barangkali juga Pak Gunawan terkait dengan mungkin pesan juga kepada generasi muda kita di Sulawesi Tenggara umumnya, barangkali terkait bagaimana solusi pendidikan inklusif kita ke depannya.
2: Iya, baik. Ya, Ibu, ini kan sekolah rakyat ini memang inklusif ya. Jadi dari rakyat miskin, terus kemudian betul-betul untuk generasi muda, apalagi yang tadinya betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, tiba-tiba hadirlah sekolah rakyat ini. Dan saya berkeinginan pada bagi orang tua, jangan enggan atau malu nantinya ketika ditanya oleh tim yang melakukan penjangkauan itu kadang kan orang tua ini bersifat kadang enggan anaknya disekolahkan di sekolah miskin kan seperti itu.
0: Betul,
2: kadang
0: betul.
2: Yang saya jumpai juga ketika saya melakukan penjangkauan terus bertanyanya juga macam-macam, Pak, nanti anak saya dapat apa? Nah. Terus apa itu di situ bantuan itu? Itu yang pertama yang pasti ditanyakan oleh orang tua.
0: Lupa tadi nanya itu. Benar-benar.
2: Iya.
0: Iya. Kadang terkadang kan mindsetnya mereka kayak gitu tuh. Oh, betul. Masuk di sekolah ini dapat bantuan nih berarti.
2: Iya.
0: Kan gitu tuh kuncinya.
2: Nah, itulah yang itu dulu yang kita hilangkan dari mindset kedua orang tuanya. Itu ya harus bisa kita melakukan penguatan-penguatan juga. Tentu kami juga selaku dari sentra juga melakukan pendampingan. Kita tidak mungkin begitu habis anak itu terdaftar kita lepas. Tapi kita tetap melakukan pendampingan sampai orang tuanya itu betul-betul merasakan kemakmuran itu. Jadi terangkat derajatnya, kemudian perekonomiannya juga ada perjalanan di situ.
0: Baik.
2: Jadi saya harapkan dalam kesempatan sekolah rakyat ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para fakir miskin. Dan jangan, kemarin juga ada yang mau mencoba-mencoba apa itu mengubah data. Nah, ini juga saya himbau dari masyarakat, jangan beralih ke, katakanlah nanti anaknya dititipkan oleh kakak yang fakir miskin. Nah, ini kamu juga tuh harus apa itu jeli untuk menyikapi seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Kadang kan ada keluarganya kaya tapi anaknya dititipkan di keluarganya yang miskin. Nah, ini juga jadi hal baru lagi nanti tentu kami itu.
0: Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdinand ya, bahwa sudah nyaman nih kayaknya. Nyaman dibiayai gitu. Betul. Ya. Jadi enggak apa-apa nih mengaku miskin aja terus. Yang penting bisa dibiayai nih sekolah sampai selesai
2: sampai
0: gitu.
2: Selesai.
0: Oke. Jadi luar biasa, terima kasih sekali lagi kepada Pak Gunawan, kepada Pak Ferdinand sudah berbincang di Dialog Sultra sore ini, dan tentunya ini menjadi pembelajaran yang juga sangat luar biasa ya untuk kita semua, bahwa pendidikan ini tentu menjadi hak semua anak. Siap. Dan tidak memandang latar belakang, mau dia mampu atau tidak mampu, tidak memandang latar belakang sosialnya maupun juga kondisi fisik. Ini juga yang mungkin harus menjadi perhatian kita semua dan juga para orang tua tentunya, untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya maka dari itu mungkin Sekolah Rakyat hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Ferdinand sudah hadir.
2: Terima kasih.
0: Untuk Anda juga pendengar yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI Kendari. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 96,7 Pro 1 Kendari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan informasi dan
1: inspirasi. 96 pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gemah Saripati Maju.

0: Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital.
2: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ram cek kapal. Nah, ram cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang di itu tuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini. Dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Andi Dor Samsu. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Ampana. Peringatan Hari Kertas 2026 di Kota Tegal dan Tugas Bangsa demi Kedaulatan Negara.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkipnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat Kebangkitan Nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
3: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
2: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Riampana kami ya, kembali ke rekan-rekan.
0: Terima kasih rekan Novian dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
5: Kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan konsen. Jadi konsennya pemerintah Pak Prabowo dan saya kira kita semua karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital, ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak akses tadi.
4: Pemkab Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, Pemkab Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
0: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan Joko.
6: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah itu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Jika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya. Jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal. Biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limosin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak, baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK, yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin.

0: Niati, rekan Sopi.
1: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
2: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik, Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak ada lain, kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka. Ya. Ya.
2: Kalau sejauh ini, Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri, apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini, Pak?
3: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama, kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya, kalau kita melihat, bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah, Pak. Ya, itu. Kemudian yang kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya, posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis, yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali. Sehingga, ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
2: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Idham, kembali ke studio.
1: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan, dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Samsu.
0: Terima kasih, rekan Sofi.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Rekan Andi Nur Samsu di Program 1 RRI Tuli-Tuli.
1: Baik, silakan laporan Anda.
0: Baik, dari Kota Bau-Bau menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
2: Nah, rancip kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rancip kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
3: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ramcek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, mengatakan proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
2: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
3: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
2: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
3: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Tuli-Tuli. Silakan rekan Andi.
1: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
4: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia.
5: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
6: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Jadi setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan hadir-hadir dalam mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
5: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
7: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Beringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Dan kelima tim Bontoala, Wajuk dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
5: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
4: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Memiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Memiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sapwahyuni. Rekan Nita.
8: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekuril 4.
1: Iya, selamat sore. Silakan.
8: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
9: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Yang menjelaskan, proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar Rp170 miliar. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
10: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti. Jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SIM-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 kilo.
11: 16 ruas ya. Ya.
10: Satu itu totalnya kurang lebih 170 M. Ya. Jadi yang diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu. Kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
11: Siap.
10: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung, karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
9: Saat ini Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
8: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Dan mewakili reporter dan juga tim operator yang bertugas, kami kembalikan ke rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
1: Terima kasih Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut kita ikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, Martina.
12: Terima kasih rekan penyiar, baik pendengar dan pemirsa. Saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
13: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak. Gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan, yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya. Semuanya membuka pengumuman rekrutmen petugas pendataan lapangan tambahan, termasuk untuk kegiatan sensus ekonomi ini gitu. Ada periodenya, ada jadwalnya buat calon mitra ini melakukan pendaftaran. Kemudian melakukan pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu yang bisa mereka penuhi, kami melakukan seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian mereka melaksanakan uji kompetensi melalui aplikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, teman-teman calon mitra ini mengikuti tahapan wawancara. Gitu.
12: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir?
13: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS, termasuk survei lapangan.
12: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
1: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja? Selengkapnya kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

0: Kabupaten Muol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure, murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga, biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur, 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Buol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator Prospek dan juga bagian dari jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua, soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenaga kerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Muol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Muol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenaga kerjaan itu sejak, kalau tidak salah kemarin, 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Pendengar demikian, Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama Lintas Berita Sekorwil Nusantara 4 dalam Gemas Saripati Maju. Dan juga saat ini kita sudah sampai di menit ke-39 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan juga bahwa waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kami hadirkan risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lana W. Agi dengan judul Pengorbanan dan Hikmah Haji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Pengorbanan dan Hikmah Haji. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesenangan dan kebahagiaan hidup ini hanya dapat dicapai dengan pengorbanan. Melaksanakan ibadah salat, puasa, zakat dan haji memerlukan pengorbanan berupa pengetahuan, pengorbanan waktu, tenaga dan harta. Lebih-lebih lagi melaksanakan ibadah haji untuk mencapai kebahagiaan masa depan dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi ibadah haji memerlukan pengorbanan yang habis-habisan. Hal ini untuk memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Baitullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. In awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa huda lil alamin. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalaha kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sungguh amat beruntung dan berbahagialah orang yang dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memasuki Baitullah, melihat Ka'bah, melepaskan kerinduan kepada Allah dengan meneteskan air mata, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah dengan perasaan yang berbaur antara haru, rindu, cemas, dan optimis. Mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuju ke Padang Arafah dengan pakaian yang sama serba putih, dengan melupakan identitas dan status sosialnya di negerinya, sambil mengucapkan kalimat khidmat dan sakral. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah. Kami datang menunaikan panggilanmu. Kami datang ke hadratmu. Tiada sekutu bagimu. Puji dan kekuasaan adalah milikmu semata. Tidak sekutu bagimu ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakmu. Bagi kita yang berada di tanah air, karena belum mampu memenuhi panggilan Allah, kita dapat mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa-peristiwa ibadah haji itu, yaitu pertama, berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026 Masehi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saum yaum Arafata yukaffiru sanataini, madiatan wa mustaqbilatan." Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu
dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berkorban bagi yang mampu pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Allah Maha Pengasih kepada hambanya yang berniat baik untuk berkorban, berniat baik untuk naik haji, tapi belum mampu. Namun demikian, sudah mendapatkan satu pahala. Dan bila niat itu dapat dilaksanakan, akan mendapatkan 10-7 kali lipat pahala. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan bersilaturahmi dengan sesama manusia, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan firman Allah yang merupakan ikrar sumpah di dalam melaksanakan ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh jamaah haji di tanah air, mengharapkan agar mereka mendapatkan menyandang predikat haji mabrur sehingga kita menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi ke ruang dengar Anda hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat, juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Selamat malam pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di hari ini, edisi siar 20 Mei 2026, ya. Bersama saya Jihan Benazir yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, saya buka dengan sebuah radiogram pendengar, ya. Jadi Panitra Pengadilan Agama Andolo, ya, ini memberitahukan, ya, dan ditujukan kepada Bayu Pratama bin Amiruddin yang dahulu bertempat tinggal di Desa Sanggi-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Aspiatin binti Tangga di Pengadilan Agama Andolo nomor 159 garing PDT.G garing 2026 garing PADL.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita lihat-lihat ya di sosial media, terus juga di berita-berita ya, tentu saja yang menjadi highlight adalah di mana Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR RI ya, yang membahas kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN tahun anggaran 2027 ya. Dan pasar ini merespon positif ya pidato Presiden Prabowo Subianto dan keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga atau BI rate. Nilai tukar rupiah hari ini ditutup menguat ya 0,29% atau 52 poin dari ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dalam pidatonya hari ini di rapat paripurna DPR ya, Presiden Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selama 7 tahun belakangan ini pertumbuhan stagnan di level 5%. Target tersebut ya masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ya, di mana target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ini ditetapkan antara 5,8 sampai 6,5%. Sedangkan target inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan itu 70 sampai 90 US dollar per barel, dan sedangkan nilai tukar rupiah ini dipatok ya di level 16.800 sampai 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pendengar, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Mei ini memutuskan menaikkan suku bunga acuan ya, BI rate, di mana suku bunga atau BI rate ini yang semula 4,75% sekarang menjadi 5,25%. Di mana keputusan ini mengakhiri kebijakan BI menahan suku bunga selama 8 bulan beruntun ya. Dan juga keputusan ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga pencapaian inflasi tahun 2026 hingga 2027. Kalau dari sisi eksternal ya, pasar tetap waspada juga ya terhadap dampak inflasi akibat perang Amerika Serikat Iran dan harga minyak mentah dunia yang memang masih tinggi, dan ini tentu akan mendorong inflasi tinggi di seluruh ekonomi utama ya, termasuk Amerika Serikat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala Esos MM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

30 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Ya, ragam informasi, musik-musik pilihan juga terus menemani Anda ya. Salah satunya lagu ini nih, Backstreet Boys Drowning, pendengar, yang rilis tahun 2001 ya. Semoga bisa menemani malam hari Anda, dan harapnya sih ada yang ikut bernyanyi juga ya, singalong sama lagu yang satu ini, pendengar. Malam hari ini juga saya terus share informasi ya. Salah satunya ini kalau misalnya tadi berita nasional ya, pendengar, kita kembali ke Sulawesi Tenggara dulu nih, lebih tepatnya untuk di Kolaka. Jadi pemerintah Kabupaten Kolaka menyiapkan bantuan pupuk gratis sebanyak 37,5 ton untuk lahan seluas 250 hektare milik para petani cengkih Kabupaten Kolaka. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka, Hasbir Jaya Razak, ya, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan program inovasi daerah di sektor perkebunan untuk meringankan biaya produksi petani di wilayah ini, ya. Dan tahun ini mendapatkan pembiayaan melalui APBD untuk luasan 250 hektare dan estimasi alokasinya adalah 1 hektare lahan cengkih petani akan menerima 3 sak pupuk jenis NPK pelangi atau setara 150 kg. Dan masih dijelaskan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka bahwa fokus bantuan pupuk gratis untuk petani cengkih ini dipusatkan di 2 wilayah Kabupaten Kolaka, yaitu Kecamatan Kolaka dan Latambaga. Hasbir juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan pupuk gratis program Kartu Tani Beramal ini akan diperketat melalui proses verifikasi yang berlapis untuk memastikan bantuan ini memang tepat sasaran ya. Dan juga pastinya pihaknya juga sudah mengantisipasi data ganda di lapangan, terutama bagi petani yang memiliki 2 jenis lahan berbeda, misal sawah dan juga perkebunan. Nah, kalau diketahui petani tersebut sudah menerima jatah pupuk subsidi APBN untuk sektor tanaman pangan, maka hak bantuan pupuk perkebunan itu akan dianulir. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kolaka, total luas lahan perkebunan cengkih di daerah ini mencapai 13.982 hektare, baik lahan yang sudah menghasilkan maupun yang belum menghasilkan.

Indonesia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

tentang berdiri kembali, tetapi tentang terus melangkah meski tantangan datang silih berganti. Semangat para pendahulu menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena persatuan dan perjuangan bersama. Mari terus berkarya, bergerak, dan memberi arti untuk negeri. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Oh yeah?
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

sampai sekarang ya pendengar ini everlasting sekali ya. Dari Sheila Majid ya, tepatnya rilisnya di tahun 86 dan lagu ini menjadi lagu andalan yang memang kerap dia nyanyikan dan juga pastinya memiliki pengaruh besar ya dalam karir bermusiknya Sheila Majid ya. Dan di tahun ini pendengar ya, Sheila Majid itu merayakan 40 tahun bermusiknya dan dia mengadakan konser eksklusif bertajuk Sheila Majid 40 Years in Music ya, yang akan diselenggarakan di bulan depan, tepatnya tanggal 6 Juni ya di Singapura ya. Jadi untuk Anda mungkin yang suka sekali dengan Sheila Majid ya, tapi mungkin agak sulit ya untuk datang ke Singapura langsung, dalam waktu dekat juga dia akan tampil di Indonesia juga sebenarnya ya. Memang ya kalau misalnya berbicara mengenai ratu jazznya Malaysia ini, si Sheila Majid dengan segudang prestasinya ya, karya-karyanya yang bahkan sampai sekarang everlasting, salah satunya yang sudah saya putarkan ya, judulnya tadi ada Sinaran ya, dan bertahan kurang lebih 40 tahun dan mewujudkan konser 40 tahunnya nanti di tanggal 6 Juni ya di Singapura, tepatnya di Esplanade Concert Hall, seperti itu ya pendengar. Aduh, saya suka banget nih sama Sheila Majid, dimana kalau ada festival jazz ya, entah Sheila Majidnya, entah lagu-lagu Sheila Majidnya, itu pasti akan menjadi playlist ya di festival tersebut. Dan pendengar ya, untuk malam hari ini terus menemani Anda Sultra malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Namun sesaat lagi ya di pukul 20 ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam kesempatan menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dalam ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI.

0: kopi ya, kopi, makanan-makanan kayak
1: makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya.
0: Apa
1: yang dimakan
0: Siwang.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
4: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
5: Perlu teman-teman ketahui di Bandara Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
4: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
7: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia

0: Arab Saudi supaya.
1: Yang mendengar wamen dan selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
4: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
5: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
4: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegat dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
7: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
6: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
8: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
6: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bhayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
9: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
10: Pemain muda Madi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
9: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
10: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
11: If you see how we come back from 2 big injuries,
12: naik posisi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus, ya kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil, perlahan-lahan sudah muncul, ya lebih kompliment buat itu.
11: A big present for himself because he deserves this goal.
10: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Ratu Ererikin dari Kanal Informasi dan Inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Setelah tadi kita juga menyimak ya untuk updatean informasi bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk di malam hari ini. Dan mendengar Rabu malam ya, kembali kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk mimbar agama Hindu yang kali ini akan berjudul Etika Berbusana dan Tata Cara Memasuki Pura, yang akan dibawakan oleh Pande Kadek Juliana. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasindam Om Anubhadrah Kritawo Iyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Rahayu. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, hangayu bagia atas asung kerta warunugraha ide sang yang widiwasa. Kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu kerjasama RRI Pro 1 Kendari bersama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga para pendengar semuanya belijul jumpai dalam keadaan sehat, menjalankan aktivitas dengan baik dan dianugerahi rezeki yang berlimpah. Segala hal dimudahkan, serta bagi para pendengar yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, kami doakan agar segera sembuh, dihilangkan segala penyakitnya oleh Hide Hyang Widiwasa dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Berjumpa kembali dalam mimbar ini dengan saya Pandey Kadek Juliana atau Blijul, penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Kendari. Umat Sedharma, sebelum kita memulai mimbar kali ini, seperti biasa kita awali dengan dua buah bait pantun. Mohon bantu di rumah dengan kata cakep. Memberi kain di pasar lama, warna putih bersih di mata, berbusana rapi ke tempat utama, wujud bakti pada sang pencipta. Bunga kamboja harum semerbak, selaras dengan wastra yang indah. Sopan beretika, hati pun bijak, sucikan diri dalam beribadah. Pendengar yang ada di rumah maupun umat Sedharma, dalam mimbar agama Hindu kali ini, saya Pandey Kadek Juliana akan menyampaikan tema etika berbusana dan tata cara memasuki rumah ibadah atau pura. Umat Hindu pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, setiap tempat memiliki aturannya. Setiap aturan harus dipatuhi karena aturan dibuat untuk menata sesuatu agar lebih baik, lebih terawat, lebih tertata, lebih sakral, dan lainnya. Demikian juga rumah ibadah tentu memiliki aturan untuk orang bisa masuk dan melakukan persembahyangan atau peribadatan di dalamnya. Aturan itu bisa dalam bentuk aturan tingkah laku, bisa dalam bentuk aturan berpakaian, bisa dalam bentuk rangkaian ritual. Dalam hal berbusana, biasanya seiring perkembangan zaman, seiring modernisasi dalam tren berbusana yang tidak bisa dibendung, hal dalam berpakaian untuk sembahyang saat kepura pun mendapatkan modifikasi kekinian. Bagi umat Hindu, wanita sering kita jumpai mengenakan kebaya dengan bahan transparan, dengan kain bawahan atau kamen bagian depan hanya beberapa senti di bawah lutut. Bagi yang laki-laki, mulai banyak yang menggunakan baju modis dengan kancing baju terbuka, udeng dengan bentuk suka-suka, kamen di atas betis dengan aksesoris yang berlebihan. Pakaian ini digunakan saat melakukan persembahyangan ke pura. Tentu menjadi hal yang mengganggu pandangan dan seperti tidak bisa membedakan busana ke rumah ibadah maupun ke tempat kondangan. Pikiran setiap manusia tentu tidak sama. Ada yang berpikir positif bahwa itulah tren mode masa kini, tapi yang berpikiran negatif tentu tidak sedikit. Inilah permasalahannya. Pikiran negatif paling tidak busana terbuka, aneh, berlebihan akan mempengaruhi kesucian pikiran umat lain yang melihatnya, sehingga mempengaruhi konsentrasi persembahyangan. Tujuan ke rumah ibadah sembahyang justru menjadi ajang pamer atau menggunjingkan orang. Dalam kitab suci Sarasamucaya, sloka 82 dijelaskan bagaimana
pikiran menjadi pokok peran utama manusia membangun persepsi. Disebutkan seperti ini. Sarwam pasyad icak susman manoki ute nacak susa manasiwya kule jate pasyan napi napasyati. Mata dikatakan dapat melihat berbagai benda. Tiada lain sebenarnya pikiranlah yang menyertai mata. Sehingga jika pikiran bingung, maka nafsulah yang menguasai. Maka pikiranlah yang memegang peranan utama. Pikiran yang akan mengantarkan sembah bakti kita kepada ide yang widi. Jika dalam persembahyangan pikiran terfokus pada yang widi, maka sembah bakti kita akan sampai padanya. Namun jika pikiran terpusat pada yang tidak patut, maka kesanalah angan kita dibawa. Jadi, Mat Sedharma dimanapun berada, Blijul teringat dengan sebuah kisah tentang sembahyang ataupun memfokuskan pikiran ini. Jadi, pada suatu hari, seorang ibu dan anak bersama-sama dalam sebuah hari purnama pergi ke pura. Si anak datang begitu senang, gembira. Tetapi setelah pulang dari pura persembahyangan purnama itu, si anak cemberut. Lalu si ibu bertanya, "Wahai anakku Komang Agus Wartawan Bagus Kinjing, kenapa kamu datang dari pura bersedih?" tanya mamanya Komang ini. Kemudian Komang menjawab, "Mak, aku minggu depan gak mau ke pura lagi." "Loh, kenapa?" "Orang ke pura itu kan mau sembahyang ya. Orang ke pura itu mau sembah kepada Ida Sang Yang Widiwase. Tapi tadi aku di pura, lihat orang-orang itu tidak memperhatikan aturan dan etika di pura. Tahu gak mama, di belakangnya Ida Jeromangku. Itu ibu-ibu serati dia menggosip, dia ceritakan teman-temannya. Yang punya kalung emas lah, yang punya mobil lah, yang katanya ada pelakor lah. Masa di pura berkata yang seperti itu?" "Ah? Kamu dengar itu kan, Nak?" "Iya, Mak. Terus itu lagi, waktu Dharma Wacana. Banyak sekali kakak-kakak itu, ada bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dia tidak fokus dengarkan Dharma Wacana. Dia fokus main HP." "Bahkan itu, Pak, Mak. Omang lihat ada itu pengurusnya itu ambil-ambil sesari dia masukkan ke kantongnya. Mama gak lihat kah itu?" "Ih, Mama tidak lihat, Nak." "Astaga, ternyata kamu melihat hal yang seperti itu." "Iya, makanya minggu depan aku gak mau lagi ke pura." "Oke, Nak. Ibu tidak apa-apa, Komang. Boleh berpikir begitu, tapi coba sekali lagi kita ke pura ya, Mang ya. Mama ingin ajak Komang ke pura lagi. Terus nanti Mama tugaskan Komang saat tilam nanti kita ke pura bersama sembahyang. Tapi Komang wajib membawa sebuah gelas yang penuh dengan air. Komang tidak boleh menjatuhkan sedikit pun air yang ada di gelas itu. Bagaimana? Sepakat kalau Omang mau mengikuti ini, apapun permintaan Omang, ibu bisa berikan." "Boleh, aku mau," kata Komang Agus Wartawan kepada mamanya. Lalu saat tilam mereka pun ke pura. Setelah mereka ke pura, Komang yang membawa air dalam gelas, dia pun turut ke pura dan fokus pada apa yang dia bawa. Kemudian setelah melakukan persembahyangan dan lain-lainnya, sampailah mereka di rumah. Lalu mamanya Komang bertanya lagi, "Komang, tadi di pura lihat apa?" "Aku tidak lihat apa-apa, Mak. Aku fokus dengan gelasku dan aku fokus sembahyang. Aku tidak mau air di gelas yang aku bawa itu terjatuh. Jadi aku gak tahu ada apa-apa." "Ah? Apa kamu gak lihat ibu-ibu serati di belakangnya jerumangku yang lagi bergosip itu?" "Tidak." "Apa kamu gak lihat itu
para pemuda ataupun umat yang saat dengarkan dan wacana main HP? Tidak, Mak. Terus itu pengurus pura yang kamu bilang ngambil sesari masukkan ke kantongnya itu enggak kamu lihat? Enggak. Terus sekarang kamu tahu pembelajarannya apa, Omang? Oh, iya, Mak. Betul. Karena Omang fokus dengan gelas yang Omang bawa, maka Omang tidak lihat yang seperti tadi orang-orang yang tadi itu. Nah, itulah pentingnya pikiran kita terfokus, Mang. Kalau kita ke pura, maka pikirannya kita, pikirannya Omang harus difokuskan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak boleh yang lainnya, agar fokus kita tidak terbagi dengan fokus-fokus yang lain, tidak terganggu. Karena itu, jika ke pura, maka wajib fokus kepada Tuhan. Hingga kita tidak akan melihat hal-hal yang buruk itu. Nah, umat sedharma, dari cerita tadi tentu kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Bahwasanya pikiran sangat memang menguasai diri kita. Jika kita salah berpikir, fokus kita tidak pada Hyang Widiwasa saat ke pura atau saat melakukan apapun, jika fokus kita tidak pada sasarannya, maka fokus kita akan terbagi pada fokus-fokus yang lain dan sering terpengaruhi terhadap situasi lingkungan. Maka dari itu, pikiran mengendalikan tubuh dan kegiatan kita. Maka hati-hati dengan pikiran itu, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sloka 82 Sarasamus Jaya tadi. Pendengar Pro 1 Kendari, mari kita kembali pada tema kita tentang etika berbusana dan tata cara masuk ke pura. Etika berbusana ke pura. Berpakaian ke pura dibahas dalam Paruman Sulingih yang diadakan tahun 1976 oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia. Ditetapkan bahwa busana untuk kepura itu bagi pria menggunakan baju, kampuh, kain panjang, sabuk atau senteng, alas kaki. Alas kaki ini fakultatif, boleh iya, boleh tidak. Dan bagi wanita menggunakan baju atau kebaya, kain panjang, sesenteng, sabuk, dan alas kaki. Alas kaki ini ingat, fakultatif, boleh iya, boleh tidak. Kesopanan dalam berpakaian ke pura diatur pula dalam tata tertib masuk ke pura, seperti yang telah diputuskan dalam seminar agama Hindu di Amlapura tahun 1975, di mana dinyatakan bahwa pakaian ke pura adalah yang sopan, rapi, bersih, dan tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang serta dandanan yang sederhana. Dalam artian tidak menggunakan hiasan berlebihan. Dalam hal ini, sahabatku umat sedharma, bahwa memang perlu diatur pakaian atau tata cara berpakaian yang digunakan oleh umat jika mengunjungi rumah ibadat. Paling tidak, kalau dalam pesamuan Parisade Paruman Sulingih tahun 76, ada diwajibkan menggunakan kain kampuh, kamen, kain panjang, sabuk, senteng. Kemudian yang wanita pakai kebaya, pakai kamen, senteng. Tetapi dalam Paruman Parisade tahun 75, justru yang ditekankan adalah kesopanan, kerapian, kebersihan. Tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang serta dandanan yang sederhana. Dalam artian tidak menggunakan hiasan berlebihan, yang mana konsepnya wajib mengikuti konsep Hindu yang disebut Satyam Siwam Sundaram. Kejujuran, kebaikan, dan estetis keindahan. Nah, itu yang perlu diikuti. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi utama dalam pakaian ke pura adalah mementingkan etika. Sopan santun, bersih dan rapi. Tidak harus berpakaian ala adat Bali, ala Jawa, ala Tolotang,
ala Batak Karo, ala Mamasa, ala Toraja. Orang Kepura diutamakan berpakaian yang bersih dan rapi, serta mengutamakan norma etika dan kesopanan. Dan tentunya, juga sebagaimana Sara Samuscaya Seloka 82 di atas, kita harus memulai dengan pikiran yang baik. Kalau Kepura dengan pikiran yang baik, otomatis pakaian kan nggak mungkin dong kayak pakaian ke pantai, pakai hanya celana pendek atau pakai baju bikini, justru itu akan menyebabkan cemer atau kotornya rumah ibadah itu sendiri. Maka semuanya dimulai dengan pikiran yang baik. Pendengar dan umat Hindu yang budiman, bagaimana tata cara memasuki pura? Tata cara memasuki pura. Berikut saya sampaikan tata cara atau larangan memasuki pura agar kesucian pura tetap terjaga. Yang pertama, tidak dalam keadaan cuntake atau sebel. Sebagaimana kondisi baru melahirkan, kematian, wanita datang bulan, bayi belum upacara 3 bulanan, dan lain-lain. Sebagaimana cuntaka yang sudah ditetapkan dalam Bisama PHDI. Yang kedua, bersih lahir batin. Lahir artinya sudah mandi. Pakaian bersih dengan tata cara pakaian yang wajar untuk bersembahyang. Secara batin, pikiran yang hening, tenang, tentram, dan siap memusatkan pikiran untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian ketiga, wanita yang rambutnya diurai tidak boleh masuk karena rambut yang diurai menyiratkan keasmaraan atau birahi, marah, sedih, dan mempelajari. Terkadang ada di sebuah masyarakat dikatakan wanita yang mengurai rambutnya itu seperti wanita yang mempelajari ilmu hitam atau ngeliat. Yang keempat, dilarang berpakaian tidak sopan atau menonjolkan bentuk tubuh atau aurat. Yang kelima, tidak boleh bercumbu, berkelahi, bertengkar, berkata kasar atau memaki, bergosip, menyusui bayi, meludah, buang air, mencoret-coret pelinggih-pelinggih, dan merusak. Yang keenam, dilarang dalam keadaan sakit dan mabuk karena akan dapat membuat pura itu letah atau kotor. Dari keenam tata cara dan larangan itu, tentunya sudah bisa dijadikan bayangan bagi umat Hindu ataupun umat di luar Hindu yang ingin masuk ke dalam pura untuk melakukan penelitian atau kunjungan rumah ibadah. Pendengar RRI Persatu dan umat Hindu, dalam rangka penertiban dalam berbusana atau cara berpakaian, biasanya para pengelola rumah ibadah atau pura membuat aturan-aturan bagi warganya yang masuk dalam pengempon pura dengan membuat awik atau aturan seragam bagi warganya, dan juga pararem atau awik-awik dalam berpakaian dibarengin dengan hukuman atau dande. Bagi keramunya yang melanggar, dande ini biasanya dalam bentuk upekara. Biasanya ini lebih efektif dalam membiasakan berpakaian yang rapi dan sopan ke rumah ibadah. Semoga kita dapat memahami betul tata cara memasuki pura agar kita dapat menjaga kesucian pura itu sendiri. Dan dalam etika berbusana semestinya mengikuti norma-norma susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi, tetapi juga pertimbangkan pikiran orang lain. Pendengar RRI Pro 1 Kenari, umat Hindu di rumah yang berbahagia, dari penjelasan Blijul tadi, ada satu lagi yang menarik untuk dikaji dan diingat terkait etika masuk tempat suci atau rumah ibadah bagi umat Hindu sebagaimana disebutkan 6 tata cara di atas. Yaitu wanita yang rambutnya diurai tidak boleh masuk ke tempat suci atau pura. Kenapa? Karena
Rambut yang diurai menyiratkan keasmaraan atau birahi, marah, sedih, dan mempelajari ilmu hitam. Cerita tentang wanita dan rambut yang tergerai dalam Hindu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Mengingat kisah ini bermula dari satu dari dua epos mahakarya yang terus abadi hingga saat ini, yaitu Mahabharata. Lebih tepatnya, pada kejadian di Balerung Istana ketika Drupadi diseret oleh Dursasana dengan menjambak rambutnya, berusaha ditelanjangi olehnya sebagai budak taruhan yang baru saja mereka menangkan dalam permainan dadu. Raja Yudhistira terhasut oleh Korawa dan Sangkuni mempertaruhkan saudara dan istrinya di meja judi dan kalah. Hal ini termuat dalam bab Sabha Parwa, subbab Dyuta Parwa. Potret Drupadi yang diperkosa hak-haknya, ditelanjangi oleh iblis di depan suaminya sendiri yang dianggap titisan dewa yang diam saja, adalah bentuk pemasungan perempuan yang paling terkenal di dalam sejarah. Kejadian ini pun sudah berulang kali dikupas dalam berbagai ulasan, kritik dan karya sastra dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang perempuan yang pasrah sampai perempuan yang menggugat. Namun, satu hal dari cerita Mahabharata tersebut yang sangat membekas di benak masyarakat Hindu adalah sumpah dari Drupadi, yang menyatakan bahwa ia tak akan mengikat dan memotong rambutnya sebelum rambut itu dibasuh dengan darah Dursasana. Tentunya kondisi ini nampak memperlihatkan kedukaan, kemarahan seorang perempuan, kesedihan seorang perempuan, di mana Drupadi dalam kondisi kotor, tidak layak ditarik dan diseret ke sebuah balerung istana yang zaman itu sangat disucikan. Meskipun pada akhirnya sumpah itu terlaksana, Drupadi kembali menyisir dan mengikat rambutnya, tetapi wanita dengan rambut tergerai dalam masyarakat Hindu dipandang sebagai simbol kemarahan, kebencian, dendam, dan kesedihan. Inilah sebab mengapa seorang wanita yang berkunjung ke pura tidak diperkenankan untuk menggerai rambutnya. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan hendaknya berada dalam ketenangan dan kesucian, bukan dengan dendam apalagi kemarahan. Karena kemarahan seorang wanita itu kadang sampai tak terkatakan. Contoh paling terkenal dalam sastra Hindu soal kemarahan ini adalah ketika Parwati berubah menjadi Dewi Kali, bentuk Durga yang paling menyeramkan. Rambut terurai, lidah menjulur, gigi dan taring yang tajam, badan penuh hiasan seram. Bentuk Parwati, sakti atau istri Dewa Siwa ini membuat dunia kocar kacir. Bahkan suaminya, Siwa itu sendiri tak bisa menghentikannya. Tak bisa membuat ia sadar, tak ada kekuatan Siwa yang bisa menandingi seorang Parwati yang marah. Tetapi akhirnya Kali sadar dan kembali tenang ketika ia menginjak suaminya sendiri. Siwa mengorbankan dirinya sendiri untuk diinjak Durga atau Mahakali. Syukurlah setelah itu amarah Kali mereda. Dan disinilah ada bentuk yang paling sering muncul dalam arca di pura dalam, Durga yang menjulurkan lidahnya yang merah, menggigitnya dengan gigi putih bersih. Maksudnya apa ini? Tentunya maksudnya adalah sifat-sifat marah dan ganas rajas cuma bisa dihentikan dengan sifat-sifat yang putih, bersih dan suci atau satwam.
Kemudian umat sedharma para pendengar yang budiman, apa kaitannya dengan rambut? Ini terlihat dalam wujud sebagai kali. Rambutnya hampir selalu tergerai dan dalam beberapa sumber Drupadi dianggap sebagai titisan kali. Sehingga bisalah kita simpulkan kalau dalam cerita-cerita itu mereka berdua punya hubungan yang tak bisa kita abaikan. Pendengar RRI Pro 1 dan umat Hindu yang berbahagia. Tentunya kisah tadi bisa memberikan kita gambaran kenapa perempuan dilarang masuk ke dalam pura dengan rambut yang tergerai atau tidak diikat. Demikianlah rambut yang terurai itu menyiratkan sebuah kemarahan dan kesedihan sebagaimana Drupadi dan Mahakali. Karena itu para bajang-bajang, gadis-gadis, ibu-ibu, kalau ke pura janganlah mengurai rambut, ikatlah dengan baik. Kalau dalam tradisi Bali, wanita yang mengurai rambut atau megambahan sering diidentikan dengan wanita yang mempelajari ilmu hetam atau leak. Biasanya wanita yang mempelajari ilmu ini akan ngereh mesudi rupa bak Dewi Durga atau Mahakali. Maka menjadi referensi bagi wanita agar tidak biasa mengurai rambutnya. Selain itu, rambut yang diurai juga menyiratkan keasmaraan atau birahi. Perempuan yang dalam keadaan kama bersama pasangannya akan terbiasa dengan mengurai rambutnya. Tentunya akan menjadikan pikiran para lelaki yang melihat menjadi buyar. Mengikat rambut saat ke pura atau bahkan keluar rumah bagi wanita sangatlah dianjurkan. Bagi para gadis ketika ke pura diingatkan mengikat rambut dengan pusung gonyer. Yang sudah berumah tangga diingatkan untuk mengikat rambut dengan sanggul. Membedakan yang gadis dan berumah tangga. Namun dalam kebiasaan modern sekarang, mungkin yang penting rambut itu tetap terikat dengan baik. Tentu inner beauty, kecantikan dari para gadis Bali ini atau umat Hindu yang datang ke pura, nah, tentunya baik di hati, baik di penampilan. Bagaimanapun, dari kebiasaan kecil ini sebenarnya panduannya ke sastra dan nilai agama tidak besar sekali. Pelajaran yang sangat berharga dalam banyak hal. Pertama, untuk memuliakan dan menghormati wanita. Kedua, untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil, apalagi ketika itu menyangkut adat dan kebiasaan yang baik. Karena sesungguhnya kitalah yang mestinya melestarikan adat itu, bukan menjadikannya musnah karena ditelan modernisasi. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi embun di pagi hari, membasahi dahaga para pendengar tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan bahagialah menjalani hidup ini. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi. Santi, Santi, Om.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak ya untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini. Dan kembali juga setiap Rabu malamnya di ruang dengar Anda itu akan hadir Ruang Rindu Nasional ya, atau berjaringan. Dan malam hari ini kita akan bertemu dengan 3 musisi senior yang bergabung dalam Ligro Band. Masing-masing perannya bisa menorehkan sejarah di industri musik Indonesia. Ada Agam Hamzah yang pernah menghasilkan karya untuk Paramita Rusadi, kemudian juga Tito Sumarsono dan juga Hari Mukti, serta banyak lagi musisi lainnya ya. Lalu ada Adi Darmawan yang berkiprah bersama dengan band Nera, dan Gusti Hendi yang sejak 2004 itu sudah berkarya dengan Gigi. Di Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini ya, akan ngobrol kemudian juga bernostalgia bersama dengan Ligro Band, dipandu dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Anda bisa mendengarkan ya langsung dari Pro 1 RRI Kendari, karena ini disiarkan di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga Anda bisa bergabung nih melalui WhatsApp ya, ataupun juga telepon di 021-344-1499 atau WhatsApp di 0811-7972-7912 ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu itu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mam.
1: Iku lewat Mas. Liwar.
2: Ini
1: artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik. Gitu.
0: Oh,
2: ya gitu. Okay. Jadi secara arti
3: terlalu.
0: Iya.
2: Secara judul artinya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
0: Oh, boleh. Suaranya biar kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya.

0: Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung iya. Gimana sih? Iya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
2: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
3: Rajin cerita.
2: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
2: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002,
3: 2002.
2: 2002 ketemu Hendi.
1: 2002. Mm-hmm.
2: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, malah ya.
3: Ligo dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut Gigi, aku baru tahu.
0: Iya, iya,
2: iya. Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wesh.
2: 2004 sih.
3: Kita mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
3: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Masih di, ya. Gitu, gitu.
3: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
3: untuk,
1: gitu ya.
3: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
3: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
3: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
2: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
2: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo.
2: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh iya, ternyata.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
3: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa masih buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja mana mas? Aduh mas Agung ini paling bisa deh.
3: Baliknya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya? Iya.
3: Kalau bisa. Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
3: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
3: Akhirnya kita
4: kompromi.
1: Iya.
3: Jadi ada waktu itu pernah siapa?
4: Subonington
2: sempat.
0: Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
3: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
0: Ini yang
4: jadi gini. walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget, dibilang rock kok ngejazz, yeah. Gitu kan? Gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya?
4: Iya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Oke okay lah, balik ke era ini
4: ya, itu beras ya,
0: penari ulang
1: gak, ini kan bercanda tuh Mas Agam.
2: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil, dia ada nah, ada orgilnya
0: juga. Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas Agam
0: dan banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
1: Bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Indro.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamzah,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke. Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu Sumarsono juga, apa judulnya? Ada yang satu mungkin, Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Paranita Sumarsono.
1: Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay, terbaru. Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi. Ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat
0: alhamdulillah.
7: Baik, apa namanya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Tapi tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek lebih baik, tambah banget kelihatannya.
1: Iya mas. Monggo mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk ke semuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri kalian panjenengan dengan panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan Likru ke semuanya dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam. Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
3: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rocket jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
3: Iya.
1: Ya Allah Bu Ana.
3: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Andi.
3: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya. Aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya. Tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
3: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
3: Kamu ingat banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
1: apa aja.
4: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
3: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya,
0: 87. Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya?
0: Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
3: Jadi
1: termasuk vokal
3: iya,
1: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
2: Senang ya. Voice ya.
0: Voice ya.
2: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
2: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa
0: tuh. Oh. Aneh-aneh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
0: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
2: Oh iya. Ya.
0: Apa judulnya Mas?
2: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya. Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Ana. Udah berapa lama ada Likru di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi
2: oh dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Likru.
0: Oke. Okay.
1: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
3: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
4: Bibis.
3: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
0: Bagus, bagus. Oh, seru iya, loh iya, itu. Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh dong.
0: Dari Aceh ya?
1: Aceh. Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya iya.
4: Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
1: Banjarmasin dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok nih?
2: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
2: Bukan.
0: Mana?
2: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Likru Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya. Oh,
0: iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa Mas Adi adalah
3: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
3: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo mas
0: rock gorengan

0: Ya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: Bollywood loh. Bollywood kan juga ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar
2: kepercayaan.
3: Oke. Iya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada bikin grupnya namanya Omlet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
3: album.
1: Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil A'a, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, aku kata bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti A'a.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Ya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay. Nah,
4: itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Selamat malam. Mas Yudi Ismail yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Waduh, oh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya,
5: sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
5: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
3: Apakah siap
6: Cici? Api.
1: Alhamdulillah Ciguria. Ya.
6: Buat ini nih dan trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Di drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Tadi udah dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua.
1: Ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke. Pertanyaannya
6: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana terima dong?
1: Oke. Oke. Ciguria. Terima kasih ya.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini... Tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya, Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Yeah. Tadi kan ada lagunya tuh, gitu ya?
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
0: Sukses untuk Ligo tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
0: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
0: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
0: Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Oh, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Ali ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu dia suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua,
1: ya.
8: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Beni Jo, semua-semua Jo, buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
9: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan? Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Okay. Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Hendy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Okay. Ada.
9: Itu yang blues kan maksudnya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul. Siap.
3: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten. Iya, iya, iya.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Iya. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
11: Mas Bro,
10: Syekh Adi Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
11: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
10: ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
11: Gitu. Oke.
3: Okay. Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya kok dikirim satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
11: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Mas Yudi, tau nggak? Ini mantan pacar nih. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
11: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal
12: orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
12: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong. Mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
12: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Diki.
12: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Okay. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Aga mikir, aduh.
13: Tapi Radio Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Dawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Yang kaya
1: iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Top Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal ya.
4: Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke.
3: Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
3: Amin. Terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
4: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
2: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
2: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
2: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
2: Halo, Mas Dirgo.
0: Kok Dirgo?
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
2: Oh, Negro.
0: Ligro.
2: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
3: Halo.
2: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
2: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: proses
2: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap, itu aja.
2: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
2: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi.
2: Itu aja.
1: Siap, Icut.
2: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
2: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
2: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah, pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi Mas Yudimu.
2: Siapa namanya?
3: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
2: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icu.
2: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
2: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo
0: udah masuk. Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
2: Buat Kak Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bona C ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
2: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Cut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya,
6: saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih, dan baju merah tua nih. Yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih,
0: Bang
1: Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi, yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Sudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jod Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
0: rilisan
3: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
5: Iya. Sama lah.
3: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
1: Nah,
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
0: Jahat. Mas Adi
3: lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
3: set
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
5: Ini Evanestor bansi itu.
1: Ada ya?
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Hati. Yeah.
1: Kasih tau tahu Mas.
3: Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na na.
1: Ada ya. Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka
5: Belitung. Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
5: Bangka Belitung.
3: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
3: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah.
1: Hebat nih,
0: bener. Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Karena bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah, tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
7: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
3: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dan oleh selain itu bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personil Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wei, pada mari ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar, ngajar bagian dari
3: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wei, mantap.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi.
7: Ya. 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
0: Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Iya,
2: track
1: iya.
2: Pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
2: 2004
0: ya. Ada Bang Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
1: Amin.
2: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
2: Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana, memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang, tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau kadang nggak nyampe, kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama senang.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, harusnya kita selalu hargai dan jangan menganggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup kita mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka.

Pendengar, adakah di antara kita yang takut dengan tantangan? Nah, harusnya kita bisa menerima tantangan dengan segenap hati kita. Jangan kita takut dengan tantangan, karena hidup tanpa tantangan itu tidak menyenangkan. Kita tidak akan pernah belajar tentang sesuatu yang bijaksana dalam hidup ini yang bisa membawa kita.

semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan.

kita dihina atau dicerca oleh orang, jadikan itu sebagai motivasi dan alasan untuk kita pantang menyerah dalam menggapai mimpi-mimpi kita, bukan justru menjadikannya beban, sehingga pikiran kita

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita kembali bertemu besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz Pro 1 Kendari hadir kembali ke ruang dengar Anda pendengar untuk kebersamaan kita hari ini tepat di hari Kamis 21 Mei 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Akan kami awali dengan sajian sultra pagi ini. Kami buka dengan pengajian murotal Al-Qur'an, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, akan mengetengahkan surah Az-Zumar ayat 1 sampai 31. Selanjutnya akan dirangkai dengan Mutiara Pagi bersama narasumber Dr. Haji Sukring Samsudin MPDI dan dirangkai dengan Warta Berita Pagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Update informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam Sultra Pagi ini, juga akan dilengkapi dengan informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara dan juga informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta juga akan hadir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan juga akan dilengkapi dengan info dengan dialog interaktif Kapten pagi ini bersama RRI Bau-Bau. Informasi lainnya akan hadir hingga di pukul 11 dan juga melengkapi serangkaian mata acara yang akan hadir di perjalanan Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Iksan serta Bung Leo dan juga rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk subuh hari ini, tepat di hari Kamis 21 Mei 2026. Seperti biasa pendengar, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kendari di pemancar FM 96,7 MHz, dan juga bisa Anda saksikan langsung di kanal TikTok RRI Kendari. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber di line telepon kita 0401 3124 008, juga bisa di line WhatsApp 0813 5450 967. Kita langsung sapa saja narasumber yang sudah hadir di studio pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Haji Sukring Samsudin, MPDI. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh lebih dekat dengan mikrofonnya, tidak terdengar soalnya. Oh, iya, ya, baik. Ya, pendengar di manapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini adalah keistimewaan Nabi Ibrahim. Dan sebelum kita juga berbincang lebih jauh terkait topik kita, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan tausiah dan juga penjelasan terkait topik kita, keistimewaan Nabi Ibrahim. Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur senantiasa kehadirat Ilahi Rabbi atas semua nikmat karunia, hidayah, inayah kepada kita semua. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Mutiara Subuh dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh kali ini kita akan berbicara mengenai sosok profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini banyak

keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama adalah Nabi Ibrahimlah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah mati sekian ribu tahun. Hanya Nabi Ibrahim. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ketika Allah berfirman, Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali manusia yang sudah mati ribuan tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan manusia sesudah matinya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Perlihatkan kepadaku ya Allah, agar supaya hatiku menjadi yakin. Karena Allah berkata kepada Ibrahim, apa kamu tidak yakin Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, saya yakin, tetapi lebih mantap lagi hatiku, perlihatkan kepada. Kata Allah, ambillah burung empat, kau sembelih dan cincang-cincang, lalu kamu kau letakkan bagian-bagian yang engkau cincang-cincang itu kepada empat bagian gunung, simpan. Pasuruhunna ilaika, lalu kemudian kau panggillah burung yang pernah kau cincang-cincang itu. Nabi Ibrahim menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bulu bertemu daging, daging bertemu darah, darah bertemu kepala dan kaki yang pernah dia cincang-cincang. Itu dia saksikan betul-betul Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahimlah yang menunjukkan kepada kaumnya tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada masa itu dipimpin oleh Raja Namrus, raja yang kejam. Seluruh kaumnya menyembah berhala, termasuk bapaknya Ibrahim, pembuat berhala. Masa itu dipimpin oleh raja yang paling kejam. Semua laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sehingga Nabi Ibrahim ketika dilahirkan di dalam gua, lalu ditinggalkan ibunya. Bayi yang baru lahir ditinggalkan ibunya. Menurut logika bisa dipastikan bayi yang ditinggal seorang ibu pasti tidak bisa hidup lama. Disitulah Allah memberikan mukjizat. Nabi Ibrahim bayi itu diberi mukjizat. Makan minumnya itu diberi mukjizat oleh Allah untuk menghisap ibu jarinya. Ibu jarinya diisap, maka keluarlah susu yang mengenyangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa Mutiara Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah setelah Nabi Ibrahim dewasa melihat kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan menyembah berhala, maka disitulah dia berdakwah untuk menunjukkan kaumnya, jangan engkau menyembah Lata, Usa, benda-benda yang tidak berguna, tapi sembahlah yang menciptakannya. Keistimewaan yang ketiga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimlah yang diperintah oleh Allah untuk

0: menyeru mengumandangkan panggilan haji. Wa azzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, serulah seluruh manusia, panggillah seluruh manusia di muka bumi untuk datang ke Baitullah. Ibrahim berkata, kalau saya panggil, pasti mereka tidak mendengarkan panggilanku. Allah mengatakan, panggillah, akulah yang memperdengarkan kepada seluruh umat manusia. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim naik di Bukit Safa, mengumandangkan panggilan haji. Seluruh makhluk mendengarkannya, termasuk bayi yang dalam perut ibunya sudah mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadah haji. Lalu sekarang jamaah haji sudah berangkat, lalu banyak orang biasa ketemu, ditanya, kenapa bapak belum berangkat juga? Lalu dia berkata, aku belum dapat panggilan. Kata ini mengandung dosa. Kalau kita ditanya orang, kenapa bapak belum berangkat? Lalu dia berkata, belum dapat panggilan. Wa azzin fin nasi bil haji. Itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan belum ada panggilan. Semua manusia sudah dapat panggilan haji, meskipun beragam sikap manusia. Satu, ada orang yang punya kemampuan, kecukupan, aman dalam perjalanan, punya harta, lalu masuk kota haji. Ini kelompok pertama yang sudah berangkat. Kelompok kedua, ada orang yang punya kecukupan, masuk kota haji, mampu, biaya ada, tapi ada aral yang merintangi dia, seperti sakit, tidak bisa berangkat, atau terjadi peperangan, tidak bisa pergi haji. Kelompok yang ketiga, ada juga orang yang punya kemampuan, badannya sehat, tidak ada aral yang merintang, tapi hatinya tidak terdetik sedikit pun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh dari panggilan itu sehingga dia mati sebelum pergi haji. Kelompok yang keempat adalah kelompok di mana semua kita ingin sekali pergi haji, tapi tidak ada kemampuan. Bagaimana halnya orang yang tidak mampu setelah ketika dia meninggal dunia? Maka Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk berjalan. Karena dia tidak mampu, maka Allah memaafkan seseorang yang tidak punya kemampuan sampai dia meninggal dunia, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang sudah punya kemampuan, badan sehat, banyak harta, lalu dia berkata, saya belum dapat panggilan? Maka menurut Quraisy Shihab, orang itu mendapatkan dua dosa, digandakan dosanya. Satu, dosa mengingkari panggilan haji. Yang kedua, mengingkari kewajiban haji. Jadi berhati-hati kita kalau ditanya, kapan berangkat bapak pergi haji? Tidak boleh berkata, saya belum dapat panggilan, karena sudah dianulir oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, keistimewaan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan penyembelihan kurban. Nabi Ibrahimlah yang membatalkan manusia untuk dikurbankan. Nabi Ibrahim, ketika saat itu Allah merintahkan untuk mengorbankan anak kesayangannya yang sudah dinanti sekian tahun lamanya, menjadi pelita hati dan jiwanya, lalu datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahimlah yang membatalkan, manusia tidak boleh dikorbankan, terlalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikembalikan, digantikan dengan kibas. Jadi benar-benar saat itu Nabi Ibrahim dia sembeli Ismail, dia sembeli. Karena saat itu Nabi Ibrahim mencoba pisaunya di batu, terbelah batu, begitu tajamnya. Lalu dia sembeli anaknya dengan tutup mata anaknya, meluncur darah. Dalam hati pikiran Nabi Ibrahim, putuslah leher Ismail, meluncur darah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membuka matanya setelah penyembelian itu, dia sangat terkejut. Nabi Ibrahim sudah ada di sampingnya, ternyata yang disembelih adalah seekor kibas. Meluaplah kegembiraan Nabi Ibrahim. Lalu itulah, karena Nabi Ibrahim tidak boleh dia larut dalam kegembiraan itu, maka datanglah malaikat Jibril untuk menenangkan dengan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Lalu juga Nabi Ismail menyambutnya. Itulah yang kita sering takbir pada hari-hari tasrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu perkataan Jibril, Ibrahim, dan Ismail. 5000 tahun sebelum Masehi, manusia dalam persimpangan jalan, datang Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa manusia sangat mulia, karena dulu bangsa-bangsa di dunia pernah menyembelih manusia. Bangsa-bangsa di Mesir menyembelih wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa Sungai Nil. Di Skandinavia, anak-anak itu disembelih, diambil jantungnya untuk disembahkan kepada dewa-dewa. Jadi dagang Nabi Ibrahim tidak boleh disembelih manusia karena terlalu mulia di sisi Allah. Lalu apa yang kita sembelih setiap tahun dalam berkurban? Yang kita sembelih adalah sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Sifat sombong, sifat egois, sifat mau menang sendiri, sifat sadis, sifat zalim yang mau membunuh manusia. Seperti yang dilakukan Donald Trump, itu tidak memberi kemanusiaan, seenaknya saja. Itulah contoh yang pernah dilakukan oleh Raja Namrud. Ada lagi datang di abad sekarang ini, manusia pemerintah kejam seperti Donald Trump yang membunuh siapa saja anak-anak yang ada di Iran. Itu memberi inspirasi kita, sadarlah kita bahwa dalam kehidupan ini manusia tidak layak dibunuh seenaknya orang. Karena satu orang yang dibunuh tanpa hak yang benar, kata Al-Quran, sama membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Saya kira itu yang dulu yang pernah dilakukan para raja-raja kejam dahulu. Demikian pemirsa Mutiara Subuh, semoga ini bisa bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa live TikTok RRI Kendari, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, keistimewaan Nabi Ibrahim. Kami akan undang Anda langsung untuk bergabung melalui line telepon 0401 3124 008. Juga boleh langsung di WhatsApp ya, di pesan singkat kita 0813-5450-967, dan juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar live TikTok RRI Kendari, sertakan nama kemudian alamat, nanti akan kami sampaikan dan juga akan coba untuk bisa dijawab bersama. Dan pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan keistimewaan Nabi Ibrahim seperti yang sudah disampaikan, ada begitu banyak ya, ada beberapa tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Ustadz, dan kita coba untuk menjawab penelpon yang sudah tergabung. Di ujung telepon ada Pak Saidi di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Pak Sofi.
1: Waalaikumsalam. Baik, Pak Saidi, langsung boleh pertanyaannya kepada Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang pendidikan pada subuh hari ini di acara pagi, tentang kelebihan Nabi Ibrahim. Konon ada yang mau yang meniru-niru yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
2: Pada saat itu katanya dia bermimpi juga.
1: Mm-hmm.
2: Lalu dia kasihkan kepada istrinya, kepada ibunya,
1: yeah,
2: bahwa anaknya mau disembelih. Nah, ternyata ibunya dia bolehkan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, dia sembelih anaknya. Ternyata setelah dia sembelih, dia tutup pakai kain. Ternyata dia buka kain itu, anaknya tetap dia mati.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada penggantinya juga.
1: Ini kejadian di mana ya?
2: Kejadian pada waktu itu saya saya masih SD dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ingat, yeah, akan kenapa Nabi Ibrahim dikabulkan permintaannya, sedangkan yang melakukan seperti itu,
1: yeah,
2: tidak terkabul.
1: Okay.
2: Apa perbedaannya ini?
1: Iya. Yeah.
2: Mohon penjelasan.
1: Baik.
2: Nah, kemudian yang kedua, istilah-istilah ini, apakah perbedaan setan dan iblis?
1: Mm-hmm.
2: Kemudian
1: iya.
2: Yeah. Itu saja Pak.
1: Iya. Yeah.
2: Yai, mohon penjelasannya.
1: Baik, terima kasih Pak Saidi Riana Noho. Nah, langsung ya. Pak Kiai, ini tentang mimpi juga yang didapat oleh manusia barangkali. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menyembelih dan tergantikan ya, bukan jadi bukan anaknya malah jadi hewan kurban yang seperti saat ini kita lakukan. Nah, kenapa manusia yang juga mendapatkan mimpi seperti itu untuk menyembelih anaknya dan akhirnya yang tersembelih anaknya ini. Nah,
0: ya, itu kan mimpi.
1: Iya. Yeah.
0: Mimpi Nabi dan Rasul itu wahyu. Sedangkan kita boleh jadi mimpi dari setan.
1: Ya.
0: Jadi itu bedanya. Jadi karena mimpi, ya, dalam mimpi itu ada dua. Biasa kita mimpi baik, biasa kita mimpi yang buruk.
1: Iya. Nah,
0: kalau kita mimpi ternyata kita sembelih, kita punya anak, terpotong lehernya, berarti itu mimpi yang tidak baik. Maka begitu kita bangun, ada yang disampaikan Rasul supaya kita meludah 3 kali ke kiri, lalu kemudian membaca ta'us, agar supaya mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Jadi itu penting, jangan sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Karena itu yang buruk itu kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Di situ letak perbedaannya mimpi kita dengan mimpi Nabi dan Rasul.
1: Mm-hmm.
0: Saya kira itu, Ibu.
1: Oke, okay, yeah, baik. Demikian Pak Saidi ya. Ini mungkin menjadi warning juga buat kita ya, Pak Kiai, kalau misalnya mimpi itu jangan juga terlalu diterima mentah-mentah begitu. Karena merasa bahwa wah, saya punya sholat ini sudah luar biasa, barangkali sudah tawadu dan lain sebagainya. Jadi ketika bermimpi, wah ini mungkin juga menjadi wahyu begitu. tidak sama seperti itu ya, Pak Saidi.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, kemudian tadi pertanyaan keduanya ini, Pak Kiai, terkait dengan istilah iblis dan setan.
0: Oh, iblis.
1: Iya, yeah, setan dan iblis ini perbedaannya apa begitu?
0: Begini struktur organisasinya itu. Ada struktur organisasi.
1: Ada
0: iblis
1: ya,
0: itu hanya satu.
1: Oke.
0: Okay. Itulah yang pernah mengganggu Nabi Adam di surga. Iblis itu, lalu kemudian ada yang, lalu Allah ciptakan jin.
1: Iya.
0: Nah, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, jin ini, iblis itu kan diciptakan oleh Allah dulu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dikutuk oleh Allah, maka diusirlah dia dari surga. Jadi begini, iblis itu diusir. Nabi Adam tidak diusir dari surga. Itu bedanya, jangan sampai. Selalu saya dengar Nabi Adam, Hawa diusir dari surga. Tidak,
1: benar.
0: Dia diturunkan ke bumi. Yang diusir itu iblis dari surga. Nah, lalu kemudian keturunannya iblis itu ada jin. Lalu kemudian karena ini sudah dikutuk, mereka sudah pasti masuk neraka, maka dia mencari teman-temannya, teman surga. Maka itulah yang disebut dengan setan. Setan itu lambang keburukan. Setan itu lambang keburukan. Ini setan itulah yang melaksanakan program iblis. Dia melaksanakan program. Jadi kalau dia berhasil menggoda manusia, maka dia naik pangkat itu. Setan lambang keburukan, artinya siapapun yang berbuat buruk maka dia setan. Kalau orang sudah hari Jumat ini, kopi Jumat dulu, dia bilang temannya, jangan, masih ada Jumat depan, maka temannya yang berkata itu setan dari bangsa manusia. Karena setan itu dua, dari bangsa jin, dari bangsa setan. Jadi kita manusia itu juga bisa jadi setan. Begitu struktur organisasinya. Jadi setan tidak pernah dilihat. Jadi kalau ada pernah orang lihat setan, itu bukan setan. Begitu. Makasih.
1: Demikian ya Pak Saidi. Yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp juga boleh ya. Tapi terlebih dahulu kita ke Pak Alimin dulu di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, langsung pertanyaannya Pak Alimin.
2: Pertanyaan saya, seperti ada orang yang mampu untuk berkorban tapi mereka tidak mau, dibanding orang yang tidak mampu dia patungan itu.
1: Oke.
2: Seekor sapi. Dibanding orang yang mampu tidak mau berkorban. Ini pertanyaan saya, pasar sebetulnya orang yang mampu.
1: Iya.
2: Ya, pertanyaan yang kedua menyangkut setan. Ya, setan dari iblis. Apakah lain juga setan yang ada di pohon beringin atau bagaimana?
1: Ada setan yang pohon beringin ya Pak Limin. Baik, terima kasih Pak Limin. Iya, pertanyaan pertama dulu nih.
0: Kurban itu. Ketika kita berada pada bulan ini, Allah berikan rezeki kepada kita, maka kita wajib untuk berkurban. Berkurban itu satu keluarga, bukan individu-individu. Kalau misalnya Pak Alimin berkurban, maka sudah ikut istri dan anak-anaknya. Masalahnya, kita kalau mau berkurban, biasanya pikir-pikir dulu.
1: Iya.
0: Kalau korban selalu tidak ada. Kalau ganti mobil ada. Ganti HP ada. Ganti rumah ada.
1: Iya.
0: Tambah istri ada. Selalu ada. Tapi kalau mau berkorban selalu langsung tidak ada. Di sinilah letak hati kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana halnya jika pada saat Ibrahim itu tidak digantikan dengan kibas, maka setiap tahun kita akan sembelih kita punya anak.
1: Betul.
0: Nah, di sinilah kita kalau kambing sekarang kan lebih mahal kayaknya, 2 juta, 3 juta. Maka kita gabunglah satu ekor sapi 7 orang.
1: Iya.
0: Sudah dapat itu 2 jutaan lebih gabung itu sudah berat. 14 juta.
1: Iya.
0: Tidak terlalu berat sebenarnya. Kalau kita sejak setahun yang lalu kita sudah persiapkan dana. Ya, kita persiapkan dana. Jadi sama dengan haji. Haji kan kita persiapkan jauh sebelumnya supaya bisa cukup.
1: Betul.
0: Begitu juga kurban. Jadi kita yang sekarang orang berkurban itu sedikit, yang terima kurban banyak. Ada lagi, ada orang 7 orang berkurban. Kemudian setelah dia sembeli, dia bagi 7 itu dagingnya. Itu bukan kurban, itu patungan. Itu patungan. Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, masalah daging lah apa masalah. Itu dagingnya untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin supaya kita bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sudah diberikan Allah berbagai macam karunia yang diberikan kepadamu. Berkurbanlah, dirikan salat. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berarti itu. Yang kedua, setan yang ada di pohon beringin. Itu bukan setan di situ, Pak. Itu jin. Karena jin itu berada di tempat lain, ada alamnya juga. Jadi mereka itu jin-jin yang diciptakan Allah juga beribadah. Jin yang durhaka itulah setan yang suka mengganggu manusia. Karena itu jangan kita ganggu tempatnya. Kalau ada pohon di situ kita rasa ada, merasa kita ada penjaganya, itu ada, berarti itu jin. Itu jin. Jangan kita ganggu. Kalau kita ganggu, dia ganggu kita. Dia bisa melihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Dan biasa itulah kesurupan orang. Dipukul apa semua itu. Sama dengan dulu di kampung itu. Dulu kan belum ada WC di rumah. Orang pergi buang air di pantai, di pohon, bawah pohon-pohon itu. Begitu selesai pulang, langsung bengkok mulutnya. Itu bukan stroke. Itu karena dia buang air, kena anaknya. Dia kena anak jin. Dia lapor sama bapaknya. Ditempelin lah itu orang, bengkol lah mulutnya. Nah, itu seperti itu kira-kira.
1: Tiba-tiba pulang stroke ya.
0: Pulang stroke, ya. Itu jin.
1: Okay.
0: Di rumah-rumah itu ada jin semua.
1: Iya.
0: Makanya Nabi, kalau malam makananmu itu harus kau tutup.
1: Iya.
0: Karena dia bangun juga makan. Dia tidur di tempat tidur kita, hapuslah dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi situ ada jin.
1: Iya, makanya dianjurkan juga untuk sering-sering membaca Al-Quran.
0: Iya, mengusir itu. Dengan menutup pintu bismillahirrahmanirrahim, menutup makanan bismillahirrahmanirrahim, menyapu tempat itu sebelum kita tidur, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah biasa orang ketindisan, orang apa sebenarnya diganggu jin itu.
1: Oke. Okay. Nah, demikian ya Pak Alimin, antara setan dan juga iblis atau jin tadi yang dipertanyakan. Ada Pak Yusuf juga di Rawakonawe, pakai ini bergabung di jalur WhatsApp, meminta tips ini bagaimana menghadapi orang yang punya sifat mau menang sendiri atau egois ketika berbicara, ini hanya dia saja yang ingin didengarkan begitu. Nah, mohon tipsnya Pak Kiai untuk menghadapi orang yang seperti ini.
0: Ya itulah sifat-sifat kita yang buruk itu, sembelihlah pada Idul Adha.
1: Iya.
0: Supaya kita kembali pada jalan yang benar. Karena memang sifat manusia itu yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat-sifat kelemahan manusia. Jadi Allah ciptakan manusia, dia sebutkan juga manusia itu lemah. Manusia itu ego, manusia itu mau menang sendiri. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana menghapuskannya itu, salah satu diantaranya adalah menyembelih hewan kurban. Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, yang harus kita keluarkan. Itulah yang kedua, harus melaksanakan ibadah haji. Dalam ibadah haji itu kan melontar setan yang dulu mengganggu Nabi Ibrahim. Itu secara simbol. Sesungguhnya yang dilontar itu adalah setan dalam diri kita. Jadi kadang-kadang itu jamaah haji terlalu emosi. Emosi dia lontar itu, lontar jumrah, akabah, lontar ula dan itu. Tidak pakai batu, dia pakai sandalnya karena terlalu emosi. Inilah setan yang suka ganggu-ganggu saya. Akhirnya dia lontar dengan keras, akhirnya sandalnya itu dia lontar kembali, tertulis di situ. Antar sesama setan tidak boleh saling melontar.
1: Oh iya, iya betul ya.
0: Ya kira-kira begitu.
1: Iya, ilustrasinya seperti itulah begitu
0: saja,
1: ya.
0: Kau setan, ada setan dalam dirimu. Kau juga
1: betul.
0: Lontar setan.
1: Betul.
0: Antar sesama setan jangan saling melontar.
1: Baik, demikian kita ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan yang sudah sering ditanyakan Pak Kiai, tapi tentunya mungkin kita juga ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya cara kita membangun keikhlasan Pak Kiai, seperti Nabi Ibrahim, terutama ketika harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Iya. Kalau engkau merasa memiliki sesuatu, jangan terlalu engkau cintai, karena suatu saat dia akan berpisah dengan engkau. Maka namanya isma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innakal mufariqu. Cintailah apa yang engkau cintai, tapi ingat, semua yang kau cintai akan meninggalkan kamu. Kalau bukan kita tinggalkan, dia yang tinggalkan kita. Nah, untuk membangun keikhlasan itu harus dimulai dengan hati yang bersih. Hati kita bersih, kemudian niat yang bersih, maka keluarlah yang bersih. Itulah ikhlas. Karena ikhlas itu tidak bisa kita definisikan secara detail. Kalau saya mau definisikan begini, kalau orang ikhlas itu sama dengan buang air besar. Siang hari makan sate, ayam panggang, makan yang enak-enak, lalu kemudian dia buang air besar. Kan tidak pernah kita buang air besar, kita lihat lagi, wih, ini sate yang keluar, ayam panggang. Tidak. Kalau kita buang air besar, keluar saja. Itulah ikhlas. Ikhlas itu sama dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas itu. Kul huwallahu hadallahu samadallahu. Tidak ada kata ikhlas itu. Jadi seperti itu orang ikhlas. Kalau ada dikasih orang, saya kasih Bapak uang, terus kita berkata, Bapak ikhlas? Ikhlas. Maka itulah orang yang tidak ikhlas. Karena dia sebutkan.
1: Okay.
0: Jadi orang ikhlas itu tidak ada lagi kata. Kalau kita memberi, tidak ada lagi kata. Apa? Saya kasih kamu ikhlas. Tidak. Sama dengan kul Allah al-ikhlas. Namanya surat al-ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Seperti itulah ikhlas.
1: Oke, baik. Demikian ya. Nah, terakhir barangkali Pak Kiai, mungkin pesan singkat yang juga bisa menjadi pegangan nih untuk kita semua, khususnya para pendengar RRI Pro 1, agar bisa meneladani keistimewaan dari Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Satu, Nabi Ibrahim jadikan contoh kekuatan tauhid dan keimanannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu satu keluarga yang memiliki keunggulan yang luar biasa. Yang kedua, istrinya Siti Hajar. Yang ketiga adalah Ismail. Pertanyaannya, sudah bisakah kita mencontoh Nabi Ibrahim dalam perjalanan kehidupannya? Kalau kita seorang istri dan wanita, sudah kitakah contoh Siti Hajar, bagaimana keteguhannya, kesabarannya? Kalau kita seorang anak, sudahkah kita mencontoh Nabi Ismail alaihissalam ketika dia risiko besar, nyawanya diminta oleh ibu, oleh bapaknya, tapi karena itu perintah Allah, maka kata Ismail, laksanakan ayah, engkau akan menemui aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Itulah hebatnya Nabi Ismail. Jadi kita anak juga, bagaimanapun apa orang tua tidak sependapat dengan kita, kuncinya hanya satu, sabar, sabar, sabar, dan sabar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian sebagai penutup dari topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan keistimewaan Nabi Ibrahim bersama dengan narasumber kita, Dr. Haji Sukring Syamsuddin MPDI. Semoga apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan juga menjadi ladang ilmu untuk menambah keilmuan kita agar bisa lebih tawadu dan juga bisa lebih bermanfaat untuk di sekeliling kita. Demikian akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aid.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah pagi.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan...
2: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesiha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, sejumlah strategis penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumang Ruka, serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga pemerintah pusat seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan BPBPK.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwanggu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak dari pada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada umumnya untuk mensupport pelaksanaan penanganan strategi banjir ini, terutama daerah-daerah yang berdampak.
3: Seluruh strategi penanganan banjir tersebut ditargetkan rampung secepatnya, mengingat status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung di Kota Kendari. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Pemkot Kendari juga akan melanjutkan upaya pemulihan pasca banjir tersebut.
0: Sementara itu, dari Kota Bau-Bau, menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan juga libur sekolah, Kantor Kesiha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selengkapnya, Afriansyah melaporkan.
4: Nah, rem cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rem cek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
5: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesiha Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan rem cek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, mengatakan Proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
4: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang di itu.
5: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
4: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
5: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, di tengah arus perkembangan zaman, generasi Z dinilai sebagai wadah pelestarian budaya daerah. Heli Diawati Kadir melaporkan.
6: Peran generasi muda perempuan dalam menjaga dan melestarikan tradisi serta kearifan lokal daerah kini semakin terlihat nyata. Di tengah arus perkembangan zaman, kaum perempuan usia muda atau Gen Z justru tampil menjadi garda terdepan mengenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tenggara, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kendari Fitriani Sinapoi kepada RRI memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kreativitas yang ditunjukkan oleh anak muda saat ini. Ia menilai generasi muda saat ini sudah sangat luar biasa dan menjadi harapan besar bagi keberlangsungan budaya di daerah.
7: Anak-anak muda mungkin dari Gen Z itu luar biasa ya. Kita bisa melihat mereka punya keterlibatan dalam konten kreator. Mereka sudah mulai mengangkat budaya kita, memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas seperti kayak kuliner, kemudian juga pada event-event tradisional kita, perkenalkan budaya kita, adat istiadat kita, dan karakter-karakter di wilayah kita.
6: Menurutnya, kehadiran perempuan muda memiliki peran strategis tidak hanya sekedar melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mampu membungkusnya dengan gaya kekinian sehingga budaya daerah tetap relevan dan tidak tergerus waktu. Hal ini membuktikan tanggung jawab menjaga identitas daerah kini telah dipegang dengan baik oleh generasi penerus. Dengan semangat dan kreativitas yang terus ditumbuhkan, diharapkan tradisi dan kearifan lokal di daerah akan tetap lestari, terus hidup dan dikenal oleh masyarakat luas.
0: Saudara pendengar, BPS Bau-Bau gencarkan kegiatan ngisi bareng atau ngibar di berbagai sektor untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
8: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini
9: terhitung sejak 1 Mei 2026, Badan Pusat Statistik BPS mulai menjalankan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, program setiap 10 tahun sekali yang mencakup seluruh usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada periode awal, BPS Kota Baubau mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, serta ngisi bareng atau ngibar. Kepala BPS Baubau Musdin menjelaskan, pada kegiatan ngibar ini, pihaknya mengintensifkan pendampingan pengisian kuesioner sebagai tahap awal pendataan di berbagai sektor usaha. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data secara kolektif dengan menghadirkan pelaku usaha atau pengelola institusi dalam satu tempat untuk didampingi langsung oleh petugas BPS. Sejauh ini pelaksanaan ngibar telah dilakukan pada sektor pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
8: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini PLT-nya Pak Sekda dan Sekretaris Dinasnya Pak Bariun. Kami dikumpulkan itu, mereka mengundang para operator, para sekolah SD, dia kumpul di Diknas. Kemudian kami lakukan pendampingan untuk pengisian kuesionernya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kami juga meminta berkoordinasi dengan Kemenak, karena di dalam Kemenak itu ada beberapa sekolah madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah. Itu dikumpulkan di Kemenak, kemudian kami melakukan pendampingan juga di sana.
9: Selain sektor pendidikan, BPS juga akan memperluas pelaksanaan ngibar di sektor lain seperti kesehatan dengan melibatkan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya serta sektor perdagangan. Pendekatan serupa juga direncanakan menyasar pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor perbankan guna memastikan seluruh kategori usaha dapat terdata secara optimal. Melalui metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data awal berjalan lebih efektif sebelum memasuki tahap pendataan lapangan secara menyeluruh atau door-to-door.
8: Jadi memang bukan cuma dari segi atau dari OPD atau dari pemerintah daerahnya, tetapi juga kami akan melakukan ngibar beberapa usaha yang ada di Lipo. Nah, jadi di situ ada beberapa kegiatan usaha, misalnya Hypermart, Matahari, dan beberapa usaha yang ada di dalam Lipo itu. Itu rencana kami akan lakukan ngibar. Kemudian dari usaha perbankan, kami juga akan minta tolong kepada beberapa bank, mungkin BNI atau BRI, nanti itu kami akan lakukan juga pendampingan ngibar.
9: Musdin menegaskan tujuan dari sensus ekonomi ini adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, BPS meminta masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah serta jujur dan terbuka saat ditanya. BPS pun menjamin kerahasiaan data tidak dipungut biaya dan tidak terkait pajak. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan berita pagi juga bisa Anda tonton melalui live TikTok RRI Kendari. Kita ke berita lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Balai Karantina Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
10: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan, ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat peka sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
2: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut, apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
10: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki 6 satuan kerja pelayanan, yakni di Bau-Bau, Raha, Wanci, Kolaka, Kolaka Utara, Bandara Haloleo, dan Pelabuhan Bungkutoko. Hingga saat ini, hewan ternak yang paling banyak masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah adalah kambing.
0: Sementara itu, menjelang Idul Adha, pedagang kambing di Bau-Bau mengeluhkan penjualan sepi. Reporter RRI Bau-Bau, Wawade Nurliani, melaporkan.
11: Ya, senarang tempat sepastian, sebatas tanya tiada kepastian. Ada juga hari, bangunan hanya lihat-lihat.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang tinggal kurang dari 10 hari lagi, pedagang kambing di kota Bau-Bau mulai mengeluhkan minimnya pembeli hewan kurban. Salah satunya Rudin, pemilik usaha penjualan kambing lulung kambing di kawasan Pos 3 Kelurahan Tarafu. Ia mengaku penjualan kambing tahun ini jauh lebih sepi dibanding momentum Idul Adha tahun lalu. Sejak 10 hari menjelang Lebaran, kambing yang berhasil dijual baru sekitar 20 ekor, sementara stok yang ia siapkan mencapai 84 ekor. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya mendekati Lebaran, laku kambingnya bisa setengah dari stok yang ada.
13: Ini sudah tinggal satu minggu Lebaran, masih suasana begini. Belum ada. Dan pagi tadi ini belum ada juga yang tanya-tanya. Sampai sekarang.
14: Baik Pak, berapa banyak kita punya kambing Pak yang disediakan?
13: Untuk tahun ini sudah stok lagi 84.
14: Yang laku sudah berapa banyak?
13: Yang laku baru 20 lebihan.
14: Kalau kayak baik.
12: Menurut Rudin, harga kambing tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya harga kambing paling murah berada di kisaran 2,5 juta rupiah per ekor, kini kambing layak kurban dijual 2,8 juta hingga 5 juta rupiah untuk ukuran terbesar. Rudin menduga, kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya dari daerah pemasok ternak. Rudin menegaskan, kambing miliknya seluruhnya memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal, sehingga aman dan sehat untuk dijadikan hewan kurban. Kambing milik Rudin didatangkan langsung dari Flores dan Bonerate, Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menjadi daerah pemasok ternak untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Kembali dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Lembaga penyiaran publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari

0: juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
1: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar bola gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
0: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
2: Kita ke berita yang terakhir, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Dr. Himawan Bayu Aji meminta dukungan seluruh personil agar dapat menjalankan tanggung jawab dan amanah tugas dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Gafar.
3: Izin kami bergabung untuk melaksanakan tugas kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.
4: Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji memimpin upacara welcome parade yang digelar di lapangan Apel Presisi Polda Sultra Rabu pagi. Dalam amanatnya, Kapolda Sultra menyampaikan rasa optimisme terhadap jajaran Polda Sultra yang dinilainya memiliki motivasi, soliditas, dan semangat pengabdian yang kuat dalam menjalankan tugas kepolisian. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menegaskan amanah sebagai Kapolda Sultra bukanlah tugas yang ringan. Karena itu dirinya meminta dukungan seluruh personel agar dapat menjalankan tanggung jawab dan amanah tugas dengan baik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.
3: Tentunya nanti kami akan juga melihat evaluasi analisa terkait dengan kondisi Kamtipmas saat ini, apa saja yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi bahan untuk acuan pelaksanaan tugas berikutnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kondusivitas di Sulawesi Tenggara cukup baik, soliditas masyarakatnya juga baik, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, stakeholder itu cukup baik.
4: Kapolda juga meyakini bahwa Polda Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya manusia yang baik, berpengalaman, dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Menurutnya, Polri saat ini dituntut menjadi institusi yang aktif dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Karena itu, Kapolda menekankan kepada seluruh personil agar senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sultra juga mengingatkan pentingnya menjunjung semboyang Dharma Cakti Raharja sebagai simbol pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara.

demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, kantor kesiap bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow akun media sosial RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

107,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, terkait dengan kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga antara di mana kepala LPP RRI Kendari melakukan kunjungan silaturahmi dan juga koordinasi ke kantor TVRI, di mana pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kerjasama serta komitmen bersama antar dua lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran yang berkualitas, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, pendengar, Kepala RRI menegaskan bahwa sinergi antara RRI dan TVRI ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin dinamis. Nah, selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya menjaga semangat kolaborasi guna mendukung pelayanan informasi yang independen, netral, dan mencerdaskan masyarakat.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, kita akan hadir terus melengkapi informasi Anda untuk kebersamaan di Sultra pagi ini. Dan selanjutnya kita akan update informasi dalam traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Ya, pendengar, untuk traffic update kita pagi ini tepat di hari Kamis 21 Mei 2026 yang juga bisa Anda simak melalui kanal TikTok RRI Kendari. Sudah bersama dengan Bripol Sari. Assalamualaikum, selamat pagi Sari. Halo, ya, sorry.
3: Halo.
0: Baik, kabar gimana pagi ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, kita mau update lagi terkait dengan traffic update kita hari ini. Kalau kemarin juga mungkin ada beberapa titik lokasi yang juga perlu diwaspadai terkait dengan cuaca atau hujan, atau ada beberapa wilayah yang masih tergenang banjir. Nah, untuk hari ini kondisi lalu lintas kita seperti apa? Bripol Sari, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Kembali lagi bersama saya Bripol Sari yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran Kota Kendari pada pagi hari ini melalui pantauan RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, yang pertama, secara keseluruhan kondisi lalu lintas di kawasan Simpang 4 Pasar Baru terpantau ramai lancar. Volume kendaraan mulai meningkat, didominasi kendaraan roda 2 dan mobil pribadi yang melintas dari berbagai arah persimpangan. Belum terlihat adanya kepadatan signifikan maupun antrian panjang di tiap jalur, pergerakan kendaraan masih stabil dengan kecepatan normal dan arus persimpangan tetap terkendali. Aktivitas pada pagi hari ini di sekitar area pertokoan dan jalan utama juga mulai terlihat berjalan normal. Kondisi jalan masih kering dan juga cuaca cerah berawan dan namun tetap mendukung kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Selanjutnya dari kawasan Tugu Kelapa Lasusua Kolaka Utara. Arus lalu lintas pada kawasan ini terpantau arus kendaraan normal dan relatif sepi, namun kami himbau kepada para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pejalan kaki, utamanya anak sekolah yang berjalan kaki di sekitar ruas jalan. Khususnya pada jam berangkat dan pulang sekolah, dan dihimbau juga bagi para pejalan kaki untuk tetap waspada dan menggunakan zebra cross saat menyeberang. Dan secara keseluruhan, arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau aman, tertib, dan lancar dengan tingkat kepadatan sedang menjelang jam sibuk aktivitas masyarakat. Demikian, rekan Sofi.
0: Baik, Bripol Sari, tentunya kita juga ingin masyarakat Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara ini ingin mengetahui seperti apa mungkin beberapa lokasi yang perlu diwaspadai, atau mungkin ada beberapa titik-titik yang juga cukup rawan begitu. Ya, agar mungkin masyarakat kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi atau juga mengambil jalur-jalur alternatif. Mungkin bisa dijelaskan atau disampaikan juga, Bripol Sari.
3: Baik, rekan Sofi, khususnya di sekitaran Kota Kendari pada pagi hari ini di mana aktivitas masyarakat mulai meningkat, ada yang berangkat ke sekolah dan juga berangkat ke kantor. Tentunya untuk kawasan dan titik-titik yang padat, yaitu di pusat perkantoran dan juga sekolah-sekolah, dan kami himbau juga bagi para pengendara, khususnya bagi para orang tua atau pengantar anak di beberapa titik sekolah, agar ketika menurunkan anaknya jangan memarkirkan kendaraannya di badan jalan, namun memarkirkan kendaraannya di tempat yang lebih aman. Demikian, rekan Sofi.
0: Oke, baik. Untuk himbauan keselamatan yang ingin disampaikan, Bripol Sari dari RTMC, silakan.
3: Baik, rekan Sofi, kami himbau bagi para pengendara tentunya tetap mematuhi rambu-rambu dan serta aturan lalu lintas yang berlaku, dan juga mengurangi kecepatan di area persimpangan dan kawasan padat aktivitas, selalu menggunakan helm dan sabuk pengaman demi keselamatan berkendara, dan tidak melawan arus maupun berhenti di sembarangan tempat yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, dan tetap menjaga etika berkendara dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Mari bersama menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Kendari agar aktivitas masyarakat dapat berjalan aman dan nyaman. Selamat beraktivitas dan tetap berhati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih Brik Polsari dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk update informasi traffic update kita untuk hari ini. Dan kembali selamat beraktivitas, salam sehat selalu, dan salam presisi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Ini menjadi perhatian kita bersama agar bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada juga. Jangan lupa untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan surat-surat serta periksa kembali kondisi kesiapan kendaraan Anda, baik itu roda 2 maupun juga roda 4 ketika hendak dipergunakan, baik itu di dalam Kota Kendari atau juga menuju ke beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di mana kita ketahui bersama jelang libur Idul Adha, pendengar, tentunya kendaraan-kendaraan pun juga dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk diajak melakukan perjalanan yang cukup jauh, barangkali ya ke kampung halaman dan lain sebagainya. Kita akan update informasi terkait lalu lintas untuk sore nanti tentunya di Pro 1 RRI Kendari tepat pukul 4.16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari dari kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar masih di Sultra Pagi, kembali kita update informasi ini terkait dengan Wali Kota Kendari, pendengar, yang memastikan kondisi inflasi daerah tetap berada dalam batas aman menjelang hari besar keagamaan nasional HBKN Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Wali Kota Kendari Dr. Haja Siska Karina Imran menyampaikan hal tersebut ketika membuka secara resmi gerakan pangan murah yang digelar di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari Rabu siang kemarin. Dalam sambutannya ia menjelaskan bahwa tingkat inflasi Kota Kendari saat ini berada di angka 2,83%. Nah, angka tersebut masih berada dalam kategori normal dan relatif terkendali jika dibandingkan dengan inflasi di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menyebut untuk wilayah Sulawesi Tenggara inflasi berada di angka 2,98%, sementara nasional sebesar 2,43%.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Michael, eles não ligam pra gente.

Pendengar dimanapun Anda berada masih melengkapi Sultra pagi ini. Kita juga update informasi terkait pemerintah Kabupaten Kolaka yang menyiapkan bantuan pupuk gratis sebanyak 37,5 ton untuk lahan seluas 250 hektar milik para petani cengkeh di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Hasbi Jaya Razak mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan program inovasi daerah di sektor perkebunan guna meringankan biaya produksi petani di wilayah tersebut. Dijelaskan bahwa fokus bantuan pupuk gratis ini untuk petani cengkeh dipusatkan di dua wilayah Kabupaten Kolaka, yakni di Kecamatan Kolaka dan Latambaga. Nah, meski hanya kuota hanya dipatok untuk 250 hektar, namun jumlah penerima manfaat di lapangan bisa saja menjadi dinamis ya, berkisar antara 200 hingga 500 orang pendengar. Hasbir menegaskan bahwa penyaluran bantuan pupuk gratis program Kartu Tani Beramal ini akan diperketat melalui proses verifikasi yang berlapis guna memastikan bantuan tepat sasaran.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

This way, please.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, Anda yang masih terus stay bersama dengan Pro 1, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk terus menyimak update-updatean informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan melengkapi informasi untuk siang hari ini, kita juga mau update informasi terkait cuaca yang kami lansir dari laman resmi BMKG Kendari, BMKG Geofisika ya. Di mana untuk hari ini juga diperingatkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari umumnya untuk terus bisa memperhatikan update informasi cuaca yang juga dirilis oleh BMKG Sulawesi Tenggara, pendengar. Dan untuk kabupaten kota yang ada di Sultra, ini juga diperingatkan agar tetap berhati-hati dan juga waspada. Untuk wilayah Kota Kendari di kabupaten di Bombana juga diperkirakan cerah berawan ya untuk siang hari ini. Lalu juga untuk di Konawe Selatan juga diperkirakan berawan. Kemudian Kabupaten Kolaka diperkirakan cerah berawan, pendengar. Untuk Kota Kendari juga diperkirakan cerah berawan. Lalu ke Kabupaten Kolaka Utara diperkirakan berawan untuk hari ini. Di Kabupaten di Buton, pendengar, dan juga Buton Tengah diperkirakan juga berawan. Dan untuk keseluruhan Sulawesi Tenggara untuk hari ini, pendengar, diperkirakan berawan dan juga cerah berawan. Namun tentunya untuk terus mewaspadai perubahan cuaca yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pun demikian juga untuk Anda yang hendak melakukan perjalanan ke luar Kota Kendari ke beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, ini juga untuk memperhatikan kondisi tinggi gelombang ya, yang juga sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk terus memantau perubahan atau perkembangan cuaca di laman resmi bmkg.go.id atau juga melalui media sosial BMKG Kendari di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi